0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

saran baik sih. Berarti kita akan menjaga kebersamaan dengan baik juga, begitu ya. Komunikasi yang baik tentu ini menjadi satu kunci dari keberhasilan satu hubungan. Dan jangan pernah bilang wagah tukaran, akhirnya diem saja. Itu sudah beda cerita. Selamat berdaya, Mas Bayu, matur nuwun. Panjenengan masih bersama Perempat RRI Semarang di acara Ragam Semarang ya. Kita sudah bergeser nih, kita tinggalkan Geliat Pagi. Sekarang saya ajak Anda di acara Ragam Semarang. Kebersamaan kita sampai jam 9, tapi nanti jam 8 lebih sedikit kita akan ada obrolan juga tentang Asta Cita, salah satu dari Asta Cita yang merupakan program dari Bapak Presiden kita. Tentang apa sih? Nanti kita akan tahu lebih lanjut setelah kita juga bisa menjumpai narasumber kita ya. Dan yang pasti sampai jam 8 nanti lagu-lagu syahdu untuk Anda. Semoga ini bisa mengiringi pagi Anda agar lebih semangat untuk memulai aktivitas. Kita tinggalkan HP Asmara featuring Gilga Sahid. Karena sekarang masih bertema cinta. Masih dua juga, Arya Gali featuring Sinta Lintang Asmoro.

Hai kamu semuanya, anda masih bersama Perempat RRI di Semarang. Dan di jam-jam seperti ini sih, jalan raya sudah sedikit agak longgar begitu ya, setelah tadi pagi seperti biasa karena jam sekolah sudah nggak bisa nggak begitu ya. Jam sekolah tuh ya padet banget. Yang penting hati-hati dan selalu hati-hati. Mungkin tidak hanya jam sekolah sih, kapanpun dimanapun tetap harus hati-hati begitu ya. Yang saat ini masih menikmati suasana di rumah karena kebetulan ya sudah tidak lagi beraktivitas di luar rumah begitu nge. Selamat pagi Bu. Tuh kan ujuk-ujuk lupa namanya. Aduh. Buka WhatsApp dulu. Bu Eni Rinjani, terima kasih sudah bersama Perempat. Cuaca di wilayah Tanah Mas cerah, udara masih dingin seperti di pegunungan. Uhoes. Tetap semangat dan menikmati kopi hitam, teh hangat tawar, telur rebus, singkong rebus. Wah, banyak banget Bu. Salam untuk semua pendengar setiap Perempat, sehat terus, bahagia. Baik, sehat-sehat juga Bu Eni nge. Bu Eni ini luar biasa. Meski sudah tidak muda lagi tapi semangatnya luar biasa. Mbak Titing, Mbak Siwi. Oh oke okay. Iya sih, ini ngentikannya masih musim betiting begitu ya. Pak Wahyudi di Petompon, terima kasih. Mas Alek Lana, semangat pagi. Kok tahu sih kalau Siwi cantik? Ya kan perempuan gitu ya. Baik, Mas Alek matur nuwun kebersamaannya. Kemudian Pak Ngarno di Jepara. Jepara seperti apa ini Pak? Oh, baik. Lagunya ditunggu. Salamnya untuk semua pendengar Pro 4. Ya boleh. Di Jepara bisa diterima dengan baik kan Pak siaran kami? Bapak mungkin bisa cerita juga. Ini mendengarkan melalui FM, AM, atau RRI digital. Nah, tapi yang pasti dimanapun, kapanpun, nggak usah video call. Pak Cokro di Limbangan, terima kasih kebersamaannya. Sehat-sehat Bapak, nggak? Selalu bersama Perempat. Pokoknya kalau Pak Cokro nih pagi-pagi sudah dengerin Perempat, kemudian jalan-jalan juga, begitu ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan saat ini Kak Mas Bayu di Kota Semarang. Kalau siang mungkin Anda merasakan panas luar biasa, kemudian pagi-pagi dingin banget. Ya, memang begitulah keadaan cuaca saat ini. Jadi tetap berikhtiar untuk sehat, tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Dan mungkin masih pagi begini Anda bisa prepare kira-kira apa sih yang harus disiapkan begitu ya, agar tetap sehat saat cuaca panas, saat terik, kemudian juga mengantisipasi saat pagi-pagi betiting. Baik, saya masih menunggu kebersamaan di 0811-27-77-914. Tapi ya, saya hanya terima pesan singkat Anda saja ya. Kemudian 0248-3161-601. Oh iya, Mbak Tumin tadi. Batu main matur nuwun sampun midang ngetakan kiaran Perempat RRI Semarang. Kelincinya nanti ya nanti ditangkap. Setelah ditangkap nanti diatur ke Pak Abdul Ghofur katanya seperti itu. Baik. Ya sudah. Yang pasti kita tetap stay. Dan yang pasti kita harus tetap berjaga-jaga, jangan selalu bahagia karena suatu saat bisa jadi kehilangan.

0: Setbudaya Kalmas, mari melengkapi informasi pagi ini. Saya sudah tersambung dengan prakirawan dari BMKG Kemaritiman, Mbak Yani. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Simi.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ini sudah mulai panas ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Pagi-pagi pendengar kita pada bilang mbetiting gitu, Mbak.
1: Oh gitu.
0: itu termasuk salah satu siklus cuaca atau seperti apa sih, Mbak, mbetiting tuh?
1: Yang SD itu ya, Mbak.
0: Dingin pagi-pagi gitu. Ya mungkin istilah aja ya, Mbak ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Mbak Yani. Baik, sekarang kita akan simak saat budaya seperti apa informasi cuaca kemaritiman.
2: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Pagi sahabat budaya perempat RI Semarang dimanapun Anda berada, pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang. Potensi tinggi yang berlaku hari ini, Kamis 16 Juli 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang. Selanjutnya, peringatan dini bagi pesisir. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada dan siaga adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 7 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Berikut perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Kamis 16 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Untuk perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara. Kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas dan Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 9 knot. Tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Untuk pasang maksimum setinggi 100 cm pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan surut minimum setinggi 40 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Saat berdaya kawan semuanya, anda masih bersama Perempat RRI Semarang. Dan meskipun tadi berasa betiting, tapi ketika ini sekarang ini sudah mulai panas gitu ya. Memang sih kalau kita lihat di Jalan Matiani pun mentari sudah lumayan cerah begitu nge. Karena ketika ini Pak siapa tadi? Sebentar saya cari WhatsApp-nya dulu karena numpuk-numpuk banyak. Pak Cokro di Limbangan, panas Mbak Siwi, bagaimana halnya di Semarang? ya sama sih Pak, baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Ya. Kemudian ada Pak Ahmad juga, terima kasih kebersamaannya, sehat-sehat juga Bapak Nge. Kemudian ada, sebentar namanya, banyak ini karena yang belum tersimpan namanya di WhatsApp Pro 4 padahal sudah dimasukin grup ya. Kemudian ada baik, terima kasih Ibu. Baik. Iya. Iya, iya. Kok iya yang lain enggak dengar gitu. Mas Palur. Waduh, Mas Palur. Iya benar kan Mas Palur di Jagalan gitu. Kayaknya kita memang harus siapin kaosnya Argentina deh. Persiapan, persiapan. Karena setelah tadi malam ya di babak semifinal, ini Argentina juga sudah mencetak kemenangan. Nah, jadi pasti dia akan masukkan di babak berikutnya. Jadi nggak salah kalau besok hari Minggu Panjenengan ingin juga menonton bersama-sama bagaimana pertandingan ini, boleh kau datang ke halaman RRI Semarang ya. Bahkan nanti ya kita bisa bareng-bareng dengan yang lain, silahkan nanti anda bisa datang di halaman RRI Semarang. Dan kalau mau paginya sehat, anda juga bisa mengikuti serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di halaman RRI Semarang. Tapi kalau nanti malam mau melihat wayang, males keluar rumah begitu ya, di rumah saja, apalagi sudah gak muda lagi, gak usah deh namanya malam-malam pergi-pergi. Ya gimana mau bisa tahu wayangannya gitu. Bisa dong dengerin Pro 4 ya. Jumat, ya Jumat besok, hari ini, nanti malam. Nanti malam, hari Kamis Wage ini, panjenengan juga bisa mendengarkan siaran langsung wayang kulit dari TBRS ya. Siapa sih yang dalang? Nanti yang akan pegang cempurit itu Mas Jatinugroho. Perso dong Mas Jatinugroho ya, putrane Ki Joko. Kemudian lakonnya nanti akan dipersembahkan adalah Gondomono Luweng. Benar kan ya bacanya begitu kan? Luweng. Aduh. Ini dia nih kalau salah. Gondomono Luweng. Seperti apa sih ceritanya gitu nggih, sanggitnya apakah juga seperti dalang-dalang lain dalam melakonkan lakon yang seperti ini? Nanti kita akan tahu ceritanya ya. Nanti malam mulai jam 8 di Taman Budaya Raden Saleh anda bisa mendengarkan siarannya di Pro 4 RRI Semarang.

Era digital saat ini bukan lagi mulutmu harimaumu. Saat jarimu adalah pisaumu. Jangan terlena mengomentari kehidupan orang lain, sementara kita lupa seperti apa diri kita. Selalu berhati-hatilah dalam berkomentar. Kenyataannya, sosial media tak seindah drama Korea. Jangan biarkan waktu terbuang untuk bermain gadgetmu. Jadilah generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media. Kenali, waspadai, dan hindari kejahatan di sosial media. Stop hoax, klarifikasi, konfirmasi, dan validasi informasi yang Anda terima. Ayo, gunakan gadget untuk hal-hal yang bermanfaat dan bijaklah dalam bersosial media. Era digital saat ini

Satu Daya Kawas Mayang dan masih bersama Perempat RRI Semarang. Dan bagaimana dengan kondisi lingkungan Anda, bersih-bersih sajakah atau mungkin masih banyak sampah yang berterbangan? Daun-daun kering sepertinya nih, aduh, sasa seperti ini cukup membuat kita lelah gitu ya. Lelah badannya karena harus tiap saat nyapu gitu. Lelah juga mata kalau ngeliatin, aduh sumpek banget gitu karena banyaknya sampah. Ya harus dinikmati. Tapi yang pasti ada ancaman yang sangat-sangat berbahaya juga kalau kita tidak menyadari, adalah plastik di sekitar kita. Ya namanya plastik nih pasti menjadi sumber dari segala permasalahan. Dan setelah ada kebijakan kita tidak menggunakan kantong plastik pun sepertinya juga nggak selalu bisa begitu ya. Ya semoga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan saja begitu ya. Pak Tono, terima kasih sudah bersama Perempat RRI Semarang. Aduh, laris manis. Monggo yang lewat di jalan sana. Oh, jalan sana. Kok hilang lagi WhatsApp-nya, Pak? Di daerah sana nih. Ini Anda bisa sarapan soto kebon. Kemudian bonusnya adalah mendengarkan Perempat RRI Semarang. Sepertinya begitu ya. Baik, saat budaya Kang Mas Mayu. Ini kita harus akhiri kebersamaan kita di

KBR Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai di Pendopo Kecamatan Bate Alit pada Selasa 14 Juli 2026 sebagai upaya intensif menggempur peredaran rokok ilegal. Kegiatan yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT 2026 sebesar 11 miliar rupiah mengajak masyarakat untuk semakin aktif melaporkan peredaran rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara. Melalui sosialisasi ini, Pemkab Jepara berharap masyarakat semakin memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai serta tidak terlibat dalam produksi maupun peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan perniagaan negara terlebih di wilayah Kabupaten Jepara.

0: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Dispaperkan Kabupaten Wonosobo bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menyalurkan 20 ton jagung pipil kering bersubsidi kepada 40 peternak mikro ayam pedaging dan petelur melalui kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Dan Kepala Disparperkam Wonosobo Duyana Satyani Budayu menjelaskan bahwa program yang menyasar Asosiasi Peternak Layer Wonosobo ini menjual jagung seharga Rp5.500 per kilogram, lebih murah dari harga pasar sebesar Rp6.500 per kilogram. Bantuan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dapat semakin mengendalikan gejolak pangan dari hulu dengan menekan biaya produksi pakan ternak demi menjaga keproduktivitasan peternakan rakyat. Demikian saya Si Jantuka, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Kosong.
1: Dari Jalan Ramat Yani 14146 Anda masih bersama Pro 4 RRI Semarang Sehat Budaya. Kang Mas, Mbak Yu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan tergabung dalam dialog Asta Cita. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita di ujung telepon. Kita akan sapa dulu, tapi sebentar, ini masih ada yang harus diklik. Nah, baik, kita sapa dulu. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik.
2: Kabar baik di sini.
1: Kabar baik. Ini masih di rumahkah atau sudah mulai beraktivitas, Ibu?
2: Sudah mulai beraktivitas.
1: Beliau ini Sehat Budaya, Kang Mas, Mbak Yu, sangat luar biasa. Pasti juga akan menginspirasi kita. Beliau sudah banyak berkegiatan, terutama untuk lingkungan, begitu ya. Dr. Ineke Hantoro, STPMSC, pakar bidang keamanan pangan, mikrobiologi, dan pencemaran mikroplastik dari Universitas Katolik Sugio Pranoto. Benar begitu ya, Ibu ya?
2: Betul, betul.
1: Dan topik kita adalah mikroplastik di sekitar kita, ancaman yang sering tidak terlihat. Ini sebelum kita bahas yang macam-macam nih, Bu. Emang begitu ya, Bu ya? Mikroplastik ini tidak terlihat oleh kasat mata begitu?
2: Ya, sebenarnya kalau dibilang tidak terlihat, ada juga yang bisa dilihat. Jadi kalau yang dikategorikan sebagai mikroplastik itu sebenarnya adalah serpihan plastik kecil, begitu ya. Ukurannya dari setengah senti, itu yang paling besar, setengah mili, betul, setengah senti, sampai dengan 1 mikrometer. Satu mikrometer itu berarti 1/1000 milimeter.
1: Ya, benar-benar nggak terlihat ini, Ibu.
2: Nah, yang kecil itu betul-betul tidak terlihat. Itu ibarat kalau rambut kita satu helai itu dibagi 80. Nah, kira-kira itu 1 mikrometer.
1: Bagi rambut jadi 2 aja susah kayaknya, Bu.
2: Apalagi 80 ya.
1: Apalagi 80. Iya, ini ternyata memang apa-apa sih kalau sudah disebut mikro itu pasti kecil begitu, nge.
2: Iya, betul. Ya, kalau yang 1 mikro itu ya hampir seperti hukuman, nggak kelihatan.
1: Tapi sebetulnya nih, Bu, kalau disebut dengan definisinya sendiri, kalau yang namanya mikro tuh pasti orang sudah kasih kesimpulan kecil gitu, nggak terlihat begitu. Yang disebut dengan mikroplastik itu sendiri, bagaimana sih proses partikel kecil ini bisa terbentuk, Ibu?
2: Ya, sebenarnya yang paling umum itu ada 2 sebenarnya ya. Satu itu ada yang kita sebut sebagai mikroplastik primer. Mikroplastik primer ini memang sudah dari proses produksinya ini memang kemudian ukurannya memang kecil. Jadi ini yang kita sebut sebagai mikroplastik primer. Biasanya untuk apa? Pelet yang kecil-kecil ini ya, bentuknya biasanya pelet. Pelet itu berarti bulat-bulat seragam itu. Nah, kalau misalnya para ini ya pemirsa tahu, scrub untuk misalnya untuk lulur, untuk kemudian produk-produk kecantikan, itu kan kadang mengandung scrub gitu ya, sesuatu yang kasar untuk mengangkat sel kulit mati misalnya. Nah, itu memang kemudian ada yang menggunakan polietil. Itu kan ukurannya kecil. Itu yang kita sebut sebagai mikroplastik primer. Kemudian ada yang namanya mikroplastik sekunder. Kalau mikroplastik sekunder ini sebenarnya adalah plastik yang mengalami pelapukan, baik itu belum jadi sampah ataupun sudah jadi sampah, begitu ya. Jadi kalau kita letakkan saja mikroplastik itu kan lama-lama pasti aus, lalu kemudian dia akan jadi bubuk. Nah, ini yang kita sebut mikroplastik. Tapi kalau misalnya dia sudah jadi sampah, di Ini karena ya cuaca yang panas ya, kena sinar UV, ada angin. Kalau di lingkungan perairan ya gesekan dengan arus, itu akan kemudian membuat kita ini juga jadi lapuk. Nah, pelapukan itu, yang hasil pelapukan itu yang kemudian kita sebut sebagai mikroplastik. Kalau rentang ukurannya tadi antara 1 mikrometer sampai 5.000 mikrometer atau 5 milimeter tadi. Kira-kira seperti itu.
1: Ini beneran membuat kita jadi berimajinasi. Berimajinasinya beda kalau pagi ini. Kita jadi ngebayangin, aduh, seberapa kecilnya ya begitu. Dan ini memang berarti ukurannya sangat mikro, bahkan bisa luput dari pandangan mata kita kalau kita melihat aktivitas sehari-hari di kota besar seperti di Semarang ini nih ya. Penggunaan plastik ini memang masih masif nih Ibu. Dan kira-kira dari mana saja sih sumber mikroplastik yang paling banyak atau paling dominan ditemukan di sekitar kita?
2: Mikroplastik itu ada yang menyebutnya gini, ubiquitous. Ubiquitous itu bahasa Latin. Artinya ada di mana-mana. Jadi dia itu ada di tanah, ada di air, ada di kemudian. Jadi kalau kita sebut sumber yang paling dominan, sebenarnya dia ada di mana-mana juga. Semuanya bisa masuk. Dan nantinya juga bisa hidup ya, seperti mungkin ya, itu bisa masuk karena seluruh tadi udara tanah itu kemudian. Nah, ini yang kemudian ya ukurannya kecil, kita tahu plastik itu penggunaannya pengayanya juga mungkin belum ideal ya untuk sampah plastik, kita masih mengakui mana-mana. Nah, ini yang hasil pelapukannya itu yang kemudian bisa masuk ke berbagai tempat.
1: Aduh, ngeri. Ibu mohon maaf, ini kok suaranya kurang stabil ya, dari tadi hilang. Iya, ini berarti okay. Saat budaya ya, mikroplastik ini benar-benar bisa masuk ke sumber air yang kita minum begitu ya, ke makanan yang kita konsumsi, bahkan di udara yang sedang kita hirup saat ini begitu, karena di mana-mana ada ya kan Bu?
2: Betul.
1: Ini cukup membuat prihatin karena ya dampaknya sepertinya tidak baik untuk kesehatan begitu nih Ibu. Mungkin bisa dijelaskan nih, sebenarnya nih dampak jangka panjang dari paparan mikroplastik bagi kesehatan manusia ini seperti apa ini? Kemudian mungkin juga sejauh mana sih bukti ilmiah yang sudah ada saat kita membuktikannya begitu, biar kita bisa lebih percaya lagi.
2: Sebenarnya dampaknya kalau bagi manusia sendiri, karena dia kan ukurannya kecil ya, banyak penelitian itu sudah kemudian berhasil mengidentifikasi keberadaan mikroplastik ini, atau yang lebih kecil dari mikroplastik adalah nanoplastik gitu ya, itu di berbagai organ yang ada di manusia ataupun ini hasil ekskresi manusia. Misalnya contohnya ada yang menemukan dia di feses, mikroplastik ini di feses. Kemudian ada yang menemukan di kolon atau usus. Lalu bahkan ada yang menemukan di plasenta, paru-paru ya. Bahkan sampai pada air susu ibu, itu ada penelitian yang menemukan itu. 2 tahun terakhir itu ada yang menemukan, kemudian 4 tahun terakhir ini sudah diketahui mikroplastik itu bisa berada di dalam darah orang yang sehat. Dan penelitian yang terbaru itu kemudian menemukan plastik dalam ukuran yang jauh lebih kecil, yaitu nanoplastik, itu di dalam otak manusia. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mikroplastik sebenarnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Cuman mungkin yang harus kita, ini kan kesannya menakutkan begitu ya, wah kayaknya ada di mana-mana, tidak mungkin dihindari, kemudian bisa masuk ke berbagai organ. Tetapi yang mungkin perlu diketahui bahwa tidak mudah sebenarnya mikroplastik itu kemudian menyebar ke macam-macam organ, kecuali ukurannya yang sangat kecil. Jadi kalaupun dia misalnya masuk ke dalam usus, itu kalau dia ukurannya besar ya tadi sebagian besar akan dikeluarkan melalui feses-fesesnya. Tetapi kalau ukurannya sangat kecil, katakan kurang dari 10
1: Mohon maaf Ibu, halo?
2: Iya.
1: Iya, hilang Ibu suaranya. Bisa kembali diulang Ibu Unji?
2: Iya, ini karena tadi kayaknya ada ya, suara yang lain. Ini makanya kemudian
1: Ini tidak terdengar lagi Ibu. Halo? Iya, Ibu, halo? Masih bisa dengar saya?
2: Bisa.
1: Bisa, Bu. Mungkin saya langsung ke ini saja deh. Dosa budaya malah terputus ini. Oke, kita coba kembali menghubungi beliau. Dan yang pasti memang dari mikroplastik ini bahayanya luar biasa, begitu ya. Ibu, masih bisa dengar saya ini? Ya, ini sudah tersambung kembali. Tadi kita sudah ngobrol tentang mikroplastik begitu ya, dengan modelnya yang sangat kecil, kemudian juga mungkin kasat mata saja susah untuk melihat begitu. Ini sebetulnya Bu, dampak untuk kesehatan, efeknya tadi dia sudah dibilangin di beberapa organ tubuh kita juga bisa terpapar mikroplastik ini. Dampak yang paling cepat yang bisa berakibat sesuatu hal dengan kesehatan kita, ini apa sih biar kita bisa cepat mengantisipasi?
2: Kalau dampak yang cepat itu, kalau dalam istilah toksikologi itu akut, mungkin tidak gitu ya. Karena kalau cepat itu berarti kita paparan yang masuk itu banyak sekali. Nah, tetapi mungkin dampak jangka panjangnya yang kita belum ketahui. Sebenarnya dari macam-macam penelitian itu yang kemudian terbukti gitu adalah mikroplastik ini ketika ada di dalam tubuh manusia itu bisa mengganggu ini ya, kinerja sel kita. Jadi dia ketika diserap oleh sel manusia, maka sel manusia ini akan kemudian mengalami stres oksidatif, kemudian peradangan, itu sebagai tanda-tanda awal gangguan. Tetapi kemudian apakah dia bisa menyebabkan dampak yang lebih serius seperti misalnya mutasi DNA atau mungkin kanker? Nah, ini yang kemudian belum diketahui. Karena hasil penelitian toksisitas atau toksikologi dari dampak negatifnya pada kesehatan begitu ya, itu memang masih di dalam proses yang dilakukan oleh semua peneliti yang kemudian ada di dunia. Jadi belum ada yang kemudian bisa menyampaikan dampak jangka panjangnya seperti ini. Karena WHO sendiri, Organisasi Kesehatan Internasional atau dunia, ini juga menyatakan sampai dengan sekarang itu belum kemudian bisa ditetapkan dampak kesehatan mikroplastik pada manusia secara jelas. Nah, ini yang mungkin ya sedikit banyak membuat kita mungkin tidak perlu terlalu khawatir, bukan berarti kemudian kita tidak perlu waspada.
1: Baik, kita tetap harus waspada, kita tidak boleh abai begitu ya. Apalagi kalau memang jangka panjang nanti baru kita terima, tapi tetap dari sekarang kita harus berusaha untuk mencegah. Nah, Ibu, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terpapar begitu?
2: Yang mungkin bisa dilakukan ya, ini kan mencegah sebenarnya adalah terciptanya sampah plastik yang banyak gitu kan. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat salah satu akar masalahnya adalah ya penggunaan plastik yang tinggi. Kedua adalah pengelolaannya yang memang belum baik.
0: misalnya kalau recycle, daur ulang itu kan juga belum banyak sebenarnya. Nah, ini yang mungkin harus kita kurangi di bagian hulu. Jadi penggunaan terutama kemasan-kemasan sekali pakai atau produk-produk plastik sekali pakai, mungkin ini yang perlu dikurangi. Selain itu juga kemudian ya kalau di tingkat yang paling memungkinkan kita lakukan adalah mengelola sampah yang kita hasilkan. Jadi mengelola sampah ini bisa dengan pemilahan ya, jangan sampai kemudian sekedar dibuang ke luar gitu, ke lingkungan baik tanah maupun air, supaya kita ya ini bisa mencegah terbentuknya mikroplastik. Lalu kalau bicara mengenai apa yang sudah kadung atau sudah terlanjur jadi mikroplastik dan masuk ke bahan pangan, ya mungkin ya salah satu contoh itu kan banyak ya yang meneliti mengenai air minum dalam kemasan. Sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang namanya kemasan sekali pakai itu memang hanya sekali pakai. Tidak boleh kemudian nanti kemasannya airnya habis kemudian diisi lagi, itu akan memicu peluang untuk semakin banyak paparan mikroplastik ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian mungkin yang bisa dilakukan juga ini, kadang kan kita pakai ya kayak gelas plastik, gelas kertas yang kemudian dilapisi plastik, atau mungkin gelas plastik ini juga rentan untuk kemudian ketika kita panaskan, misalnya kita tuang air panas begitu, itu kemudian akan menghasilkan ya banyak mikroplastik, serpihan mikroplastik di dalamnya. Itu ada beberapa penelitian yang sudah meneliti hal tersebut. Kira-kira itu beberapa hal yang mungkin dilakukan sambil ya mungkin ini ya, kita waspada dari mana makanan itu berasal. Kalau misalnya dari hasil laut yang banyak didokumentasikan ada mikroplastiknya, berarti memang mungkin ya harus melalui proses pembersihan yang baik. Kalau di ikan itu banyak di bagian pencernaan, ya pencernaannya harus kita bersihkan. Kemudian udang juga sama ya. Itu ada banyak di bagian pencernaannya, ini yang kemudian harus kita bersihkan. Kalau kerang itu ya mungkin perlu direndam beberapa saat dulu supaya kotorannya keluar. Nah, informasi-informasi ini yang mungkin perlu diperdengarkan kepada masyarakat untuk kemudian mereka tahu kira-kira apa yang perlu dilakukan.
1: Baik, ternyata memang banyak hal yang harus kita lakukan untuk menjaga agar tidak terpapar begitu nge. Baik, iya. Ibu mungkin sedikit lagi bisa ditegaskan, bisa kembali kita garis bawahi nih agar masyarakat lebih aware lagi dan tidak terpapar dari yang namanya mikroplastik ini, silakan.
0: Ya mungkin ya kita memang kemudian yang paling bisa kita lakukan ini adalah mengelola konsumsi plastik kita ya. Ini kalau bisa memang tidak menggunakan plastik secara berlebihan, ataupun kita melakukan pengelolaan sampah plastik kita dengan baik. Di samping itu kita juga perlu mengetahui kira-kira sumber-sumber mikroplastik yang masuk ke makanan atau minuman kita itu dari mana, supaya kita nanti bisa tahu langkah apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mencegahnya atau menguranginya. Mungkin itu pesan terakhir dari saya.
1: Baik, Ibu, matur nuwun sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Ibu. Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya.
1: Baik. Satu daya, sebuah closing yang baik sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Ineke Hantoro. Waspada ya, jangan panik, dan tindakan nyata yang harus kita mulai dari sekarang adalah tentu saja mengurangi penggunaan plastik. Dan terima kasih kebersamaan Anda, semoga apa yang sudah disampaikan tadi akan membawa dampak baik untuk kita. Kita pun lebih bijak terhadap lingkungan demi menjaga tradisi kehidupan yang sehat untuk generasi selanjutnya.

Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan terlindung dari berbagai macam penyakit. Tapi, tahukah Anda bahwa tidak hanya mengkonsumsi sayur dan buah saja yang dapat mencegah datangnya penyakit? Bijak dalam memilih makanan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga dan melindungi keluarga Anda. Dengan mengingat GGL, yaitu 4 sendok makan gula per hari, 1 sendok teh garam per hari, dan 5 sendok makan lemak per hari, Anda akan terhindar dari penyakit diabetes, stroke, jantung, dan kelebihan berat badan. Sadarilah sejak dini dan bijaklah dalam memilih makanan

0: Yah, kok bunganya layu, Kak?
1: Dek, itu karena haus. Tanaman itu juga makhluk hidup. Kita harus rawat biar udaranya sejuk.
0: Maaf ya tanaman, nanti aku siram setiap hari.
1: Ingat, kita harus memayu hayuning bawono, menjaga keindahan dan keselamatan bumi kita.
0: Siap, Kak.
2: Sahabat budaya, kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari halaman rumah. Mengajarkan kasih sayang pada tanaman adalah cara terbaik untuk menumbuhkan jiwa yang welas asih. Perempat RRI Semarang, untuk bumi yang lebih hijau.

wayang minangka lambang. Bathara Surya dewaning srengenge putra Ki Lurah Semar. Darbi kewajiban sung pepadang dateng titah sak jagat raya. Bathara Surya apa putra kakung satrio ing Petha Pralaya Raden Suryatmaja utawi Raden Suryaputra kang dewasanipun dadya senopati linangkung jroning perang Baratayuda Jaya Binangun gugur dadya satrio kusumaning bangsa.

Sat Budaya Kalmas Mbayu saat ini di Jalan Ahmad Yani terpantau arus lalu lintas cukup lancar begitu ya, tapi lumayan padat. Ini berarti juga satu fenomena bahwa kegiatan di Kota Semarang memang ya tidak diragukan lagi begitu ya. Tapi ini juga menjadi catatan kita untuk tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik. Kenapa? Ya karena memang cuaca yang tidak begitu bersahabat membuat kita pun juga harus lebih aware dengan diri kita dan lingkungan. Mengenakan masker bukan hanya sebagai gaya hidup sih, tapi untuk saat ini mungkin juga bisa menjadi proteksi, karena bisa jadi di sekeliling kita, teman-teman kita di kantor, tetangga kita begitu ya, ada yang flu, terus kita ngobrol, terus kita salaman, aduh sudah kebayang seperti apa dampaknya. Ya, selanjutnya kamu sebayu sampai di sini kebersamaan kita di acara Ragam Semarang. Saya balik lagi dengan informasi di seputar tempat wisata di acara Mangun Projo. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan di Stanag, Jawa Tengah menyalurkan bantuan berupa 500 ekor ayam kampung unggul, fasilitas kandang dan 2,5 ton pakan kepada warga desa Susuan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara pada Rabu 15 Juli 2026. Program sintetis ini direalisasikan dengan tujuan utama untuk mendongkrak pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui pemberian bantuan stimulan tersebut, pemerintah daerah berupaya membangun kemandirian ekonomi warga secara berkelanjutan lewat perintisan wirausaha baru di sektor pertanian dan peternakan yang terintegrasi sehingga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan roda perekonomian desa secara mandiri.

0: Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbudpora Par Kabupaten Klaten bersama Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi menyelenggarakan Lomba Dalang Cilik 2026 di Monumen Juang 45 Klaten pada Rabu 15 Juli 2026. Ketua Panitia Ki Hari Sembung menyebut ajang ini diikuti 15 peserta yang terbagi dalam dua kategori usia 8 sampai 12 tahun dan 13 hingga 15 tahun dengan format pakeliran padat berdurasi 35 menit. Adapun perlombaan ini digelar dalam rangka memeriahkan momentum hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Diharapkan dapat menjadi sarana merawat seni wayang kulit di tengah globalisasi serta menjadi wadah pembinaan regenerasi dalang muda potensial yang nantinya akan dikirim ke tingkat provinsi Jawa Tengah. Demikian saya, si Jemiko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Anda masih bersama Pro 4 RRI Subarang Sat Budaya Mangun Projo untuk Anda sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Saya akan berikan informasi kondisi tempat-tempat wisata yang ada di kota, beberapa kota beberapa kota, beberapa kabupaten yang ada di Jawa Tengah ini saat budaya. Jadi saya akan mengajak Anda jalan-jalan gitu ya. Kita kemana dulu nih? Ke mana kaki melangkah? Alah. Nanti kita akan ke Serayu saat budaya, tapi kita nikmati dulu suara Mas Sihu.

Gedung Marabunta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda, terletak di kawasan Kota Lama Semarang. Gedung Marabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Marabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.

Set budaya Kang Mas, nggak Mbak Ayu pernah nggak sih waktu kita mungkin beraktivitas atau kita bahkan berjalan kaki sekedar melamun di teras rumah, tiba-tiba radio memutarkan sebuah lagu lama dan seketika itu juga pikiran kita jadi terlempar jauh di beberapa waktu yang lampau. Memang sih musik ini punya kekuatan magis yang luar biasa. Dia adalah mesin waktu yang jujur yang pernah diciptakan manusia, dan lewat untayan nada, lirik, sebuah lagu ini mampu mengunci ya satu pesona begitu. Pesonanya siapa? Iya, yang ada di pikiran kita tentunya. Dan saat lagu itu berputar, kita tidak hanya sedang mendengarkan musik, tapi kita sedang membuka kembali lembar-lembar album kenangan yang barangkali sudah mulai berdebu. Kita diingatkan tentang siapa kita dulu, apa yang pernah kita tangisi, apa yang pernah membuat kita tersenyum begitu lepas. Tuh kan, aduh, ada yang jadi baper. Soalnya suka dengan lagu ini, lagi perjalanan ke Surabaya, hati-hati di jalan, selamat sampai kembali lagi, dan ya selalu sehat, selalu bahagia, selalu sukses dimanapun berada, begitu ya. Gak usah kangen. Kalau kangen sama sih gampang, buka YouTube, buka apa lagi ya, Instagram. Sekarang jarang-jarang sih Siwi. Gak tahu, lagi males aja. Jadi males. Tapi masih cukup kan itu untuk membuat itu untuk menawarkan rindu. Allah, apa sih. Ya, saat break ya Mas Mbak Yu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yuk kita jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan dulu ke Sungai Serayu. Kenapa? Karena ternyata saat budaya beberapa waktu ini dikabarkan Sungai Serayu debit airnya berkurang. Sehingga ini justru menjadi spot wisata saat budaya. Dan banyak sekali sejumlah foto, video ini sudah beredar yang memperlihatkan dasar sungai mulai terlihat gitu ya. Sehingga banyak yang datang ingin mengetahui, dan bahkan ini dijadikan satu spot foto karena menurut mereka ini estetik begitu. Kapan lagi bisa melihat kedalaman Sungai Serayu kan? Ini nih dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berfoto, menikmati suasana di tepi sungai, sehingga sekedar melihat perubahan kondisi aliran Sungai Serayu dari dekat begitu. Bahkan ada pula warga yang terlihat berani masuk ke situ untuk berkegiatan di dalam air begitu. Dan memang minimnya curah hujan ini menyebabkan aliran Sungai Serayu berkurang, terutama pada bagian sungai yang memiliki kedalaman relatif dangkal. Meski demikian, kondisi tersebut tidak terjadi di seluruh aliran sungai ya. Dan pada sisi barat Sungai Serayu, air ini masih tampak mengalir, memiliki kedalaman yang cukup sehingga fungsi aliran sungai tetap berjalan dengan baik. Tapi tetap saja masih ada fenomena yang berbeda. Dan ini menjadi pemandangan yang tidak biasanya bagi masyarakat setempat, karena sebagian dasar sungai yang biasanya tertutup air kini terlihat jelas. Dan ini juga yang membuat mereka ingin mengabadikan momen yang jarang terjadi saat debit air berada pada kondisi yang normal bahkan berkurang. Jadi kalau Anda kebetulan berada di sekitar Banyumas, nah gak ada salahnya Anda datang juga ke sana. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas ini juga memberikan warning pada masyarakat bahwa musim kemarau diperkirakan masih akan berlanjut. Jadi harus tetap waspada ya. Hemat air ini menjadi pesan, bukan hanya karena tagihan air tidak banyak, tidak melonjak, tapi memang kita harus membuat pasokan air tetap tercukupi
tercukupi di masa-masa seperti ini.

Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspada. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dhewe. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana.

Sehat budaya Kang Mas, Maya ada masih bersama Perempat RRI Semarang di acara Mangun Projo dan Matur Nuwun. Untuk ada yang sudah setia bersama Perempat RRI Semarang, terima kasih kebersamaannya untuk baik Ibu, terima kasih. Selamat masa Ibu. Semoga ya sembari mendengarkan Perempat lelahnya hilang gitu nggih. Katanya begitu. Baik. Dan terima kasih juga. Oke, 429 matur nuwun kebersamaannya. Salam kenal juga Ibu. Terima kasih. Iya. Memang saat budaya katanya sih kalau kita beraktivitas sembari kita mendengarkan radio terutama ya. Ini udah kita enggak pusing lagi, aduh habis ini mau dengerin apa ya begitu. Beda kan kalau kita mungkin Anda play sendiri, jadi cari list sendiri dulu gitu ya. Nyiapin playlist dulu begitu. Baru nanti bisa melanjutkan pekerjaan yang lain. Tapi beda kalau sudah dengerin Perempat, udah pokoknya happy kabeh ngantikannya begitu. Baik, terima kasih. Sehat budaya Kang Mas Mayu di kota yang dekat dengan Semarang. Nah, bukan kota nih, kabupaten begitu ya. Ini ternyata memang berupaya untuk membuat alam ini tidak hanya sekedar asri, enak dilihat, tetapi juga lebih bermanfaat ya. Karena ternyata lebih dari 26 tahun ada orang yang sangat aware dengan lingkungan, terlebih di daerah pesisir utara Kabupaten Kendal. Ini merupakan jejak pengabdian panjang seorang ASN Sat Budaya. Beliau sudah 26 tahun memilih menghabiskan waktu luang di tepian pantai menanam mangrove demi satu hal, yaitu ya menjaga benteng alam untuk menahan abrasi dan banjir air pasang atau rob. Sehingga tidak mengherankan ada sekitar 248 ribu pohon yang telah ditanam, pohon mangrove ya, di sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Bagi Wasito, angka ini bukan sekedar capaian, melainkan kumpulan harapan agar garis pantai tetap bertahan, kampung-kampung pesisir tidak perlahan hilang ditelan laut. Dan ternyata beliau sudah mengawali perjalanan ini saat bertugas di pemerintah Kabupaten Demak. Setiap akhir pekan menyisikan waktu menyusuri kawasan pantura untuk melakukan konservasi mangrove termasuk di wilayah Kendal. Dan setelah dibidah tugaskan di pemerintah Kabupaten Kendal pada 2024, gerakannya justru semakin luas dan terorganisasi. Sehingga tidak lagi bekerja sendiri, ada masyarakat, ada pelajar, ada mahasiswa, ada komunitas pecinta alam. Ada juga Ikatan Mahasiswa Kendal diajak turun langsung ke pantai untuk menanam mangrove. Dan hasilnya seperti yang sekarang ini terlihat, ada ribuan mangrove tertanam dan diharapkan ini bisa membuat lingkungan semakin aman. Tidak ada kekhawatiran juga akan terkikis tanah yang ada di sekitar pantai pesisir ini.

0: Kakak, mobil-mobilannya adik kok banyak banget sampai penuh tuh di kota.
1: Adik, bagaimana kalau sebagian kita kasih ke teman yang belum punya? Mereka pasti senang sekali.
0: Tapi kan ini punya adik.
1: Berbagi itu memayu hayuning sami, membuat orang lain bahagia. Rezeki kita justru makin berkah kalau dibagi.
0: Kakak benar. Ayo kita pilih yang paling bagus untuk dibagi ke teman-teman.
2: Sahabat budaya, berbagi adalah bahasa kasih yang paling universal. Mengajarkan anak untuk ikhlas memberi adalah menanam benih kebaikan untuk masa depan mereka. Pro 4 RRI Semarang, inspirasi keluarga.

Sahabat Budaya Kang Mas Mayo, lagu ini menutup kebersamaan kita di acara Mangun Projo. Terima kasih kebersamaan Anda, tetap semangat dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pemirsa Sutrisno, kata sebut di kabar panjenengan siang menika tase semangat. Semangat apa semangat? Semangat ya. Harus semangat, terus berkarya, terus melakukan yang terbaik begitu. 0284316661 monggo sambil kemangi katoraken kemungkinan untuk tabu-tabu isolasi yang WhatsAppipun 0811-2777-914 nyatan. Sambil kemangi
1: panten maknus tak itu Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah.
1: Sampo maling ngagem Mbak Nom.
0: Lombok
1: 6 maksud kula.
0: Kalau pakai lombok 6 buatan pedos.
1: Ada nyewon tembang Mbak Yu.
0: Mana apa?
1: Sandang pangan
0: Inci.
1: Inci, ada salam Kagum Bumin Tarse, Ibu Sri Kartika. Kok Ibu Sri Kartika? Ibu Kartika, Ibu Hasri, Sarbini, Tante En, Ugi Mak Gombor, Bapak Partiono, Bapak Gagio, Bapak Lantetoyo Kemawon, Engkang Kedeng Kulo Salami, Mengke Sonten Mali.
0: Siap.
1: Matur Sembah Nuwun.
0: Inge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas maaf kepencet dua kali. Oh masih. Mas Bowo monggo.
1: Iya mbak.
0: Deh.
1: Bel kemani. Pandan sedep tenan. Kados ngendikane Pak Abdul Gopur wau kali lombok nom kemawon kula.
0: Ya, enggak mau pedes. Terus.
1: Jalan mbak?
0: Iya. Lajeng.
1: Lajeng nyuwun lagu.
0: Menapa?
1: Banyuwangi Pacitan, mbak.
0: Ah, kaya tuh ini Banyuwangi Pacitan terus.
1: Napa jenengan peres ya?
0: Oh, enggak no, kalau saya ngenai.
1: Nengki nih, aku nambah seneng, mbak.
0: Nambah seneng. Mahal loh, mas. Tolnya juga mahal loh, mas.
1: Enggak, tapi mau seneng nih, aku memang awes, mbak.
0: Oh.
1: Tetap dilakukan.
0: Oh begitu, baiklah. Seneng itu awes ya, sahabat budaya. Banjir.
1: Salamipun kalau tak gundel Pak Abdul Gubur kemau,
0: monggo
1: pun lengkap. Ketuaan ini kan pun tingginya dari standar.
0: Betul.
1: Kak Mbak sini, moga selalu sehat, selalu banyak rezekinya, selalu sukses.
0: Amin.
1: Makaten, matur sembah nuwun.
0: Sami. Matur nuwun ugi.

0: Dok. Dok. Coba ini ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Kemangi, pemirsa Sutrisno, tak senyari satu pakarian panjenengan wonten ing kawah dengan siang menika nggih. Ibu Haja S. Budiman, monggo. Halo.
1: Sugeng siang, Mbak Siwi.
0: Sugeng siang, Ibu. Sehat-sehat nggih.
1: Pangestune sepuh-sepuh nawi sehat nah.
0: Alhamdulillah, monggo. Badhe ngersakaken menapa menika?
1: Nyuwun sekalipun SMU kemawon.
0: SMU.
1: Kangen dengan anak.
0: Alhamdulillah, nggih. Dipun tenggo.
1: Nggih, kagem sedaya pramuka ngetempat kemawon. Kagem nak iki sehat tenan.
0: Pangestunipun sehat.
1: Iki sehat sak keluarga nggih, nak.
0: Banyak rezeki. Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarno, matur nuwun. Sampai beda katakan kirim perompat. Sugeng siang Mbak Siwi, assalamualaikum. Badhe nyuwun tembang sambung wancindalu Mbak. Katur sedaya panemen campur sari sambal kemangi. Mengaten inggih Pak Wiji ingkang lenggah wonten ing Tugu Rejo. Ingkang menika saking Tulungagung Pro 4 RRI Semarang. Monggo.
2: Sambal kemangi, panjen nyambak tenan. Sugeng siang Mbak Tiwi.
0: Sugeng siang Pak Mo.
2: Pak.
0: Pak siapa nih Pak? Namanya kok banyak banget ini. Mas.
2: Loh, Por. Namanya satu. Mas Perdana Tulungagung.
0: Perdana Tulungagung. Pak, menika lenggah wonten Tulungagung?
2: Alhamdulillah. Dalam siang menika cerah sangat Tulungagung. Mbak Tiwi pripun di Semarang?
0: Alhamdulillah sami Pak. Ini Bapak mendengarkan Prompat ya. Melalui RRI
2: RRI
0: atau digital?
2: Digital, Mbak.
0: Digital.
2: TV.
0: Oh,
2: iya, alhamdulillah.
0: Saya nggih, katam bisa.
2: Nggih. Alhamdulillah saya sangat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau kula saken tetap teng Semarang lek sejaman ten iki.
0: Alhamdulillah, nggih.
2: Nggih.
0: Monggo Bapak ngersakaken lagu
2: menapa. Nggih, mangke lagunipun tak nyuwun anu mawon. Ah. Pudang kuning anu jalak putih Mbak TV
0: nggih. Jalak putih nggih.
2: Nggih, Ndaratun Salung Ageng Bu Yanti, Bojonegoro sugeng siang, sehat selaga sama keluarga. Dumateng Pak Abdul Gokul sugeng siang ugi. Ki dumateng Mas Bawo juga selamat pagi, sehat selalu. Terus sugeng mawon pamit banget terus kawan Semarang sugeng siang kagem Mbak TV matur nuwun kalipun.
0: Sami-sami.
2: Suwun Mbak TV.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toro Sumaya leres nih. Sambal kemangi perempat Semarang siang Kak penyiar saya selalu Bu Toro senang kuo. Salamnya buat Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Ngateman, Bu Anggun, Pak Aris Sairi, Pak Yainal Abidin, Mbak Reni Kawi, Bu Wati Ngelian, dan semuanya saja. Lagunya Suketeki Didi Kempot. Matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum Mbak Siwi, badhe nyuwun sekar langgam resepsi. Salamipun kagem sedaya paneman Pro 4 RRI Semarang sugeng makaryo. Sinami midhangetaken sambal kemangi mantep tenan. Matur suwun. Saking Mbak Mi Jawa Masto Ngeser Barat. Sehat selalu Mbak Inge. Amin pangestunipun. Pak Suwarno monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ajeng salam-salam Mbak Ngi.
0: Monggo.
3: Kagem Pak Darso engkang nembe dangan saking rumah sakit.
0: Oh, nggih.
3: Bisa cepet sarat.
0: Amin.
3: Neng kagem sedaya kemawon Mbak, mugi paringono sehat Mbak Pia, sedaya kami sami-sami sambel kemangi siang menika.
0: Inggih.
3: Kagem jenengan sugeng diparangi sehat,
0: amin.
3: Selamat, rezeki ingkang mengalir Mbak Gi.
0: Amin, amin.
3: Nek lagune kula nderek jenengan mawon pun.
0: Siap, nggih.
3: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Lepas 1127779114 Bu Upi. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Siri.
0: Inge.
1: Kaya cantik.
0: Alhamdulillah. Monggo Ibu, Inje.
1: Selalu ceria, semangat.
0: Loh, kenapa Bu?
1: Dalam. Telepon Mbak Siri.
0: Kados menapa? Ayo semangat semangat semangat semangat.
1: Semangat.
0: Inge.
1: Mbak Siwi.
0: Lo.
1: Mukutung Beatrice. Suara Mbak Siwi. Saiki ketemu yang kapi.
0: Alhamdulillah.
1: Yang sesuai humang. Kalau diparing tali aseh Mbak.
0: Tali aseh Inge.
1: Salamipun kagem Karyati wonten kembang Buyanti kekalihipun Pak Sastro Jegirat mboten supe irengan Mbak Siwi kang nembe ngayahi gati mungkin kita saking untuk kerahayun
0: amin
1: bagio mulia
0: amin
1: keluarga
0: amin
1: salam sehat semangat
0: inje
1: matur nuwun
0: sami sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambal kemangi nyamplung tenan Mbak Siwi, Pak Wagimin tinjo moyo puterke lagu Podang Kuning nggih Mbak, matur nuwun. Pak Gofur, Pak Joko, salam kenal Mbak Siwi, matur suwun sangat nggih. Mbak Tumin, tembangipun krawuh sampun nggih. Kelinci ucul ugi katoraken Pak Abdul Gofur. Mbak Siwi, Pak Narto di ngalian, nyuwun sekar nglampune nyati kagem Mbah Saji Kamijo. Matur suwun sugeng laras inggih. Lajeng menika Pak Wiji Tugorejo tembangipun sambung wanci dalu inggih. Lajeng Pak Untung Mulyono, Kampung Kandangan Kerajaan Kulon Kaliwungu nyuwun tembang Podang Kuning, salamipun para penyaji sambal kemangi perempat dan keluarganya. Ibu aja Sri Winarti dengarkan tulisannya Timur Kaliwungu. Kemudian Ataya Ihsan Alda Nis Kandangan Kaliwungu. Zuzah dibaca. Pak Suharno, sugeng siang ugi. Grojokan Banyuwangi Mbak, nggih. Lajeng Pak Cokro, matur nuwun. Nyuwun sekar bocah gunung. Mugi-mugi budaya Jawi sansaya ngrembaka. Amin. Lajeng menika inggih matur nuwun. Matur nuwun nyuwun pangapunten dereng saged sedaya kawaos menika lan nyuwun pangapunten dereng sedaya menika saged katampi teleponipun bakanipun pamirsa monggo mangke talugi kula dherekaken panjenengan nggih saged midhangetaken kiaran ringgit ingkang dipun kiaraken saking TBRS menika mangke Mas Jatinugroho ingkang ngasta cempurit. Lan panjenengan saged midhangetaken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Jalak putih katoraken mungkasi acara ing dinten menika. Mbok bilih mboten namung jalak putih mangke tasih wonten tembang sanes malih nggih. Ananging nyadung tuku estu mboten sadaya tembang panjenengan saged katoraken awit winatesipun wekdal. Sugeng nerasaken sadaya pakaryan. Matur nuwun.

0: aneh togek kelawan bilang.
1: Lu Long,
2: apa Kang?
1: Suara net motormu kuwi lho Long. Kenapa bosok kaya ngono kok ya dipasang? Brebek iku Peng.
2: Alah kenapa trending ini kok?
1: Trending.
2: Ajan kowe sing ora gaul Kang.
1: Ya kenalpotmu kuwi sing ora gaul kok. Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah mbok ya wis to Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe, kok ya bingung kowe.
1: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe, kuping-kupingku dhewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Kenalpot kucul Kang.
1: Syukur. Syukur mulane, mulane lho wis tak kadhani to kowe kuwi. Uripku kuwi kudu gateake wong liya. Ora mung buru seneng

Sahabat Bria, Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra meresmikan pos Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimcam, perangkat desa serta perwakilan perusahaan lokal yang bergotong royong dalam pembangunannya. Kapolres mengapresiasi kolaborasi tersebut dan berharap pos Satkamling ini dapat menjadi role model bagi desa lain untuk menghidupkan kembali budaya ronda malam sebagai sistem pengamanan swakarsa. Selain itu, warga juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Diharapkan pos Satkamling dapat semakin membuat masyarakat

0: waktu Indonesia Barat hingga selesai ini bertempat di Pendopo Ageng, Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta, di mana pertunjukan seni tradisi ini menampilkan dalang kondang Raden Temenggung Dr. Bambang Suwarno Eskar Embung. Agenda budaya tersebut terbuka secara luas bagi masyarakat umum yang ingin mengapresiasi kesenian klasik dengan pengunjung yang diwajibkan mengenakan bawahan kain Nusantara serta mematuhi aturan adat keraton dengan dilarang memakai busana bermotif batik parang maupun lereng selama berada di lokasi demi menghormati tradisi leluhur. Diharapkan acara ini dapat melestarikan budaya dan tradisi masyarakat. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.

Mas Wei, sahabat budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Selamat hari Kamis juga untuk panjenengan semuanya. Semoga berjalan dengan lancar ya, apapun usahanya, apapun aktivitasnya nggih, sampai selesai, sampai paripurna nanti, dan sehat-sehat terus. Semangat juga menjalani aktivitas hari ini, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum juga. Karena bisa dibilang senyum adalah ibadah juga, nggak salah kan kata-kata itu. Dan hari ini dengan senang hati juga misalnya akan kembali mengudara untuk panjenengan sampai beberapa waktu ke depan, mau kasih-kasih info, berita-berita, cerita-cerita, dan ya pasti hiburan yang semoga bisa bermanfaat terus untuk panjenengan semuanya. Terlebih sampai menjelang pukul 12 ini nanti, misalnya hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Perigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Sahabat Budaya, info pertama kita langsung dapatkan dari wilayah Jawa Tengah, di mana ada kabar gembira juga ya untuk panjenengan yang mungkin berada di wilayah pesisir gitu ya, dan bermata pencaharian atau berprofesi sebagai nelayan, di mana beberapa waktu lalu ada pengumuman penurunan harga solar non subsidi untuk kapal nelayan yang disambut antusias oleh para nelayan yang ada di daerah Kabupaten Pati, di mana pengumuman ini ada setelah pemerintah pusat menetapkan harga solar khusus nelayan berubah turun menjadi Rp15.000 per liternya dari sebelumnya mencapai Rp30.000 per liternya. Dan yang pasti ini jadi angin segar juga bagi nelayan gitu ya, khususnya pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton, setelah sebelumnya harus beli solar dengan harga Rp30.000 per liternya. Dan yang pasti perjuangan nelayan yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir ini akhirnya membuahkan hasil, di mana kebijakan tersebut juga memberikan harapan agar aktivitas melaut gitu ya bisa tetap berjalan di tengah tingginya biaya operasional. Di mana dengan harga solar Rp15.000 per liter ya, nelayan ini bisa mengoperasikan kapal di atas 30 GT atau gross ton dengan menggunakan alat tangkap cantrang maupun jaring tarik berkantong, setidaknya masih tetap bertahan. Pasalnya armada mereka belum didukung teknologi modern seperti kapal pursin, sehingga biaya operasional ini masih menjadi beban utama gitu ya. Karena memang bisa disampaikan, bisa dibilang juga bahwa banyak juga aspirasi-aspirasi nelayan gitu ya yang muncul, yang disampaikan kepada pemerintah pusat akhir-akhir ini, karena banyak juga keluhan atau aduan gitu ya sejak Mei 2026 kemarin tentang tuntutan penurunan harga solar subsidi non subsidi, di mana memang tadi misal sampaikan juga kalau harganya dulunya Rp30.000 per liternya gitu ya, dan alhamdulillah syukur gitu ya sekarang sudah beralih menjadi Rp15.000 per liternya. Jadi ini bisa dibilang naiknya itu kemarin 2 kali lipatnya di harga sekarang gitu ya. Dan yang pasti kebijakan penurunan harga solar non subsidi untuk kapal nelayan ini ditetapkan berdasarkan pemerintah pusat ya, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Hambalang, Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Juli 2026 lalu. Dan semoga gitu ya nelayan ini bisa semakin menjadi penopang ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan gitu ya, yang bisa semakin mendorong juga peningkatan aktivitas melaut dari adanya kebijakan harga khusus BBM ini, sehingga nantinya perekonomian masyarakat pesisir ini juga bisa semakin meningkat dan semakin meningkatkan juga kesejahteraan nelayan, terlebih yang ada di daerah Jawa Tengah gitu ya, di sekitaran pesisiran Jawa Tengah yang memang bisa dibilang banyak gitu ya. Dan monggo untuk panjenengan yang mungkin mau share-share info, kasih-kasih info juga bagaimana di daerah panjenengan, bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Wai sahabat budaya, kalau punya usaha, punya UMKM gitu ya, menjadi pelaku usaha di masa-masa sekarang ini pasti wajib gitu ya, bahkan bisa dibilang sudah diwajibkan juga punya sesuatu yang digital ya, baik itu dari pemasaran, baik itu juga dari produksi gitu ya, segala macam proses yang ada dalam usaha itu setidaknya di masa-masa sekarang ini sudah melalui apa yang namanya digital gitu ya. Dan oleh karenanya kalau punya usaha sekarang juga sudah mulai memperhatikan dan mengikuti apa yang disebut digital itu ya, baik itu yang memang cara membuatnya gitu ya, atau pemasarannya, cara promosinya gitu ya, karena semua-muanya sekarang sudah pakai digital. Orang-orang beli sesuatu, beli produk gitu ya, pasti gak jauh-jauh juga dari namanya online shop gitu ya, entah apapun itu platformnya, aplikasinya pasti ada yang digital gitu ya, pasti harus dengan pembayaran pun dengan digital juga gitu ya, sudah ada istilah kris, sudah ada istilah virtual account untuk membayar gitu-gitu. Jadi sekarang ini memang sudah semua-muanya pakai digital, pakai internet. Dan oleh karenanya puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Semarang dan sekitarnya ini ya, kemarin mengikuti pelatihan pemasaran digital dan pendampingan peningkatan produktivitas yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Semarang, di mana kegiatan ini selain bisa menjadi sarana peningkatan kompetensi teknis para peserta, pelatihan ini juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing usaha. Dimana lagi-lagi ditekankan dan juga dipelajari di acara tersebut, di kegiatan tersebut, bagaimana kalau punya bisnis ini bisa semakin digitalisasi gitu ya, semakin didigitalisasi. Entah itu dari segi promosinya gitu ya, sekarang mempergunakan media sosial, karena memang lagi-lagi konsumen zaman sekarang, customer zaman sekarang itu bisa melihat produk itu dari media sosial, dari website, dari hal-hal yang online, serba digital gitu ya. Baik itu cuma sekadar melihat kalau misal produknya adalah produk kuliner ya, melihat bahan-bahannya dari apa saja, komposisinya gitu ya, atau melihat apapun kalau misal pun produknya produk fashion, baju gitu ya, melihat ukurannya aja gitu pasti ngeceknya secara online. Nah inilah yang sampai saat ini harus semakin digalakkan, harus semakin dipelajari gitu ya, pelan-pelan gak apa-apa, kalaupun panjenengan masih agak gaptek gitu ya dalam tanda kutip, atau mungkin kadang kesulitan sendiri untuk mempelajari betapa cepatnya digital gitu ya sampai saat ini. Jadi pelan-pelan dan mulailah belajar untuk bisa menggunakan media sosial, menggunakan aplikasi-aplikasi gitu ya, setidaknya nanti bisa membantu untuk punya website digital untuk memasarkan produk-produk panjenengan. Nah mungkin seberapa jauhkah digitalisasi ini membantu usaha panjenengan? Monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Jualan, Mbak. Kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis. Jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah, Mbak. Ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh. Lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot, Mbak, pokoknya. Makanya, Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
0: Walah, ajari aku toh cara promosinya, Mbak.
1: Siap.
0: Jualanku biar laris juga.
1: Oke.

Bareng Mas Mai Sahabat Budaya masih ngobrolin tentang digitalisasi gitu ya. Apa-apa memang sekarang sudah harus semakin modern, mengikuti perkembangan zaman dan yang pasti digital. Karena apa-apa sekarang pun juga sudah beralih ke online gitu ya. Dan kemarin di hari Rabu 15 Juli 2026 sebanyak 10 produk unggulan UMKM Kota Salatiga dinyatakan berhasil lolos kurasi yang dilakukan oleh tim kurator dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Provinsi Jawa Tengah di Dekranasda Kota Salatiga. Dan capaian tersebut membuka peluang bagi produk-produk lokal untuk semakin memperluas pasar melalui promosi digital. Dan hasil kurasi nantinya akan menjadi dasar kuat bagi para pelaku usaha ya untuk bisa mengikuti berbagai program promosi dan pemasaran yang memang diadakan dan difasilitasi langsung oleh pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah. Di mana berdasarkan hasil penilaian komprehensif seluruh 10 produk yang meliputi kategori fashion, kriya, dan makanan tersebut dinyatakan memenuhi standar kurasi yang selanjutnya nanti produk-produk itu akan dijadwalkan mengikuti kegiatan live shopping UMKM pada tanggal 19 Juli 2026 besok ya, atau di hari Minggu besok untuk memperluas akses pasar digital. Disampaikan Retno Robi Hernawan selaku Ketua Dekranasda Kota Salatiga bahwa momentum ini bisa memacu dan memicu motivasi yang lebih besar bagi para pengrajin dan pengusaha daerah di daerah Kota Salatiga, di mana yang pasti kegiatan ini juga menjadi bukti ya bahwa produk-produk yang baik ini wajib diimbangi dengan kesiapan kapasitas produksi yang mumpuni sehingga nantinya para pelaku usaha ini bisa memenuhi lonjakan permintaan pasar saat kerjasama dan peluang digital ini semakin terbuka lebar, di mana memang kalau sudah nanti bisa di live shopping kan gitu ya, nanti bisa makin banyak orang yang tahu produk-produknya. Nah, ini nih harus semakin siap juga untuk menghadapi kenaikan pesanan gitu ya, lonjakan pesanan dari adanya ataupun setelah adanya live shopping ini tadi. Dan selain membuka peluang digital, tim kurator Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas produk serta pola pendampingan yang berjalan di Salatiga. Bahkan sejumlah produk pilihan ini terkonfirmasi berpeluang besar untuk mengisi ruang pamer yang ada di Galeri UMKM di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dalam waktu dekat. Jadi terlihat ya, ini adalah bukti bahwa UMKM sudah semakin berhasil, semakin berjaya, ya punya daya saing lebih gitu ya. Dan melalui keberhasilan kurasi masal ini juga performa produktif dari produk-produk asal Kota Salatiga semakin kompetitif juga di tingkat regional dan diharapkan mampu mendongkrak omset pelaku usaha secara berkala sekaligus menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah terlebih di daerah Kota Salatiga.

Mas Mei sahabat Bria, terima kasih atas perjumpaan kita di siang hari ini dalam Perigal Teras UMKM Perempatan Radio Semarang. Terima kasih untuk panjana semua yang terus setia mendengarkan Perempatan Radio Semarang terlebih di siang hari ini ya, hari Kamis 16 Juli 2020. Nah, semoga apapun yang tadi sudah tersampaikan ya, info-infonya bisa menginspirasi, bisa menambah semangat kita juga untuk semakin punya daya saing kalau punya usaha gitu ya. Dan bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan jangan lupa ekonomi keluarga juga wajib ditingkatkan. Selain ini juga masih banyak info-info hiburan-hiburan di Perempatan Radio Semarang, terlebih nanti di pukul 12 bisa hadirkan The Glen dari Basio dengan judul Topom Bisu. Ngaten nggih, terus bersama Pro 4 RRI Suara Selamat Siang.

0: tansah nggung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti, sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji, aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Semarang resmi meluncurkan aplikasi Farmasiti pada Rabu 15 Juli 2026 untuk memudahkan masyarakat mencari ketersediaan obat secara real time. Inovasi yang digagas oleh Kepala Instansi Farmasi Dinkes Indah Mayang Karti ini diklaim sebagai aplikasi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan data stok obat dari 446 apotek, puskesmas, klinik hingga rumah sakit swasta sekota Semarang. Kepala Dinkes Kota Semarang Abdul Hakam menjelaskan bahwa Farmasiti terinspirasi dari sistem di kota Hainan, Tiongkok, di mana aplikasi ini hadir untuk mengatasi keluhan pasien yang sering berpindah apotek akibat kekosongan obat, sekaligus membantu pemerintah memetakan sebaran jenis penyakit di setiap wilayah demi efisiensi distribusi obat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026 resmi dimulai di Desa Parangjoro di Kecamatan Gorgol, Kabupaten Sukoharjo pada Rabu 15 Juli 2026.

0: Dan sambil sabda, sambil coba di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Wah, wis ora ana kancane. Wong turu kok betahe ra jamak. Turu wis wengi lho, nganti sakyane kok ora tangi. Malah ling ngorok saya medeni.
1: Pak Ne. Tangi. Tangi dhisik. Wah. Oleh kebangetan temen lho.
2: Alah, Sri. Waduh. Semono penggodamu. Waduh.
0: Tapi ya iki.
2: Ngeledo karo wong tuwa kok ora lumrah banget. Wah. Kok koyo gelem ngelos-los bathukku.
0: Rada nyemelangi iki.
2: Potak kira temenan katresnan kok. Oh, alah, Sri. Mongko aku kuwi. Cita-cita yang termenung atiku.
0: Oh, ngapa tak kuwi?
2: Tidak tersangka-sangka. Bila mana Sri begitu macam.
1: Pak Ne.
2: Oh.
1: Pak Ne.
2: Oh, alah. Oh,
1: Mbok. Halo, kepiye ta? Wis digugahke mau kok.
2: Jukukno wetang aku. Masan weruh kowe sebah banget nyutan. Jukukno wetang.
0: Iya, iya. Sing ngombe dhisik.
2: Aduh,
0: ditentremke.
2: Paran iki kopi bul semut kok.
0: Nek ya yo ora disemburke ning rai ngono iki kok le model iki banget iki.
2: Raimu yo kok gelas. Mbok aja banget-banget mbokne kowe iki nek kaya ngono kuwi. Aduh.
0: Kok banget-banget.
2: Cepul waduh lambeku jentol kabeh. Ataran iki kopi jebul teh ampase semut.
0: Ngombe kok kaya nekat wae.
2: Mau tak gugah aku.
0: Heeh.
2: Kaget ta.
0: Digugah lek la wong kowe iki bengok-bengok eh tak gugah ta.
2: Kowe ra ngerti.
0: Piye?
2: Waduh mbokne.
0: Piye ta kok sajake kok rene guyang.
2: Kanane mulih ra bantale do remuk ta.
0: Piye iki? Wong turu kok bantale iso remuk iki.
2: Tak cokot-cokot. Nang kanane kerah aku.
0: Kerah yo sapa?
2: Wah, tenan kuwi. Aku ki nang kanane ya wong ki nyok nganggo ngimpi ta ya.
0: Lah iya.
2: Waduh. Nang kanane ki aku mlaku-mlaku.

0: Wah, aku keroyok loro janis. Aduh dunia aku ngir endo. Orang sing lanang no aku rapati wedi ya, aku rairing. Langsung wedok aku jan. Wong wedok kok kaya ngono iki to, wong wedok ku piye to ya? Wong wedok kok sport kaya ngono. Kuli kok kembian. Wah, ini kebangetan esok sore padu wae jan wis ora ngerti tetanggan, layat ora tau. Wes sumbang sinumbang karo tanggane ora tau. Nah, kenduren sregep ora jamak. Piye ya, wirang tenan aku ora trimo tenan tak golekke tukang kepruk po mendi ya Pak Jan.
1: Ya kok glendang-glendeng ning dalan iki edan. Kowe iki ngopo edan kok gedumelan?
0: Wah, kok kowe? Wah, wis ora tau ketemu.
1: Wah, kowe iki ora ngrasakake pikirane wong judek.
0: Lah nek pancen enak tak rasane kok.
1: Lho kok enak? Kowe iki ora nyawang to mripat nang rai iki.
0: Nyawang wae kena.
1: Yang ngisi glendam-glendam lho. Salin dadaan lho kengko.
0: Kok dadi rono rene tok mungsuh ta aku ya.
1: Kowe iki nek nyawang mripat nang rai iki ngerti pola taning wong aku ki susah lho.
0: Cetha aku ki weruh nek mripatmu ki abang ngono.
1: Lah abang ki belekan kuwi nek labang. Iki lho, pikir aku ki ruwet. Kowe nek ngerti to, bondo ora kurang.
0: Ha iya.
1: Iya to?
0: Ha iya.
1: Penganggu turah-turah. Ini mergo dilarak ke anak ini loh, aku udah bingung.
0: Larak ke anak?
1: Loh, aku gak ngerti toh, anakku wadon kaya loh. Biar ini orang apa-apa.
0: Si, kaya?
1: Haa, bisu saya ini.
0: Loh,
1: piye toh?
0: Nalarnya ke piye kok jadi bisu?
1: Ayo sembuh, memang ini ngejak omong-omong aku tak dongengi toh lakoni bapak nih. Kok nyur dewek ini meneng wae? Wes tak takonnya apa-apa wes beleng wae wes ora gelem omong.
0: Wes jan bejo.
1: Aku kan golek wong tuwa sing iso nambani iki.
0: Wes kowe kepethuk aku iki bejo tenan. Tujune kok kepethuk aku.
1: Kowe iki ngalih bejo apa jenenge?
0: Sing bejo iki kowe kuwi.
1: Bejo piye to?
0: Bejo kemayangan.
1: Ora ngono, kanugrahan to iso ketemu kowe piye.
0: Upama ora kepethuk aku, wes sangsara sak lawas murid. Anakmu ya wes ora bisa mari.
1: Aja medeni to malan kok.
0: Ning bareng ketemu aku, ha iki dalan bisane anakmu mari.
1: Kuwi iso apa?
0: Ku piye to?
1: Hah?
0: Wis kuwi gampang.
1: Kowe dhewe apa piye?
0: Lho dudu. Kene iki rak tak kandhani to. Rene tak kandhani. Kene iki rak ana dukun kependem.
1: Ya. Dukun kependem dadak ngeduk aku.
0: Wah, oleh kurugan wedi jero banget tak kuwi.
1: Kowe iki lha omong iki sing genah to.
0: Tegese dukun kependem kuwi dukun ning ora ketara.
1: Ora ngono. Kelahiran ngono kuwi kaya wong lumrah ning jane duweni kepinteran kaya dene dukun ra ngono to.
0: Kuwi dukun lampuh tenan. Ah wong ngampuh ki ra isin to kondo-kondo.
1: Iya,
0: darani pamer.
1: Lumrahe pancen malah ngono.
0: Ndak darani wong sing kongat. Wong ki nek linuweh kuwi malah meneng.
1: Heeh.
0: Apa kaya tok-tok ora ngerti
1: kuwi
0: ning jane wis.
1: Ngendi desa ngendi nek desa nek kutha-kutha ngendi jenenge sapa?
0: Kuwi tanggaku.
1: Sapa?
0: Mburi omahku wae. Mburi omah. Pak Dengkek jenenge.
1: Kromo Dengkek.
0: Nah.
1: Hah?
0: Kromo Dengkek ku.
1: Sing cilik-cilikane kondang jeneng Basio kae to.
0: Lah iya.
1: Tenan apa piye?
0: Lho. Neng ngono
1: piye
0: kowe nek mrono njuk tulung kon nambane anakmu mesti ora sagu.
1: Anjur carane apa nganggo tindih?
0: Tindih watu.
1: Lho, tegese nganggo tindih ki nganggo srana kuwi iki ya.
0: Kuwi mbok arep kok bayar pira wae ora gelem.
1: Anjur selanane
0: kuwi mesti ora ngaku kok. Ambien ki wis tau ngono. Ana suwijining wong anake ya lara ngono kuwi.
1: Iya,
0: ora gelem ngaku kok nambani ya mboten sakut terus tempiling karo karo bapakne sing lara.
1: Oh, dadi syaratnya malah ditempiling to nek nang aku.
0: Heeh, wedine iki nek diantemi.
1: Oh, ya
0: amar banget.
1: Ya. Heeh. Tak paranane.
0: Ya.
1: Tak paranane.
0: Ya.
1: Mesti wedi nek dheweke karo
0: aku. Orang aku bet ngono
1: kae. Iya, ndelok karo aku mesti dheweke wis gila
0: dhisik. Ya,
1: wis. Tak prono, tak prono. Ya.

0: omah udah tenan ngono.
1: Ya ndak aku tok
0: jak. Ngandrongmu tok bayar piro?
1: Hah?
0: Ngandrongmu tok bayar piro?
1: 150.
0: Ora tak susuki.
1: Disusuki piye?
0: Dadi 150 kabeh.
1: Heeh.
0: Ora entuk sudan.
1: Ora.
0: Ya wis serbete ya tak gawa kok.
1: Kowe iki ya wis banget tengopan banget kowe iki. Nekat.
0: Aku ngerti kok angker banget. Tak potong juga serbet.
1: Aja sok po ngono
0: kuwi. Ani ya mbasan tak gelar bibul nyanggo ngelapi jarane kuwi.
1: Syukur.
0: Ambune tengi.
1: Ngopan banget kok kowe iki.
0: Sok kumbahan ya.
1: Amah, kumbang dhewe kok.
0: Ini anggo serbetan rai jaran.
1: Ya kene iki apa piye omae?
0: Ambu mau kenangan ngalih lor mau tarani ya omae patut nek kae mau tak dodok-dodok polisine kijing e.
1: Lho,
0: dadi kae mau jaratan kok kok ora.
1: Oh cungkup ta?
0: Cungkup ora ya cungkup kuwi ketara to mbleder kembang tok.
1: Tujokno aku mau ora melu medun saka ngandong.
0: Aku sing kepatut mlebu cungkup aku mau. Coba kowe kelan nuwun.
1: Kene iki ya. Kula nuwun.
0: Monggo.
1: Neng.
0: Ha iya, Mas.
1: Kula nuwun.
0: Monggo.
1: Ning mburi suarane.
0: Oh iya, Kak.
1: Kok
0: kaya anu aduh ya, Bu.
1: Ning mburi kok. Kula nuwun.
0: Monggo. Cangkemku.
1: Mulane ya tak injen kowe kok
0: sepuh. Timbangane kula nuwun ora gedasar. Wis aku sing seru.
1: Heeh, dudu kene ya we.
0: Kene kok.
1: Ya coba.
0: Kuwi letere tulisane Sastra Candraka.
1: Lho. Apa jenenge Sastra Candraka?
0: Lah kuwi letere genah Sastra ki nulis Candraka kodhok dadi tukang nulis kodhok kene kuwi.
1: Wis gendang to.
0: Nuwun. Ben ora ketok mburi.
2: Sapa ya?
0: Kula, Den.
2: Kula sapa?
0: Kula.
2: Sapa?
0: Jatasura.
2: Jatasura kok tekan kene?
0: Nggih.
2: Kula dhisik. Nggih. Lho, eh monggo.
0: Nggih.
2: Monggo, Pak. Monggo. Wah,
0: sampun.
2: Monggo-monggo, lajeng tindak. Wes sampeyan to, monggo.
0: Dalemipun jebul tiba tengah.
2: Nggih.
0: Maune kok welinge kok anggere ana regol terus mlebu.
2: Lah iya ngajeng mlebu ora regol to?
0: Ha wetan wae nggih regol pul jaratan
2: ya. Nek wetan niku karang kuburan. Monggo-monggo. Monggo. Bu, lenggah mriki.
1: Nggih, nggih.
2: Ngaturaken sugeng, Pak.
0: Iki pengestunipun wilujeng. Wah, nggih. Pangestu panjenengan cangkem kula dereng mantun. Iki sih kosong-kosong ning palakem mriki.
2: Sampun kelampahan rawuh wonten gubuk kula, Pak.
0: Inggih, inggih.
2: Inggih menika
0: wujud pitung dinten menika kula tawak-tawaken inggih lajeng. Sopo sing ngantemi aku?
2: Kok menyan malah ngendikake lelakon sing wis.
0: Kada sampun biasa dadi nek iso ora diantem ya ketagihan.
2: Inggih. Mila menika larinipun kang kula aturaken anak
0: usia sakit to.
2: Lho. Terus ndi?
0: Usia sakit.
2: Terus ndi?
0: Lho, nggih nggih.
2: Terus ndi?
0: Urung-urung kok wis ditampek.
2: Lho. Lah sampean sajake kaya wong nyepelekke kok.
0: Mboten.
1: Aku tak ngenteni njaba wae ya.
2: Aku priksa nek anakku lara kok.
1: Aku tak ngenteni njaba wae.
0: Iya, sing lanang leboke lara pan ya ya.
1: Kok leboke lara pan piye?
0: Sing lanang cemplunge bluwen pokoke iki ngono wae.
1: Kepiye lah aku kira.
0: Wis kene mati urip kok lara kok, Bu.
1: Di plak-plak-plak-plak
2: terus. Kok malah padu dhewe.
0: Ini kembangnya digelar.
2: Nah, rak ngoten. Pun, iki bocahe sing lara, pun kok pasrahke lho, Pak.
0: Menyane madu.
1: Ya, iki.
0: Si Mama.
1: Si Mama aku apa kowe?
0: Aku anu ya.
1: Sing nambani kowe iki nek ya sing mamah kowe kok.
0: Kowe iki jejer aku ben.
1: Iya, iya.
0: Waturi ngentos wis gedah.
2: Nggih, nggih. Lho, bikak menapa menika?
0: Ini mlebu.
2: Waduh. Kok ngrogosak menapa?
0: Ini menyane madu kuwi.
1: Iki nang lomah ta, Pak? Tuh. Kula nang lomah pelumahan apa? Kok perumahan apa piye? Tuh. Kula nang lomah pelumahan apa? Kok perumahan apa piye? Wong kena dalemen. Aku ora betul. Bu. Ulah. Aku
0: aku njaluk madang.
1: Durung disuguh kok njaluk madang.
0: Wah, kowe ora kena jak sandi wae. Aku le kocapan kecemplungan demit ki men ora ditompak-tampek.
1: Oh, iya. Aku
0: wah, wis ngerti sing demah. Wong Jawa.
2: Wong sampean ki tak ulatke wae kok padake wong ora weruh lah aku. Pun, pripun? Lah, pripun?
3: Jagung mboten?
0: Menika badhe kula sampeni.
2: Lah nggih,
0: menika anu naminipun sinten?
2: Jariah. Tinimbang tangan kuloro tak tepakane gaman iki wae.
0: Jariah. Jar ki papat. Iya, pinem.
2: Lho kok mang ijo?
0: 10. 10 sampeyan ki metune. Nah. 10. Kleset. Lakune maling konangan. Ngidul ngitan parane. Dor. Pecah dadi 6. Padha manflop nang bathuk. Bathuk ing jariah. Nek iki ya bathuke bapakne. Dor. Dor pecah ngendok. Ndok bebek, ndok pitik, ndok manuk. Ndok kebu. Kumpul dadi siji. Ilang blas. Rupane ndok siji lan siji. Ndok bebek biru. Ndok pitik putih. Ndok kebu ijo. Ijo kedadean suket-suket. Ijo royo-royo ngayupi nang bahwanane jariah. Jariah. Ojo kaget atimu ya. Aku Mbah Mudir. Bekar-bekar ing kethek. Kethek putih senggono. Reratuning kethek ya sik senggono. Bulune putih. Putih memplek. Nglenyapake lelaraning jari. Ciu. Gambar manuk. Melu aku apa itu? Wong ra iso tenan ya. Kula menawa sak jatosipun sanes dukun.
2: Lho, mangke rumiyin ta. Menapa tersipun kirang syarat-syarat ingkang kedah kula sediaken.
0: Kula menika mbon sah syarat nata. Kula menawa wong goblok jan ra tau nambani tenan. Kula menika trimah mboten saged, Den.
2: Ya, panjenengan menika wis kondang kok.
0: Nggih.
2: Wis kaluka.
0: Medal menika sampun mejen, sampun mboten kok sadah gerakan nambani malih.
2: Ngaten lho, Pak. Kula menika nyuwun tulung estu.
0: Nggih, kula nggih ngertos kawontananipun lare.
2: Lho, milanipun menika monggo. Dipun kupiyakaken menapa ngersakaken srana lan syarat sanes.
0: Boten saged, Den.
2: Kula
0: boten saged.
2: Dados pundi?
0: Waduh,
2: mau mengar ditekak
0: kok wis. Malah timbui wes ya. Nek pecan. Wah, jan mung sosen saking
2: Mila yang ngaten tau Pak Mbok Nji sak menika wis bloko wae.
0: Biar.
2: Nah, rak ngaten. Sampun monggo.
0: Jam 6 esuk nganti sore. Jam 8 nganti esuk jam 6. Entuk 7. aduh. Ijo Rio. Riurin jangan jang wito dari tleret tibomplung mundung kembang opo kembang manggar kedadean saka kambil wah judek tenan awak
2: samu saged omong anak kula
0: dereng sekedap malih
2: oh nggih kula tenggo pak kula tenggo
0: celuku-celuku patok patok elailu diromo menyang solo ule-ule payung muntok mak centri lolo-lopa medeni putah urip ngilang no lelara lelarane caria hiki jus ayong malah sing loro ya tanpa kedep malah menteleng kok kirek waduh enek banget awakku waduh aduh menika meso ngaten den bae
2: dos pundi pak
0: meso dereng kodal kula nyuninah kalih menit
2: oh nggih lajeng kersanipun badhe
0: dilatih bathuke
2: bathukipun sinten
0: Nun,
2: bathukipun sinten?
0: Bathuk Simo. Haji ingkang sakit.
2: Oh, ra ngaten nggih. Monggo.
0: Bu, aku suduken slira wis. Haiki oncat saka kene ya emu ndasku. Saiki ngene, bune kowe tak takoni. Lenyelingi nambani iki mbok karo kowe karaku. Guyon cangkrim-cangkriman ya.
1: Oh, iya.
0: Tak takoni ya.
2: Pak Dukun,
0: go.
2: Penyan menika wong kok nambani kok melanjur cangkriman.
0: Mangke HN termasuk ta?
2: Oh, nggih.
0: Sega sekepel dirubung. Tinggi apa? Nela mutar de.
1: Ya ora tau cangkrim.
0: Ayam mulo ki wong. Didadak ayo apa ayo ana wae sekepel apa
1: aku ngerti iki salah we salah ta
0: salah
2: jar iso omong
0: macet nah lho njutuk ra tok genjot mau dadi waduh mau njok tok starter terus
1: ora ngerti
0: lho salah ya Duk. Salah Nduk
2: Nduk
0: salah
2: Pak Dukun kae Nduk
0: Nduk malah ketal-ketil guyang-guyu pisan kas Bu
2: kendel malih Pak Dukun
0: pitik walik sapa kebon apa Bu bingung meneh wis
1: kebon apa ya jenenge
0: ayo apa
1: oh, gampang banget wah bedekane nanas
0: Oh, nanas, Nak.
1: Oh,
0: nanas. Heeh.
2: Loh,
0: nanas ta?
1: Nanas.
0: Nanas
1: ora.
0: Nek sega sekepel apa?
1: Salah.
0: Iya. Malah sepele ora aku.
1: Wong ning gampang-gampang kok, Pak.
0: Ya aduh, dasku metu balunge. Eh, tadi ming salah karo nanas ki mau ya dan pundi sampun tak kenceng
2: wis mari kowe nduk jari ya
1: sing mari kok
0: nika jampeni wonten pundi ki mawon tes pleng
2: nggih
1: kok nganggo mari-mari napa ta Pak
2: kok mari-mari kowe ki
0: lha yen meneh kula tenggani tanpa medal ping salah kowe kok njet salah ta nak
1: salah Pak
0: nah salah Bu
1: iya
0: anu
2: teh tes pundi
0: lari menika lantip sangat ningali alisipun
2: kok lajeng saged ngendika
0: alis menika geripun nanggal sepisan meh bayaran tekesipun menika
2: wong panjenengan menika ya malah jur
0: lambang ingkang bagus
2: nggih kula badhe nganu nggih dos pundi
0: tenjes kula badhe mangrotosi mula bukane kula jampeni Kang Putra menika saluran saking pundi?
2: Oh nggih, lan saderengipun kula ugi badhe nganu ngertosaken dateng anak kula kuwi kira lara to. Ha tak goleke dukun ngono.
3: Sing kandha lara niku sinten to, Pak?
2: Ora lara to, Bu?
3: Kula niku rak mboten lara.
2: Lah kok meneng wae bisu?
3: Bapak ratas ndongeng ta kali kula, rak kula rak takon. Bapak kok iso sugih banget, sugih bondo kok yang ngeten niku mula bukane pripun to, Pak? Lah bapakne ngendika, nek simbah riyen seneng prihatin. Sok topo bisu.
2: Iya,
3: Mula kula kepengin kaya simbah nyur kula nggih nyur topo bisu, Pak.
2: Oh, kowe iki ora lara to?
3: Mboten kok.
2: Wah, nggih nyuwun pangapunten,
0: Pak. Sampun dekem-dekem sampun.
2: Nggih nyuwun pangapunten.
0: Nika adres nami kula.
2: Nggih.
0: Kula aturi ngumumaken.
2: Dos pundi?
0: Yen tiang badhe betah nonyo.
2: Kula nyuwun pangapunten nggih ngaten Pak Dukun.
0: Kula aturi sowan ngaten rawuh wonten papan kula.
2: Nggih,
0: sedya ndas.
2: Nggih, ingkang ageng pangaksaminipun dhateng kula. Rening kula menika namung sakdermi wonten kanca ingkang nedahaken menawi
0: sinten?
2: Iye nganu Suyatman.
0: Bela tenan. Oh, tenan.
2: Malah larenipun nggih kula pun wonten iki
0: sentimen. Sentimen.
2: Kok sentimen dos ndi?
0: Dendem kek rikala milih. Pundi tiyang?
2: Menika kula purih wonten wingking.
4: Monggo ujukanipun, ujukanipun monggo.
0: Monggo. Kene sampai
4: ya. Mas Tengke, kalian Bu Tengke. Monggo penunjuk, monggo benteranipun penunjuk.
0: Ngaten nggih, tetangga menika yang kados panjenengan endah lan ngremenken.
4: Nggih.
0: Dados mboten remen ta yen wonten tangga sirahe rada atos titik menika mboten remen.
4: Rak malah
0: kaya pun usahaaken supados rada empuk titik ngaten.
4: Tegesipun sirah menika menawi menyonyo menika rak malah kados sirahipun maiso surat.
0: Kangge kula pitung dinten jur kanggo iket niku.
4: Ah mila ngaten Mas Tengkek. Tiyang manggen wonten dusun menika kedah matsinamadan kalian tonggo teparo gotong royong ruwet rentenging kampung lan desa padha dipanggul bebarengan ora ming padha pepadon. Pepadon niku napa to gunane ming ngramen-ngrameni jagat.
0: Kula sampun ngertos Dek Suyat srawung wonten kampung kula menawa wonten tiyang pecah ngretas ning wong arep layat wong wis ana sing layat monggo sik mati mik siji sing mati mik siji apa sing layat sak kampung lak ya rapik to.
4: Ah nek pinuju genduren menika
0: menika pokok pokok malah disiki sebab menika ngaten sejarahipun sekolah menara sampun kebacut pun matengi.
4: Anjir.
0: Yen boten dipun datengi rak lajeng sinten ingkang badhe nedha. Yen Sripah menika rak gelem ra gelem wis mati.
4: Ning dukun napa dede sampean?
0: Ya iki jedar melu ngantem.
2: Ya kuwi genah iki dukun apa dudu to nyatane?
4: Jancane.
2: Heeh.
4: Dudu.
2: Lho. Lah kok kowe muni
0: dudu? Dudu mewah ngangguran.
4: Lho, iki maune ku rak wong loro ku rak mung padu wawan bung esuk sore tak elekke. Mereka ku ki rak apik to.
2: Ha iya.
4: Malah ngroyok loro.
2: Oh.
4: Oh wis aku.
0: Iki ngaten. Dek Sis,
2: dos pundi?
0: Kae penenan Dek Suyat.
4: Wah nggih nggih den.
0: Kula iki sampun matur nuwun sanget saged nggugah manah kula utawi kawontenanipun ing kampung utawi simah kula.
4: Nggih.
0: Dados padu menika ora ana gunane sebab padum ini kok gelem ra gelem nek lanang wedok ya ora pegatan. Tuwas wadine dikandak-kandakake, wirange dikandak-kandakake, tanggane ngerti ning ya iki kumpul wae menawa tanpa guna.
4: Nah, syukur sampean pun kelingan syukur.
0: Nah, lajeng kula dados dukun menika ingkang dadosaken panjenengan ora nyana-nyana isa tenan jenenge kapinuju.
2: Nggih, kula ugi nyuwun pangapunten dateng panjenenganipun Pak Kromo Dengkek sampun kelajeng nggih nonyo
0: iki mboten dados menapa namung waos mon kalong gangsa malah sudah rangahipun
2: nggih
0: terus lagi kendho yen wonten balung menapa
2: niki nyatanipun anak kula ya mari tenan
0: ngaten nggih Monggo sami dipun puji Kang Putra menika dadi bocah sing pinter.
2: Iya ya Jaria.
3: Nggih, Pak.
2: Dadi kowe mau aja njur gawe kageting wong tuwa. Lah tenane njur bisu tenan jebul ming nuhoni dongenganing bapak lelakone kala semana to.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat perlindungan hak anak melalui program Kartu Anak Jakarta, KAJ, yang memberikan bantuan tunai, akses pangan, bergizi, dan layanan transportasi umum gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin Selasa kemarin mengatakan program yang berjalan sejak 2019 ini menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada setiap penerima manfaat. Penetapan penerima KAJ ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dengan prioritas masyarakat pada kelompok desil terendah serta diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran. Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rakyat Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung Denpasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
10: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
0: Ya. Suaranya jangan dibalik-balik, nape, Bang? Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
10: Bener enggak sih? Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
0: Bongkeng gitu ya. Ih, ya udah nanti langsung
10: halo. Tanya ame yang ada. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
11: Kumaha damang? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Pangestu.
10: Aduh, kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya? Biar saya hari kagak bolak-balik ya, lagi nih.
11: Mbak ya.
10: Oh. Halo. Halo, Kang.
11: Halo.
10: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
10: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
10: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
10: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
10: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
10: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
10: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
10: Oh, itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentokkan di sini deh, heeh. Iya, eh pentokin mau? Enggak ya. Oke, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
10: Iya, yeah, berarti same.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
10: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
10: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh iya, iya.
10: Iya, kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas gak?
10: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
11: Lebih baik yang mana nih, Po?
10: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
11: Dengar jelas ya, Po.
10: Iya, kan kita radio ya. Yang paling penting adalah suara ya.
11: Iya.
10: Iya dah. Oke deh Kang Deni, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
11: Deden, betul, Kang Deden.
0: Kang Deden.
11: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng. Nah,
11: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya. Bong. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
11: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
11: Sudah malahan, ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
11: Iya, makanya ini persiapan nih, Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari okay. tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
11: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang ya, Den ya.
2: Betul.
11: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya, ya Kang Den. Baik Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini, bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
11: Tidak semua.
2: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
11: Kita, ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
11: Oh gitu. Nah contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu?
2: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat
2: ya,
11: berarti
2: sudah
11: ya?
2: Dibuat.
11: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
11: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya.
11: Mm-hmm.
2: Ada yang non konvensional,
11: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
11: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
11: Oh, ada yang
2: ya, yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
11: Iya. Yeah.
2: Ada gitar, alat musiknya, yeah. Terus ada alat pokoknya, ada jirame gitu.
11: Mm-hmm.
2: Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke, okay. Nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, yeah, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
11: Daur ulang sampah. Mm. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
11: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya. Dari daur ulang. Hmm. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan lah.
11: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
11: Luksuran Daur.
2: Luksuran Daur Contemporary Instrument di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
11: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
11: Oke. Okay.
2: Yang menginisiator alat-alat musik
11: ini. Yeah.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke. Okay. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
11: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
11: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
11: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
11: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
11: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan. Aha. Dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
11: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
11: Aduh, dalam pisannya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
11: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
11: Direkam di
2: itu direkam kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
11: Oke. Okay.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
11: TK juga ya?
2: TK juga.
11: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya, dari
2: betul.
11: Kita
2: ini kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
11: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
11: Yeah, yeah.
2: Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
11: Ada menarik. Vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
11: Ada vokalnya juga.
2: Oh. Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
11: Lagunya dibuat
2: lagunya
11: juga
2: khusus juga.
11: Asik ya, kalau harusnya kita dengar juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya country tunes.
11: Country tunes.
2: Itu lebih familiar kepada.
11: Dengan bahasa?
2: Country tunes dengan bahasa Sunda.
11: Oh, bahasa Sunda ya. Judulnya aja.
2: Iringannya itu ke apa? Jadinya itu ke Latin-Latinan.
11: Oh, Latin
2: country sama Sunda.
11: Country, ini musik genre country gitu ya?
2: Ya, sama Sunda digabungin.
11: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
11: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu Kang. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu Kang.
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
11: Oh ya?
2: Ya dari sama gamelan Bali gitu.
11: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Andi.
11: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
11: Dewa Bujana. Ya,
2: pernah juga.
11: Oh jadi sudah di kancah nasional juga Kang Nedi gitu ya?
2: Ya.
11: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya tampilnya ya, atau direkam juga sama?
2: Di off air, kita sering di festival-festival.
11: Baik, oke. Nah kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
11: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
11: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
11: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari, musik tari. Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat musik konvensional. Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
11: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan gitu ya, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang Dan, ya bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan pekerjaan. Penciptaan.
11: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
11: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
11: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
11: Satu kelompok yang gitu, satu masih kelompok eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada ada yang Yudi Arab,
11: Bayu, Kang Yudi,
2: ada yang Andy, ada Tato, ada Rusli, ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
11: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
11: Alat tiup. Oke.
2: Ini alat tiup.
11: Oke.
2: Ini bekas dari sapu.
11: Sapu.
2: Sapu. Gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk. Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
11: Pakai kresek juga membrannya. Pakai kresek.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
11: Iya. Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbr suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
11: Barang bekas ya, gitu ya.
2: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
11: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
11: Boleh kita coba denger ini.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: Stylenya ke situ.
0: ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup, ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu oh tempel
0: Gorden gitu
1: tarik
0: ya?
1: kan, kayak gorden terus ditarik. Nah, ini
0: Oh iya.
1: dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak tidak bernada berarti Kang
1: Ini
0: Den
1: tidak
0: ya?
1: mengatakan.
0: Tidak bernada ya. Kayak kayak kayak nonton film kartun ya, Kang Den.
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga
0: Oh, ini
1: ini salah satu alat ini ya.
0: ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua
0: Ya.
1: yang kecil di rumah ada, masih ada yang gedenya, ada
0: Oh,
1: kontrabas, bas.
0: ukurannya
1: Ini bekas
0: beda-beda.
1: satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bas itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu. Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di
1: Ada
0: situ ya.
1: membrannya. Ini bekas ini apa bambu. Bambu. Ini bekas akar juga. Nah,
0: Kalau
1: ini
0: itu fungsinya lebih ke nambahin
1: aksesoris.
0: estetik estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet karet helm. Penyangga kalau helm, bawa helm dua itu di motor sering ada kan yang jaring-jaring helm.
0: Ya.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh. Oke. Nah, ini
1: Nah,
0: seperti
1: ini
0: apa nih
1: seperti
0: suaranya?
1: ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau
1: Ya,
0: gimana?
1: ini berat. Ini
0: Bernada.
1: ada kita punya satu komposisi, satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka
0: Ya.
1: dipakai. Oke. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmoni.
1: Harmonika, harmonika.
0: Harmonika.
1: Ini ya, seperti ini lah.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya,
1: Nadanya,
0: ada
1: ya,
0: kuncinya kalau
1: kuncinya.
0: gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 138, 32.
0: 132 alat musik dari
1: Ya.
0: alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den,
1: Oh,
0: kita
1: sampai.
0: coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat siang. Baik, kita coba. Halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh
0: Baik.
2: di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 022-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 021-35-04-510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh Kang? Apa tadi? Nah tuh.
2: Gede ya.
1: Nah tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh, Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan, mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke deh, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa belakang-belakang.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Bandung Sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh ini. Kira Kang UF apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya ini. Ini sekarang tadinya UF dari Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih, Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: ini
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, terus okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya. Oh, napa? Terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Kang Guru. Iya.
3: Jadi sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek Gu menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Nih, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Mm. Setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita eksplor tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini eksplornya sangat lama, karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal gitu hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu. Kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga betul. Beberapa kali gitu ya sebelum
4: Jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan Den ya. Baru bisa dipilih gitu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya, ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Arsip.
2: Jadi harus ke sana ya.
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya,
4: suka pengen. Pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Mereka juga explore sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam. Panopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny dengan A.A. Deden. Selamat siang, assalamualaikum. Yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam, semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden. Apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Salam untuk yang ada di Cipatat, Mandala Wang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat musik
6: yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya, tentu saja banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya, Kang ya.
6: Iya, betul-betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga, kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita ekspor juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini, elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepak.
1: Iya,
6: kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Nah, udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda, gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi, Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana?
6: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjem lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Nah, akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjem, memang dikasih.
6: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: komunitas.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo, banyak mainan anak banyak, Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa nggak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke, baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang penelpon masuk
1: di silakan. Betul. Silakan,
2: Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
7: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: Ya, nyapa Jakarta, lu Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
7: Nah, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
7: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya. Sampah, bukan sampah, barang daur ulang.
7: Dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
7: Daur ulang. Daur ulang. Nah, ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu. Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, baik, Kang Edo.
7: Gitu aja deh. Amini, terima kasih Amini.
2: Ya, sama-sama, Bang
7: Edo. Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
4: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
4: kita mandiri.
2: Mandiri ya.
4: Dapat kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
4: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya,
1: apalagi. Iya, paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Deng gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
4: Ya, apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
4: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang. Ya,
4: kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
4: Dan itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya. Itu
1: wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali, Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi, betul, gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau kesana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya, diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu kan. Ya nggak sih, Kang?
2: Betul.
4: Ya, betul. Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
4: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. 2007. Ini, kayak kendi ya, Kang.
4: Oh, ini kelihatan ya, Bang.
1: Iya. Iya, kelihatan dong.
2: Ini kayak labu, Mbak.
4: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
4: Waluh Kukuk itu
2: labu,
1: ya, labu. Ya bener kan, kayak labu.
4: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya.
4: Itu dari situ. Nah, kita eksplor, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
4: Nggak, jadi dibuang.
1: Nah,
4: ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
4: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
4: Ini nggak ada di sini pernya, kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow, oh itu beda pernya luar negeri sama pernya kita, beda ya?
4: Beda, ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
4: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow, waduh Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Po.
1: Kurang asin. Penanda ini, angkat jemuran. Mau hujan kalau gitu ya?
2: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya?
4: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
4: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
4: Bahwa sebenarnya
6: masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya Kang Benny ya.
2: Betul sekali.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Iya, kebudayaan ya, berarti ya Kang ya. Oke dah. Lanjutkan, teruskan ya Kang, semangat terus. Kang Benny terima kasih.
2: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
6: Terima kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Bria, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun 2026 Kodim 0712 Tegal resmi dibuka di Kelurahan Debong Kidul di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal pada Rabu 15 Juli 2026. Program yang mengusung tema Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa ini akan berlangsung hingga tanggal 13 Agustus 2026 mendatang dengan fokus utama kegiatan pembangunan saluran drainase permanen sepanjang 123 meter. Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, mengajak masyarakat aktif berpartisipasi dan tidak hanya menjadi penonton, melainkan sebagai pelaku pembangunan dengan menjaga semangat gotong royong. Melalui kolaborasi erat ini pula, kualitas lingkungan diharapkan dapat semakin meningkat, serta hubungan antara pemerintah, TNI, dan warga semakin kuat demi kesejahteraan bersama.

Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta meluncurkan program Bestiku atau Bocah Energik Solo, Tertib Identitas dan Edukasi Kependudukan di Pendopo Kecamatan Laweyan. Inovasi yang digagas oleh

0: Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: jelang po jelange bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sekar mocopat gaya Semarangan gadah jengkok ingkang unik jalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa. Kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kula Semarangan menika.

Sahabat Bria, jajaran pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kendal melaksanakan ziarah ke makam Tumenggung Baurekso di daerah Lebak Siu, Kabupaten Tegal pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi agenda pembuka dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-421 Kabupaten Kendal. Bupati Kendal, Diakartika Permanasari, menyatakan bahwa ziarah ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus mempererat silaturahmi antar pemerintah daerah. Selain menghormati jasa Tumenggung Baurekso yang dikenal berani memimpin prajurit merawan Mataram melawan VOC di Batavia, Pemkab Kendal berharap nilai-nilai patriotisme dan semangat perjuangan sang tokoh sejarah ini dapat diwariskan kepada generasi penerus untuk membangun Kendal yang lebih maju dan berdaya saing.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, pemerintah kabupaten atau Pemkab Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD resmi menghapus denda tunggakan PBBP 2 tahun 2013 hingga 2024 hingga 31 Oktober 2026 akibat lesunya ekonomi. Kepala BPKPAD Temanggung, Ngomarudin Bagus Pinuntun, menyampaikan pada Rabu 15 Juli 2026 bahwa langkah ini diharapkan dapat meringankan warga mengingat total tunggakan mencapai 1,6 miliar rupiah. Melalui program ini, sistem otomatis menghapus bunga sehingga wajib pajak cukup membayar nominal pokoknya, di mana BPKPAD tetap optimis dapat mengejar target penerimaan sebesar 28,5 miliar karena tingginya kepatuhan masyarakat setempat yang biasanya melunasi pajak setelah masa panen raya tembakau pada Agustus hingga September 2026 mendatang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketake temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak ke. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia. Pro 4

0: Prodangdut makin asik. Selamat sore Kang Maswai Sahabat Budaya. Selamat bertemu kembali lagi bersama dengan saya Misal Sabda di Perempat RRI Semarang. Ya, kok Mbak Misal terus? Saya juga gak tahu, tapi ya pasti Misal dengan senang hati mengudara setiap hari. Ya gak sih, setiap hari itu juga sih ya, tapi mengudara kali ini dengan senang hati, dengan bahagia gitu ya, untuk teman-teman semuanya. Dan kita akan dangdutan seperti biasanya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Monggo bisa langsung direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja, monggo 0811 2777 914, 0248 3166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Sumonggo yang sudah kelundang-kelunding ataupun yang telepon-telepon lewat WhatsApp, monggo semua-muanya saja langsung ikut, langsung join lagi ke Pro Dangdut sore hari ini. Dan bisa langsung ke telepon dulu, monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo Rodang lu, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Ketemu lagi, Mbak Misal.
0: Iya, jangan bosan-bosan ya, Tante.
1: Enggak, aku senang malah untuk hiburan kok, Mbak. Mbak Misal terus memang penyiar Mbak Misal kok. Nggak bosan, malah senang.
0: Oke, puji Tuhan.
1: Tinta merah ya, Mbak?
0: Tinta merah, oke.
1: Dari Bularita. Ya, salamnya buat Bianti dua-duanya, Pak Abdul Ghafur, Mbak Karyati, Bu Sarbini, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Mbak Dewi, juga Bu Kartika, Bu Hasri, Mas Bowo, juga ada siapa? Pak Subagio, Pak Wahyu, Pak Sugeng, juga Pak Sastro, Pak Atim, Pak Supri, juga Pak Kabut SGG, untuk semuanya aja. Sampai sahabat Mbak Misal, aku gak busan-busan loh Mbak. Justru seneng kok. Ya, tak tunggu lagunya ya Mbak.
0: Oke.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, shalom, matur nuwun. Lanjut, misalnya aku ke pesan WhatsApp dulu juga. Ini terpantau sudah belasan. Ya ampun, pripun menika membacakannya satu persatu. Ada Ibu Sri Wahyuni menika absen. Salamnya buat semuanya aja. Lagunya Bocah Cilik-Cilik. Nggih. Semangat banyak juan, amin amin. Amin. Amin paling kenceng. Lanjutnya ada Ibu Tiktayo menikah hadir senggol-senggol bolo-bolo, Pak Anam Sukito, Pak Jumali, Pak Mahendra, Bu Sarina, Bu Pangalian, Bu Toro, Bu Anggun, dan semuanya aja. Lagunya Ojo Dolan Geni. Lanjut lagi menikah ada Ibu Hasri, lagunya Cinta Abadi. Nggih, salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabta Kang Uru Raya, Pak Sastro Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Erni, Bu Heri Waskito, Bu Eni Boja, Bu Min Kaswanto, Bu Karyati, Bu Anis, dan semua pamidanget mawon. Matur nuwun. Dan Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, spesial juga ya, nanti malam ada sesuatu loh. Nanti akan ada pagelaran wayang kulit Kamis Wage yang akan diadakan di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29 Kota Semarang, yang nanti juga akan mementaskan lakon Gondomono Luweng oleh dalang Ki Jati Nugroho dari Sanggar Seni Wijaya Laras Kota Semarang. Dimana nanti kalau panjenengan memang gak bisa datang langsung ke Taman Budaya Raden Saleh ya, monggo nanti bisa didengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital, lewat 88,2 FM dan 801 AM. Jadi bisa panjenengan dengarkan hari ini nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam nanti ya, di Pro4 RRI Semarang. Nah, tapi kan versi suaranya aja. Nah, kalau juga mau menonton atau melihat versi visualnya ya, monggo nanti bisa mampir ke live streaming YouTube Ayo Wisata ke Semarang. Monggo-monggo nanti ditunggu nonton wayang di pukul 20 waktu. waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sekarang kita ke lagu-lagu dulu. Masih bisa tunggu kebersamaan panjenengan. Monggo WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital masih bisa buka sampai nanti.

0: Davan, kenapa uang kembalian jajannya langsung habis dipakai beli stiker?
1: Ya kan lucu, Kak. Kenapa emangnya?
0: Kata ibu, sitik-sitik jadi bukit. Kalau kita kumpulkan di celengan, lama-lama bisa buat beli buku cerita atau mainan yang lebih besar.
1: Oh iya ya, jadi kayak nabung buat masa depan.
0: Betul. Jadi kita nggak gampang boros.
2: Sahabat budaya, melatih anak disiplin keuangan sejak dini adalah investasi karakter. Mengajarkan nilai kerja keras dan kesabaran melalui menabung, menjadikan anak lebih bijak mengelola rezeki. Pro 4 RRI Semarang menginspirasi keluarga Indonesia.

0: dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi. Monggo 0811277791402483166 0238316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Monggo dilanjut lagi. Misal ke telepon dulu lagi nggih. Halo Pro Dangdut.
1: Oh, dangdut semakin sore semakin asik.
0: Deng. Buatan ngaten ta.
1: Sugeng santen Mbak Yumi Sel.
0: Sugeng santen ugi.
1: Kula purbate nyuwun tembang judulipun Bunga Seroja.
0: Oke.
1: Atur salam kagem Bapa Bagyo. Ugi wonten Bapa Partiono, Bapa Sugeng, Bapa Suwarto, Bapa Supri, Mas Bowo. Tahun-tahun Mas soalnya paling nom. Lajeng anten Eyang Bukori, Mas Owi, ugi Mas Robert. Lajeng Ibu Nintarse, Bu Sri. Lajeng Ibu Kartika, ugi Ibu Hasri, Ibu Sardini, Tante Entit, Mbak Karyati, Mboten kesuken Simbok Gombyor. Matur sembah nuwun.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo ke pesan WhatsApp lagi misal kembali nggih. Ada menika Mas Hasan, lagunya Evie Tamal judulnya Rumah Bambu menika nggih. Salam untuk semuanya saja. Lanjut Ibu Sarinem menika, salam buat Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni Boja, Mbak Tik Toyo, Bu Eni Sri Nindito, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kapit SGG. Lagunya Hatiku Bagai Terpenjara. Lanjut menika ada Ibu Toro tapi kirim VN, semoga kita dengarkan bersama-sama.
2: Pro Dangdut makin sore makin asik seksi. Sore Mbak Michelle cantik, saya Bu Toro dari Sendang Kuo minta lagu Iming-iming Rita Sugiarto. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Sastro, Bu Anggun, Bu Yati, Bojonegoro, Bu Tarto, Bu Kartika, Mbak Anis Deporo, Bu Karyati, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Tante En, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya aja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Matur nuwun Ibu Loro, sugeng santan. Lanjut lagi menika ada Bapak Ngarno dari Jepara menika, lagunya Denok nggih. Mbak menawi mangke menawi Denok menika lagu pop Jawa, tapi Mbak menawi nanti ada waktunya nggih. Kalau wonten wektalipun coba nanti misal putarkan. Lanjut menika Pak Amin, lagunya Sebuah Nama. Semoga semua penggemar Perempat sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Matur nuwun. Lanjut lagi telepon-teleponnya monggo. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut semakin sore semakin rame Mbak Misa.
0: Nggih monggo.
3: Nyanyi lagu.
0: Lagu apa?
3: Batik Pekalongan.
0: Batik Pekalongan. Oke.
3: Salam telepon kak Mbak Misa yang lagi tugas sehat biasa keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
3: Salam itu buat teman-teman Mbak Misa nggih, gitu kan rencananya nggih.
0: Siap. Oke.
3: Makasih. Assalamualaikum.

Dan langsung kembali kita lanjut dulu ke lagu-lagu nggih, makin banyak makin rame ini. Dan masih bisa tunggu juga pokoknya, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: mengenal wayang.
1: Prabu Pandu Tiwonoto adalah putra Begawan Abiyoso atau Prabu Abiyoso, Raja di Astina. Prabu Pandu Tiwonoto berpermaisuri dua orang putri. Yang pertama Dewi Kunti Talibroto, putri Prabu Kunti Bojo. Yang berputra Yudhistira, Bima, Arjuna. Dan putri kedua bernama Dewi Madrim, mempunyai putra dua yakni Nakula dan Sadewa. Kelima saudara inilah yang disebut Pandowo. Prabu Pandu tak lama bertahta di Astina karena suatu kesalahan yang dipandang besar oleh para dewa. Adapun kesukaan Prabu Pandu ialah berburu di hutan. Pada suatu kali, ia keliru membunuh dua ekor kijang yang sebenarnya berasal dari seorang pendeta dan istrinya. Kekeliruan itu menjadikan kemurkaan dewa, hingga Pandu diambil oleh dewa dengan badan kasarnya dan dimasukkan ke dalam kawah Condro Dimuko.

Monggo kita lanjut lagi dan misal bacakan satu persatu dulu pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp ini ya. Ada Pak Alek menikah lagunya Matahariku, salam buat semua pendengar Mawon. Pak Ngatman ini requestnya Luka Lama, sapanya Bu Yanti Bojonegoro, Bu Yanti Randu Blatung, Bu Kartika, Bu Anggun, Bu Erna Karyani, Mbak Sela Fauzi dan Bu Astuti serta semua sahabat budaya. Lanjut Pak Wiji, lagunya Tak Tega dari Roma Irama, katur sedaya pademen Bro Dangdut Mawon. Dan masih banyak ini ya, coba nanti misal bacakan satu persatu lagi dan kita langsung kembali ke lagu-lagu dulu. Dan masih misal tunggu juga kebersamaan panjenengan, monggo telepon di 0811 2777 914 atau ke 0248 316 661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Apa pengaruh keluarga dalam penyembuhan penyakit TBC? Berikut disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNES Semarang, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam Mkes.
1: Jadi saya katakan tadi memang keluarga ini menjadi poin paling penting ini ya. Keluarga paling penting, tapi sekolah tadi menjadi partnya gitu ya, menjadi kita mulai mengintervensi. Betul sekali tadi di keluarga saya katakan, kalau ada penderita di keluarga, itu satu keluarga itu harus dicek dulu semua, dipastikan bahwa dia tidak menularkan ke orang lain gitu ya, orang lain di keluarganya. Kalau dikatakan isolasi itu kan, kalau ini kan jangka panjang ya, TBC itu pengobatannya 6 bulan ya, jadi mungkin isolasi, tapi isolasi yang bukan seperti waktu COVID gitu ya. Tetap membatasi diri untuk kontak ya, pakai masker, batuk, tiga batuk yang baik ya. Terus kemudian juga memang ada dalam kontak terdekat, apalagi kalau sudah ada gejala harus diobati atau juga diberikan preventif atau terapi pencegahan. Saya pencegahan di dalam satu keluarga itu supaya nggak menular, dia diberi dosis obat untuk pencegahan. Jadi supaya satu rumah itu tetap aman, misalnya ada satu kontak ini, karena memang suksesnya TB ini ya dari kontak tadi tidak menyebar, dari kontak yang positif tadi terobati dengan baik dan sembuh sempurna ya, karena kita prinsipnya TB itu bisa disembuhkan.
2: Saluran Budaya Nusantara.
3: KBR Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, status Polres Klaten resmi naik tipe menjadi Polresta sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjawab dinamika wilayah yang strategis. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menegaskan bahwa peningkatan status ini merupakan amanah untuk meningkatkan profesionalisme, responsivitas, dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, bukan sekadar perubahan nama. Penilaian kenaikan tipe ini didasarkan pada tingginya mobilitas serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Klaten. Sejalan dengan itu, Kepala Bidang atau Kabid Hubungan Masyarakat atau Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menambahkan bahwa status Polresta diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga situasi Kaptipmas yang semakin kondusif. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, dalam rangka mangayubagyo pungkasan Wulan Suro Buddhis Era 1960, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar dua agenda utama pada Rabu 15 Juli 2026. Acara pertama adalah Wilujengan Wuku Dukut Keblat Sekawan yang dilaksanakan secara tertutup di Sasono Parastio dengan makna sebagai permohonan keselamatan bagi bangsa dan negara serta simbolisasi penopang empat penjuru mata angin di wilayah Keraton. Acara kedua adalah pagelaran wayang kulit yang terbuka untuk umum di Kagungan Dalem Siti Hinggil Kidul atau Alun-Alun Kidul yang diadakan dengan lakon Tumuruneng Wahyu Kebrabon dimainkan oleh Dalang Mas Lurah Olfian Surga Dewantoro Lepdo Lumakso. Diharapkan acara ini dapat menjadi sarana melestarikan budaya dan tradisi masyarakat. Demikian Sabisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di

Radang Dead makin sore makin asik. Kita lanjut-lanjut lagi sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan monggo, menurut misal sih nanti setelah Radang Dead-nya selesai ya, sembari mendengarkan juga acara-acara berikutnya di Pro 4 RRI Semarang, sembari siap-siap nggih monggo Kang Mas Mugi sahabat budaya. Karena nanti di pukul 20 atau pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, 8 malam gitu, nanti akan ada pagelaran wayang kulit Kamis Wage yang pertama. Nah, ini acaranya akan diadakan di Taman Budaya Raden Saleh di Jalan Sriwijaya nomor 29 Kota Semarang, dengan lakon nanti ada judulnya, lakonnya Ngun Gondomono Luweng, yang akan dibawakan oleh Dalang Ki Jati Nugroho dari Sanggar Seni Wijaya Laras Kota Semarang. Dan untuk panjenengan yang mungkin nanti gak bisa datang langsung gitu ya, jangan khawatir, jangan kecewa. Panjenengan masih bisa nikmatin, bisa mendengarkan lewat Pro 4 RRI Semarang di 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Jadi nanti kami juga akan menyiarkan pagelaran wayang kulit ini sampai selesai gitu ya, dengan lakon tadi ada Gondomono Luweng oleh Dalang Ki Jati Nugroho dari Sanggar Seni Wijaya Laras Kota Semarang. Dan kalau mendengarkan dari radio kan cuma suaranya aja nggih. Nah, kalau panjenengan juga mau menonton visualnya, monggo nanti bisa mampir, bisa lihat di live streaming YouTube Ayo Wisata ke Semarang. Jangan lupa. Dan kita lanjut lagi dangdutannya, kita langsung ke pesan WhatsApp lagi. Menika ada Pak Rafiq, lagunya Takut Hilang Ida Laila featuring S. Ahmadi. Salamnya buat Pak Sastro, Pak Bukhari, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut, Mr. Owi, Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inov. Lanjut lagi Bu Arti Genuk, lagunya Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro. Matur nuwun. Dan lanjut lagi Ibu Isrofia, menikah lagunya sama sama requestnya kalian Ibu Arti, menikah Pacar Dunia Akhirat juga. Salam-salamnya ini buat Bu Sarinem, Bu Titoyo, Mbak Sela Fauzi, Bunda Sri Wahyuni, Bu Anggun, Lekun, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngat. Matur nuwun.

0: Yah, kok bunganya layu, Kak?
1: Dek, itu karena haus. Tanaman itu juga makhluk hidup. Kita harus rawat biar udaranya sejuk.
0: Maaf ya tanaman, nanti aku siram setiap hari.
1: Ingat, kita harus memayu hayuning bawono, menjaga keindahan dan keselamatan bumi kita.
0: Siap, Kak.
2: Sahabat budaya, kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari halaman rumah. Mengajarkan kasih sayang pada tanaman adalah cara terbaik untuk menumbuhkan jiwa yang welas asih. Perempat RRI Semarang, untuk bumi yang lebih hijau.

0: sekali sahabat budaya, sore hari ini kita akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah seperti biasanya, dan kali ini kita menuju ke Kabupaten Blora. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibda Hadi. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Kakak.
0: Apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau gak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Blora seperti apa, baik itu lalu lintasnya dan nanti mau gak bisa disampaikan juga cuaca terkini.
1: Siap. Selamat sore pendengar Pro 4 RN Semarang. Kami Kanit Kamsel Satlantas Polres Blora Ibda Hadi melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Tugu Pancasila Blora. Untuk arus lalu lintas di seputaran Tugu Pancasila Blora terdapat ramai dan lancar. Arus lalu lintas dari arah Cepu menuju Blora lancar. Arus lalu lintas dari Rembang menuju Blora juga lancar. Untuk 815 cerah. Untuk para pendengar Pro 4 RN Semarang, apabila melintasi Blora agar selalu berhati-hati, jaga kesehatan. Apabila kuliner silakan dicoba sate ayam dan kopi santan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polres Blora. Selamat sore.
0: Baik Bapak. Berikutnya monggo disampaikan juga untuk kondisi di sore hari ini atau mungkin beberapa waktu depan, apakah di daerah Blora ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan Bapak?
1: Oh siap. Untuk arus lalu lintas di Blora semuanya terdapat lancar, tapi untuk di kawasan daerah Kunduran sampai Ngawen untuk saat ini ada perbaikan jalan lubang dan insya Allah minggu depan udah baik dan lancar. Demikian Kakak.
0: Baik Bapak, monggo terakhir disampaikan himbauan untuk seluruh pengguna jalan yang ada di daerah Jawa Tengah terlebih di daerah Blora.
1: Siap. Kami dari Satlantas Polres Blora tidak henti-hentinya untuk selalu berpesan Kantipmas, terutama selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jika ngantuk, jika capek, silakan istirahat di tempat-tempat yang safety, terutama di rest area atau di food court-food court yang ada di Blora. Jangan memaksakan diri, apabila ngantuk segera istirahat di tempat yang aman dan safety. Terima kasih.
0: Baik Bapak, terima kasih juga atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore.

Prank Dude makin sore makin asik, makin rame. Ini masih banyak juga pesan-pesan yang belum sempat terbaca, dan yang pasti telepon-telepon juga masih banyak yang dari tadi belum terangkat. Yeah, mohon maaf, monggo bisa diulangi lagi di Pona Bali Male di 0811 2777 914, 0248 316 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan misal mau infokan lagi ya untuk panjangan semuanya yang nanti malam longgar slow gitu ya, dan bingung mau ngapain, bingung mau kemana gitu ya, monggo nanti bisa langsung datang menonton pergelaran wayang kulit Kamis Wage yang pertama. Ini akan diadakan di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29, Kota Semarang, dengan lakon Gondomono Luweng oleh Dalang Kijati Nugroho dari Sanggar Seni Wijaya Laras Kota Semarang. Ingat, nanti hari ini hari Kamis 16 Juli 2026, nanti di pukul 20 atau di pukul 8 malam waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tapi untuk panjenengan yang mungkin jauh ya dari Kota Semarang atau gak bisa saja datang langsung ke Taman Budaya Raden Saleh, jangan khawatir, jangan kecewa, karena nanti kami Perempat Tari Semarang juga akan menyiarkan ya pergelaran wayang kulitnya lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kalau suaranya aja, ya audionya aja. Nah, kalau panjenengan juga mau melihat visualnya, mau melihat bagaimana nanti Ki Jati memainkan wayangnya, ya monggo bisa ditonton lewat live YouTube di Ayo Wisata ke Semarang ya. Nanti monggo jangan lupa di pukul 20 atau di jam 8 malam waktu Indonesia Barat dengan lakon Gondomono Luweng oleh Ki Jati Nugroho dari Sanggar Seni Wijaya Laras Kota Semarang. Dan kalau nanti di akhir pekan panjenengan juga bingung ya mau kemana gitu, yang pasti sudah menunggu juga momen-momen final atau final pesta bola dunia ya, daripada nonton sendirian di rumah bingung gitu ya, kurang rame. Nah monggo nanti bisa datang ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman LPP RRI Semarang. Rangkaian acaranya akan diadakan dari hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan hari Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Tapi gak cuma nobar ataupun mendengar bareng gitu ya, acara akan dimulai juga dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah juga, ada atraksi budaya yang seru-seru juga, ada juga pasar UMKM dengan aneka kuliner dan produk-produk yang menarik, dan yang pasti banyak derprasnya ini nih. Jadi monggo besok di akhir pekan bisa mengajak keluarga, sahabat, teman, tetangga gitu ya, siapa saja yang panjenengan kenal, yang bahkan gak kenal pun juga gak apa-apa, monggo diajak dulu. Supaya biar makin kenal, makin dekat, makin akrab gitu ya, untuk bisa bareng-bareng nonton, menyaksikan bersama laga puncak final Pesta Bola Dunia 2026. Catat lokasinya, tanggalnya juga, di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Jadi jangan cuma dengar ceritanya aja, tapi jadi juga bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak go bareng-bareng.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Dangdut makin sore makin asik dan makin singkat juga perjumpaan kita di sore hari ini ya. Gak kerasa waktunya sudah menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kurang lebih 10-an menit lagi untuk pamitan ya, tapi misalnya pamitan sekarang aja, berhubung juga masih banyak lagu-lagu yang sudah direquestkan tapi belum terputarkan ya, jadi monggo setelah ini bisa dilanjutkan kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Dan misal ucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Mohon maaf, masih banyak juga pesan-pesan yang belum sempat terbaca, telepon-telepon yang belum sempat terangkat. Menikah nggih matur nuwun Pak Bagio Budak Payung, Pak Jayus juga di Mojolabat Sukoharjo, matur nuwun Pak Sabto, matur nuwun Pak Zainal Abidin, Pak Kabut SGQ ugi matur nuwun, Pak Sastro Cinggirat ugi matur nuwun. Untuk semuanya saja juga panjenengan semuanya yang terus berkenan mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Maaf nggih, masih banyak lagu-lagu yang belum sempat tersampaikan dan masih banyak juga telepon-telepon yang belum sempat terangkat, belum semuanya bisa bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Tapi semoga panjenengan masih terus berkenan nanti gabung di Pro Dangdut berikutnya, besok dan terus yang akan ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Semoga besok nggak ketinggalan lagi juga. Terus saya terus semangat terus bersama Pro 4 RRI Semarang. Bisa pamit sendiri, parang-parang, matur nuwun.

PC. Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17.

0: Sahabat Budaya, Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Grobogan menggelar agenda pemilihan awak kendaraan umum teladan 2026 di Aula Dishub Grobogan pada Rabu 15 Juli 2026. Acara yang dibuka oleh Kepala Dishub Grobogan, Muntakar, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik serta kesadaran keselamatan berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan. Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Jasara Harja dan Satlantas Polres Grobogan ini, para supir angkutan umum diberikan pembekalan ketat mengenai kelayakan kendaraan, kedisiplinan kendaraan, serta regulasi klaim asuransi. Melalui sinergi ini, para peserta diharapkan dapat menjadi pelopor keselamatan jalan raya, terlebih di wilayah Kabupaten Grobogan. Beralih ke informasi lainnya, Pura Mangkunegaran menyelenggarakan pagelaran budaya Ringgitan Gedhog Lampahan dengan mementaskan lakon Angrenaswara pada hari Rabu 15 Juli 2026. Acara yang dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut hingga selesai bertempat di Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran Kota Surakarta. Pertunjukan seni tradisi ini menampilkan dalang kondang RT Dr. Bambang Suwarno Eskar Mhum. Agenda budaya tersebut terbuka secara luas bagi masyarakat umum yang ingin mengapresiasi kesenian klasik dengan pengunjung yang diwajibkan mengenakan bawahan kain Nusantara serta mematuhi aturan adat keraton dengan dilarang memakai busana bermotif batik parang maupun lereng selama berada di lokasi demi menghormati tradisi leluhur. Diharapkan acara ini dapat melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu Boropamiyarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening sonten punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kagem lumantar frekuensi FM 88,2 kali AM 800 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Kalenggan sonten punika Kang Mas Bayu dinten Kemis menika inggih Kemis Suryo kaping 16 Juli kali wono melikur, alhamdulillah kula Fahri Marlian saged marak sowan malih saperlu ngayahi jejiban ngrencangi panjenengan sedaya menika mangke ngantos puput giaran Pro 4 RRI Semarang. Merupakani pepanggihan kula lan panjenengan sonten punika kados padatan ngudi kasuwargan menika badhe ngaturaken tausiah sonten punika kanthi ira-irahan takwa minangka kunci swarga ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Ustadz Dr. Andes HM Duri Anangim MPDI. Sumangga kapiyarsa.

laku pemimpin kula panjenengan sami, kathah ngarahaken kula panjenengan sami. Mugi-mugi arahan-arahan, mugi-mugi bimbingan, saha mugi pelajaran-pelajaran ingkang sae kula panjenengan sami saged mundhut, saged ngemban, saha saged ngelaksanakaken, lan kula panjenengan sami sak mangke dipunanggep dados umatipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kula panjenengan sami binjang wonten ing dinten kiamat pinaringan pertolongan ingkang ageng pinaringan syafaatul udhma. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sutresno Radio RRI Semarang ingkang tuhu bek niki hormatan wonten ing sonten menika sekedhik kula badhe matur ngingihi masalah takwa niku dados kuncinipun swarga. Bilih kula panjenengan sami sak mangke nyuwun kalih Gusti Allah kados kula panjenengan sami nek bibar salat nyuwun kalih Gusti Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingkang artosipun, ya Allah maringi panjenengan kalian kawula niku gesang teng dunya pinaringan sae ya Allah. Lados pundi gesang kula panjenengan sami teng dunya pinaringan sae niku? Nggih kula panjenengan sami nggih nglampahi kesaenan. Nglampahi menapa ingkang dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala saha nebihi ngawisi menapa ingkang dipun awis kalih Allah Subhanahu wa taala. Dadi kula panjenengan sami nek kepengin teng dunya niku iso khasanah, iso kenikmatan dunya niku kula panjenengan sami saged menikmati, gesang kula panjenengan sami saged dinikmati, nggih kula panjenengan sami sesuai kalih napa ingkang diarahke, napa ingkang ditentokke, saha napa ingkang digariske dening Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten ngoten ya nyuwun sewu, mesti kula panjenengan sami nggih bertentangan. Mulane Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Ankabut niko njelasaken aqimish shalah innas sholata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Jumeneng kon salat. Kanten napa? Sak temene salat niku nek dijumenengi salat sing dilampahi niku mangke insyaallah salat niku mangke iso nyegah, iso nebihaken saking perkawis-perkawis ingkang jember, saking perkawis-perkawis ingkang awon, saha perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami pamirsa sutresno RRI Semarang kang kula hormati. Jadi nek kula panjenengan sami wis kepengin dadi wong sing apik, ya apik sekalian. Artosipun terus pundi? Napa ingkang dipun perintah dening Allah, kula panjenengan sami nggih dilampahi, dituhoni. Saestu. Mulane dicontohke niku salat sing dilakoni niku iso nyegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Lah niku salat ingkang kados pundi? Nah, pramila hal-hal ingkang penting ingkang ageng sanget manfaat saha ginanipun kagem kula panjenengan sami niki dicontohke dening Allah Subhanahu wa taala niku wonten ing ngene bab salat. Pramila salat kula panjenengan sami niku paling boten saged dados bemper, saged dados benteng kula panjenengan sami mangke anggenipun gesang bebrayan agung wonten ing alam dunya niki, wonten ing tengah-tengah masyarakat langkung-langkung wonten ing negara kita inggih menika negara Indonesia. Ning nek kula panjenengan sami setengah-setengah niki ya mesti mboten memper. Setengah salat, setengah ora niku ya mboten memper. Nggih, ya salat, ya nglakoni dosa niku ya mboten salat. Niki kang penting agem kula panjenengan sami. Nek wis muni kula panjenengan sami nglakoni salat nggih salat. Sing salat niku mangke jelas saged mencegah, saged ngawisi perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Perkawis-perkawis ingkang jelas-jelas niku mangke diharamke dening syarak, dening hukum Islam. Nek kula panjenengan sami mboten saged ngoten, ya nyuwun sewu. Ibaratipun gelas menika separuh diisi toya, separuh diisi bensin. Sinten ingkang kersa? Sepeda motor nggih mboten purun, napa maneh kula panjenengan sami badhe ngunjuk. Nek ngunjuk niku separuh toya, separuh bensin ya mesti ya langsung begitu selesai ya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nikilah gambaran ingkang sae kagem kula panjenengan sami pamirsa sutresno ingkang kula hormati.
Mulane sholat sinten ingkang sholat kok mboten sakit nyegah perbuatan ingkang awon. Sholat kok isih kelakuane kaya ngono wae. Niki ngendikane Kanjeng Nabi niku. Man lam tanhahu sholatuhu anil faksa'i wal munkar lam yajad minallah illa budan. Sapa wonge sing sholat ning sholat ora iso nyegah perbuatan elek. Bar Jumatan, rampung Jumatan, balik meneh lunga ning ngepos, jebule ngepos yo. Main kitab sing ditoto diecret-ecret dieret-eret niki mboten wonten artine kula panjenengan sami le salat le Jumatan wong nek bar ya sami kados ngoten niku. Mulane kula panjenengan sami dados tiyang mukmin, dados tiyang muslim niku paling mboten hari demi hari niku enten perbandingan, hari demi hari niku enten perubahan. Niki ngendikane Kanjeng Nabi, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa wa rabbih. Sinten tiyange sing dinten niki langkung sae katimbang wingi niku wong sing beruntung. Atosipun paling mboten enten perubahan. Nek kala wingi niku biasa-biasa, nek sakniki rada luar biasa. Enjinge malih mangke insyaallah istimewa. Enjinge malih mangke super-super istimewa lho. Niki sing jenenge tiyang gesang. Mulane tenggene para pakar, para ahli niko anggenipun ngendikan niku al imanu yajidu bi ziyadati ta'ah, al imanu yang kusu binaksit ta'ah. Imanku iso tambah. Iya, sebab apa tambah itu ta'at kula panjenengan sami. Salate ora cuma duhur, asar, maghrib, isak, subuh, ning salate digawe khusuk. Ngendikane Allah, qad aflakal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasiun. Sangat-sangat berbahagia, seneng, remen sangat wong mukmin sing salate niku khusuk nalikane Allahu Akbar sampai assalamualaikum assalamualaikum niku khusuk. Tadarru komunikasi ngendikan wawancara kalih Allah Subhanahu wa taala. Mulane teng lebet salat niku nek diangen-angen niku masyaallah mak. Pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI Semarang. Lha napa? Kula panjenengan sami nembe doa iftitah mawon niku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah. Saktemene salat kawula niki ya Allah. Jam-jam nyah menten iki badhe salat zuhur niku. Sedaya niku nggih dimohongke. Sedaya niku mangke nggih dikhususke wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, ora kenono sapa-sapa. Ora krono si A, ora krono si B, ben kaya apa, ben kaya apa, blas sama sekali mboten wonten hubungane. Mulane nika tengene Al-Baqarah nika Allah ngendikan, "Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad." Lan sebagian, niki mboten sedaya niku sebagian menungso niku anten sing anggenipun ngelampahi niku adol pribadine, adol tenagane, harta bendane, pokoknya kabeh niku namung kepengen entuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane niki leres napa ingkang diwelengke kalih Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah niku ngendikane kados mekaten, pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Ya Allah, nek sholat kawula niki kepengin mlebu swarga, tebihke saking swarga ya Allah. Hadi nek sholat iki kepengin tuk swarga niki Rabi' Adawiyah malah adoke sangko swarga. Soale opo? Sholat ora pantes ngono kok njaluk swarga. Ning nek sholat kawula niki kepengin selamat saking neraka, kula lebetke neraka ya Allah. Wong sholate kula ya ora pantes ngoten kok. Ning nek kula salat niki kepengin entuk ridhomu, nyuwun sewu ya Allah, diridhoi ya Allah. Mulane ngangge bahasane Allah niku libti ghai mardhatillah, amprih ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi tengene babakan salat niki nek kepengin entuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, kepengin entuk lilane Allah Subhanahu wa taala, niki ingkang kula panjenengan sami disuwun. Kados pundi yo kemawon teng neraka niku nek Gusti Allah ridho niku nggih mboten panas. Teng swarga nek Gusti Allah mboten ridho niku nggih mboten kepenak. Wong gesang kula panjenengan sami niku nek mboten dirindai Gusti Allah teng donya niki mawon nggih mboten kepenak.
rumangsane sugih duwite pirang-pirang ning jebule ya matine ngendhat. Niku nggih kathah sanget. Wonten sing sederhana, nggih maeme sederhana, pakaiane sederhana, transportasine sederhana, daleme sederhana, alat-alate napa sederhana. Ning pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Anteng, tentrem, bahagia, sentosa. Ketemu tanggane mesem, guyu. Ketemu kancane assalamualaikum. Sugih ya kaya ngapa. Wong mboten diridani kalih Gusti Allah niku nggih. Masyaallah naudzubillah. Niki ingkang dipun sebat pamiyasa sutresna. Allah niku sampun jelasake kados ngaten. Plane enten sebagian tiyang mboten nggih kados ngoten niku. Nek Allah ridho niku masyaallah. Mulane Kanjeng Nabi Ibrahim niku dispundi anggenipun dibakar kalih Raja Namrud niku. Ning Allah ridho niku. Panas. Api niku mboten panas. Ning api niku iso berubah menjadi bar dan wassalaman ala Ibrahim. Api niku iso berubah menjadi air kondisioner. Iso kaya AC rasane niku adem jenjem. Meskipun ning jaba suarane pating kletor. Pating kletor, tuwar, waduh, kepalane Ibrahim tuwar lho, balunge Ibrahim kabeh begitu rampung bar. Ibrahim mboten kenging latu, mboten kenging geni sama sekali. Niki Allah ingkang damel rindu. Mulane kados pundi kemawon gesang kula panjenengan sami niku pengen tok ridane Allah. Nggih alhamdulillah nek diparingi kathah sing kebak kalih keberkahan. Mboten diparingi kathah nggih. Monggo peparingane Allah tapi dibarengi kalih keberkahan. Amin Allahumma amin. Mulane ngendikane Allah, "Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Hei geni, kowe nek biasane panas ngobong wong, ning saiki karo Ibrahim dadi bardan wassalaman ala Ibrahim. Dadi adem nyelametake Nabi Ibrahim. Nggih sing dawuh Gusti Allah nggih api, nggih Gusti. Sing asale panas mungah-mungah nggih akhire nggih adem jenjem. Sing asale sumuk ya dadi dingin. Niki nek Allah sampun maringi ridho, Allah sampun lilo. Meskipun teng neraka niku rasane nggih adem. Dibuktekke Nabi Ibrahim niku dibakar Raja Namrud niku mboten panas, tur mboten kobong. Pramila kula panjenengan sami nek nyuwun apa? Mugi-mugi Allah maringi ridho, mugi-mugi Allah ngelilaaken hal ikhwal engkang kulo panjenengan sami lampahi niki mangke dados amal-amal engkang sae. Ngendikane Kanjeng Nabi, albirru masakanat ilahin nafsu wat ma'annat ilahil kolbu. Jadi barang sing apik niku barang sing iso nentremke hati, nyenengke jiwa, ngayemke hati. Niki barang sing apik. Kulo panjenengan sami nek nglampahi kesaenan niku masyaallah ditonton wong ya ora isin, dideloki wong ya ora malu, dieloni wong ya mboten duwe rasa lingsem sama sekali. Perkawisan niku perkawis sae. Cobi perkawis awon. Bertentangan kalih syarak, bertentangan kalih ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala, berlawanan kalih tradisi adat kebiasaan teng kampung niku. Naudzubillah sumana untubillah ya Allah. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sami dislametake Allah Subhanahu wa taala saking ujian mara bahaya ingkang kados mekaten iki. Niki penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Mulane salat dispundi ingkang saged nyegah perkawis-perkawis ingkang mboten sae. Perkawis-perkawis ingkang jelas-jelas bertentangan kalih ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki saya napa? Salat sing dilampahi niku salat khusyuk. Salat sing dilampahi niku mang tadoruan ilallah. Namung kagem Allah Subhanahu wa taala, mboten kagem sanes. Nek kula panjenengan sami nglampahi salat niku keranten Allah Subhanahu wa taala, mboten kanten ingkang sanes. Yakin kula panjenengan sami. Mesti hal-hal ingkang penting kagem kula panjenengan sami niku mangke nggih dados hal-hal ingkang menyejukkan hati, nentremke jiwa. Kula panjenengan sami nglampahi niku nggih tenang, mboten wonten masalah, alhamdulillah. Tapi cobi kula panjenengan sami nek nglampahi salat niku pinten menit to? Kula panjenengan sami niku
24 jam niku diparingi wekdal kalih Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari semalam niku pinten menit sing kula panjenengan sami niku kagem nglampahi kesaenan. Mulane Kanjeng Nabi niku sampai masalah salat niku saestu lemeling kagem kula panjenengan sami. Saele-eleke wong nyolong kuwi wong nyolong nyolong sing salat mboten tertib. Wis saele-eleke wong nyolong niku. Dadi nyolong napa kemawon ku ora elek ning nek wong ku nyolong salate sing ora tertib niku. Tomak ninae mboten wonten, khusuke mboten wonten, bludas-bludus lah niki lah. Pramila hal-hal ingkang penting sonten menika kula panjenengan sami monggo bareng-bareng. Mulane takwa niku napa? Nggih niki diawali saking salat niki. Kula panjenengan sami keyakine dimuhungke wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Imani dipun tambahi mugi-mugi keimanan kula panjenengan sami mangke saged iman kalih Allah Subhanahu wa taala. Kranten kula panjenengan sami dos pundi kemawon. Niki nek ngendikane Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Niki enten 3 hal niki. Dos pundi Pak? Nek saged kula panjenengan sami ngendikan ngendikan ingkang surasane sae, ingkang bekto pinten-pinten perubahan, ingkang bekto pinten-pinten kemanfaatan. Nek mboten saged ngendikan ngoten nggih. Mboten sang ngendikan mendel kemawon. Asumtu hukmun. Asumtu salama, asukutu salama. Meneng kuwi malah selamat. Wis ora usah kakan muwus, wis ora usah kakan ngomong. Meneng mawon wis ngrungokke lah. Ning nek saged alhamdulillah. Kranten apa khairun nas anfa'uhum linnas. Saya ini pun tiang niku tiang sing saged maringi manfaat dateng tiang sanes. Mulane ngendikane Allah tengene Ali Imran 112 nika kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kula panjenengan sami diwestani kalih Allah niku dadi saya ini pun umat, saya ini pun kelompok, saya ini pun bangsa. Saya ini pun umatipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih kula panjenengan sami medal beberayan sareng-sareng teng tengah-tengah masyarakat niku sing diantawisipun sing dingendikake nika amar ma'ruf nahi munkar. Yakin kalih Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Ning nek kula panjenengan sami mboten kados ngeten niki nggih percuma. Diwehi yuswa umur kali Allah Subhanahu wa taala sampai 100 tahun yo mboten wonten artine, percuma. Diwehi umur yuswa kali Allah Subhanahu wa taala sampai 83 mboten wonten artine. Kenapa menapa? Memang gesang kula panjenengan sami mboten berarti, mboten penting. Soalnya kepentingane nggih kepentingane kagem awake dhewe-dhewe, mboten kagem tiyang sanes. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi niku mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sing percaya kali Gusti Allah, sing percaya kali dina akhir ya fal yakul khairan aw liyasmut. Nek iso ya ngucap ingkang sae, nek mboten ya mendel. Mulane ngendikane Allah niku qaulum ma'ruf wa maghfiratun khairan min shadaqatin yatba'uha anda. Ngomong ingkang sae maringi pangapunten niku luweh apik daripada sedekah sing diundat-undat lho. Iso gawe masjid tapi diomong wae. Iso nyokong masjid sak juta tapi diumumke wae sing geblek sampai tanggane niku. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Pramila sonten niki bareng-bareng kula panjenengan sami. Nggih, dandani pribadi niku nggih penting. Wong kula panjenengan sami niku kepingine kan fit dunia khasanah wa fil akhirati khasanah. Dungane kula panjenengan sami niku. Terus pun teng akhirat nggih sae. Lah teng akhirat nggih sae niku terus pundi? Wong sanguning pati niku mboten beras mboten pari. Sanguning pati niku hasilnya kula panjenengan sami ikhtiar, so hasilnya kula panjenengan sami ngaji bareng-bareng. Mulane ngaji niku dijawake nek dipanjangke niku ngaji niku ngajari jiwa. Jiwane kula panjenengan sami manai kula panjenengan sami diajari ben dadi qanaah, nampi menapa ingkang diparingke Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah jejeg ajeg. Bahkan nek perlu ditambahi kontinuitas bahasane niku.
dadi lestari abadi. Nggih, di samping istiqomah qanaah. Niku nggih paling mboten kula panjenengan sami kepingine niku husnul khatimah. Sae pungkasane, sae akhire. Lan apa bim salah bim apa kedapak wong sing sae akhire niku mesine mbot. Tiyang kang sae akhire niku sing jelas sing cetha kagem kula panjenengan sami niku nggih berusaha soale makom kula panjenengan sami niku makom usaha. Mulane takwa niki mangke dadi kunci swarga niku nggih takwa niku sing diuji mangke. Saget apa mboten? Ngetikane Allah teng kene Al-Qudrat ayat 13 ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Engkang artosipun hei menungso. Kabeh pokoke anger sing kepalane menungso Allah lek nganggep hei menungso. Saat temene ingsun dadekake sira kabeh iki didadekke kelompok lanang lan kelompok wedok. Iki enten sing lanang, enten sing wedok. Didadekke niku beragam, bermacam-macam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkedairahan niku bahasane benten, tabiate benten, tradisine benten, watake benten, watuke nggih benten. Nggih, watuke tiyang sugih kali watuke tiyang mlarat niku nggih benten. Nek watuke tiyang sugih niku digedhekke ya mboten ten masalah. Ning nek mung mlarat kok watuke digedhekke, mlarat kok watuke gedine kaya ngono bisa nambani apa lho. Niki perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami. Pramila, pentingan kepentingan ngeten iki sing kula panjenengan sami bareng-bareng niki. Didadoske kados ngoten niku li ta'arofu, dadi pendidikan, dadi pelajaran kagem kula panjenengan sami. Dadi wahana, dadi wawasan sing mangke kula panjenengan sami bareng-bareng. Anggenipun kula panjenengan sami dadi masyarakat muasaroh niku iso muasaroh bil ma'ruf bermasyarakat niku masyarakat ingkang sae. Mulane ketika masyarakat-masyarakat ingkang sae ngeten iki Nabi ngendikan niku inna min su'ada innas arbaatun. Saat temene wong sing paling seneng bahagia niku nek kumpule patang perkara niku kumpul tenggene tiyang setunggal niki. Masya Allah ya Allah. Kok iso ngoten pahala mula niki Kanjeng Nabi ngendikan ki ngoten niku. Engkang angka setunggal antakuna jauh jatuh sholikah keluarga niku nek sing lanang soleh sing wedok sholikah niku masya Allah ya Allah dari dari kata sholukha ya sholuhu sulhan tindak tanduke niku segala niku patut pantes macem luwes niki tiyang niku wonten sing mboten kados ngeten iki ning niki ngendikane Kanjeng Nabi niku pokoke wong kuwi angger keluargane kuwi lanange saleh wedoke salihah niku masyaallah. Nggih. Wedok salihah niku terus pundi, Pak? Ya wedok sing menawi diparingi engkang kakung, diparingi engkang bapak niku nggih ditampi. Semanten ugi bapak engkang saleh nggih bapak engkang jujur. Napa kemawon niku jujur. Jadi nek mboten jujur niku ya berarti mboten saleh. Ya jujur tegese jujur niku ya apa anane. Nek sampeyane gajine lumayan 5 juta, nggih ngomong 5 juta dipotong niki, dipotong niki, dipotong niki. Lah karek 4 juta. Ora gajine 5 juta dipotong niki, lah karek 500.000. Lah niku jenenge mboten jujur niku. Nek 500.000 sak wulan terus digitumbas napa? Apa mangan kangkung tokan mboten. Niki engkang saya niku semanten ugi tiang estri engkang solikan niku mboten banyak tuntutan dini enten turahan alhamdulillah mboten enten turahan yo mbok menawa mangkeh dangu-dangu ning dangu yo ora dina iki yo dina sesuk ora minggu iki yo ora minggu sesuk ora bulan iki yo bulan sesuk ora tahun iki yo tahun sesuk mbok menawa engko bapak anggenipun ngasto niku diparingi kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung pegawai negeri niku mangke kantuk gaji ke-13, untuk gaji ke-14. Wah niku pinten niku. Nek kula panjenengan sami niku golongan papat niku. Nek 5 juta ping pindho niku mboten dipotong niku dak 10 juta niku. Ya niki kula panjenengan sami kados ngaten niki. Pamirsa sutresna ingkang kula hormati. Mulane penting banget kagem kula panjenengan sami niku. Mulane paling seneng niku nek enten kumpule wong saleh salihah niku tengene keluarga niku masyaallah.
Ajeng dahar mawon ngangge doa Allahumma barik lana fi marojak tanah wakina anda bener. Nek ma'em nalikane luwe ning mangan rampung niku perute mboten kekenyangan. Kanjeng Nabi ngendikan, "Ma mala adamiyun wi ansaron basni bi hasbi ibni adam luqaimatun yukim nasulbah fa in kana la makhalata fasulusun li ta'amihi wasulusun li sarabi wasulusun li nafasi." Menungso iki sampun ngebaki apa mawon kuwi entuk. Ning nek menungso ngebaki wetenge niki sing Kanjeng Nabi ngendikan iku mboten entuk. Soale napa? Albat nurak suku lidak weteng kuwi segala model penyakit niku unsure saking weteng. Melarat ki ya gara-gara weteng. Dodolan napa niku nggih gara-gara weteng. Niki lho. Wong nglakoni napa kemawon nggih gara-gara weteng. Wetenge warek kelakuane macem-macem, wetenge ngeleh, tindak tanduke ya ra karu-karuan. Lah niki. Ingkang dadi perkawis sangat-sangat rentan kagem kula panjenengan sami. Ingkang nomor kali, antakuna auladu abroron. Keluarga iki nek di anak lanang wedok iki bagus rupane, ayu rupane, ning soleh kelakuane, solikah kelakuane. Ora usah ngerti perintah, ora usah diperintah orang tuane. Ora usah diperintah wong tuane. Pokoke wayahe dhuhur salat dhuhur. Wayahe asar salat asar, wayahe tangi-tangi, wayahe ngaji-ngaji, wayahe sekolah-sekolah, sinau-sinau. Niki ingkang sae niku. Dadi dokter niku nek dokter sing islami niku nggih gawe musala, bar gawe musala dadi imam salat maghrib nek emangke enten tiyang sing periksa. Nggih, kula nek nate diceritani tiyang Kudus niku wonten dokter sing ngoten niku, bahkan dokter niku hafal Al-Qur'an 30 juz. Dadi dokter niki dokter sae niki. Gawe musala diimami dhewe. Ayo Bapak Ibu panjenengan do tenggo mriki salat kareh kula. Jebule dokter dadi imam. Allahu Akbar. Limao fasokhae mujawadi niku masyaallah. Fasih makharijil hurufe hebat, tajwite hebat niku ya Allah ya Rob. Wis dadi dokter golek duit karek garuk ning masyaallah ngibadahi saene kados ngaten iki. Engkang nomor 3. Antaku nakulata usolikin. Wong paling seneng niku nek ditonggo ki api-api. Wis api rupane, bandane do turah-turah. Masya Allah. Ngendikane niku nggih luwes, kewes, jebles. Wis ora ana tedeng aling-aling niku masya Allah. Niki paling sae tiyang ingkang paling remen niku kados ngeten iki. Nek ditonggo wis weli, kere, kakean cuangkem omongane rak karo-karuan nak untu billah sumana untu billah sampai gonor wong arep nglakoni apik niku gonor niku nggih wonten nggih ingkang nomor sekawan sing jelas antakuna kasbuhu fi baladi wong kuwi seneng banget nek pekerjaane teng kampunge pribadi. Nah mugi-mugi kanthi hal ikhwal ingkang kula terangke sekedhik niki sing jelas niku takwa niku panjang sangat dawa banget nek diureke. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ganti nyuwun kula panjenengan sami sareng-sareng maringi kesaenan, maringi kesempatan kula panjenengan sami untuk berubah menjadi tiyang ingkang sae. Mugi-mugi kados mekaten iki mangke saged maringi pelajaran kagem kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan sami setiap kali setiap saat enten perubahan, tapi berubah dados sae meskipun sekedhik demi sekedhik insyaallah. Sing penting enten perubahan untuk menuju kebaikan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi manfaat barokah. Amin amin ya rabbal amin. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka mangayubagyo pungkasan Wulan Sura B 1960, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar dua agenda utama pada Rabu 15 Juli 2026. Acara pertama adalah Wilujengan Wuku Dukut Keblat Sekawan yang dilaksanakan secara tertutup di Sasana Parastio dengan makna sebagai permohonan keselamatan bagi bangsa dan negara serta simbolisasi penopang empat penjuru mata angin wilayah keraton. Acara kedua adalah pagelaran wayang kulit yang terbuka untuk umum di Kagungan Dalem Sitinggil Kidul atau Alun-Alun Kidul yang diadakan dengan lakon Tumuruning Wahyu Keprabon yang dimainkan oleh dalang Mas Lurah Olvian Surga Tiwantoro Lepdo Lumakso. Diharapkan acara ini dapat melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Beralih informasi lainnya, status Polres Klaten resmi naik tipe menjadi Polresta sebagai upaya untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjawab dinamika wilayah yang strategis. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menegaskan bahwa peningkatan status ini merupakan amanah untuk meningkatkan profesionalisme, responsivitas, dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, bukan sekedar perubahan nama. Penilaian kenaikan tipe ini didasarkan pada tingginya mobilitas serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Klaten. Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Kombespol Artanto menambahkan bahwa status Polresta diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

Selamat malam sahabat budaya, selamat berjumpa kembali bersama dengan Perompat RRI Semarang di malam hari ini dalam acara Buluh Perindu ya. Seperti biasa mulai pukul 18 hingga nanti 19 waktu Indonesia Barat. Perompat RRI Semarang dalam acara Buluh Perindu edisi hari Kamis ya akan menyajikan tembang-tembang keroncong asli. Nah, monggo saja untuk sahabat budaya yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau request tembang keroncong klasik atau asli di malam hari ini bersama Fahri Marlian, nanti akan kami putarkan satu persatu ya. Selama waktunya masih ada, tentu pamundutan atau request panjenengan akan kita putar ya. Kalau mau bergabung di line telepon sahabat budaya

0: Ya, kami buka 024-8316-661 atau WhatsApp juga bisa ya, monggo saja di 0811-2777-914 dalam acara Buluh Perindu Pro 4 RRI Semarang ya. Yang sudah bergabung di line telepon, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Njidalem Bu Dewi.
1: Siapa?
0: Karena nanti akan ada siaran wayang kulit gitu secara langsung dari TBRS, dan Pak D saya itu kalau semisal ada wayang kulit pasti genderi gitu, nabuh. Jadi ya sudah, penyiar perempat yang bertugas di lokasi Pak Tono gitu, yang di studio nanti insya Allah sampai malam pahri ngaten Bu Dewi.
1: Sampai jam 12.
0: Ji, mboten ngertos mangke sinten ngertos ngantos jam setunggal napa jam kalih. Siapa tahu nanti sampai jam 2 ya ta, ditunggu saja. Nanti kami siarkan.
1: Jumat kok lagune nyanyo Mas.
0: Menapa?
1: Lagu apa Mas? Apa nyanyo itu loh, campur-campur itu.
0: Campur-campur terus pundi?
1: Iya Mas, iki ya nyanyo ada lagu ngamjen pesesan ngene loh to Mas.
0: Bung, boten.
1: Jadi kesendang kan biasanya malam Jumat gitu.
0: Kemis meniko keroncong asli. Menawi
1: ten mriki. Oh, ini malam Jumat tok.
0: Langgi kemis malam Jumat. Ngenjang nembe gitu.
1: Oh. Ya terus lagunya apa Mas?
0: Langgi monggo, badhe ngersakaken menapa? Bengawan Solo wonten gitu, jembatan merah ada yang lumrah-lumrah.
1: Baju merah bisa.
0: Baju merah ki dadak kula sering wonten.
1: Dadak kula.
0: Ji sane sih kados sampul surat menapa Bandar Jakarta gitu. Sedaya wonten.
1: Tirai.
0: Tirai ya keneng.
1: Tirai bisa.
0: Coba nanti ya kalau ada ya.
1: Salamnya buat semuanya saja. Ji. Selamat malam. Selamat beraktivitas.
0: Tidak
1: usah telepon apa salam banyak, tidak belakangnya dengan apa masakke.
0: Ya udah nanti lagunya
1: ya, Mas. Sip ya. Salam buat semuanya saja. Salam semalam, salam beraktivitas. Buat Mas Ari jaga kesehatan. Ya, jangan terlalu capek nanti nek sampai malam enggak kayak kemarin
0: nggih jangan sampai gitu.
1: Selamat bertugas ya Mas. Kesehatan, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi ya, yang di Mijen di belakangnya coba kita terima Bu Tarto. Selamat malam, halo.
2: Selamat malam, anak lama nggak siaran malam merapi ya.
0: Jengki saya mawon Bu Tarto, kalau dibutuhkan.
2: Pagi, siang, sore pulang.
0: Kalau orang gimana menopo?
2: Oke, Selendang Sutra wonten boten.
0: Selendang Sutra, cobi mangke kulo patosaken jih. Enggang saking Toto Salmon mangke.
2: Oke.
0: Kulo aturaken.
2: Salam-salam kangge Bumin Kaswanto sekeluarga. Semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang
0: amin
2: dialami.
0: Amin.
2: Niki nak dalu nak ora tak bel ngeten iki ora tak kirimi. Bu Tato ora kirimi ngeten cari telat.
0: Ngaten nggih.
2: Nggih, bisa ake. Monggo Bumin minggah iki tak kirim lagu Selendang Sutra.
0: Monggo nggih, katenggo.
2: Kagem keluarga. Mas Fahri semoga sehat panjang umur.
0: Amin.
2: Tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin ji.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagu nina.
0: Sami-sami ji, monggo dipunten ke Bu Tarto yang di Gunung Pati ya. Lagunya Selendang Sutra. Nanti kami siapkan di belakangnya. Selamat malam. Halo.
3: Sugeng dalu Mas Wahri.
0: Nggih sugeng dalu Pak Abdul.
3: Nggih kula pun Abdul Lopur ingkang sowan ing ngarsa panjenengan.
0: Nggih.
3: Tak perlu badhe nyuwun tembang.
0: Tembang menapa menika?
3: Tembangipun nggih menika Telaga Sarangan.
0: Telaga Sarangan, nggih.
3: Dadi monitor iki dunia apa sing sakniki lagune pembukaan iki apa modern per dadi ora takok-takok koyo dik menik mau iki.
0: Nggih, wong cetha wau solo di waktu malam klasik gitu.
3: Takon
0: asli.
3: Nah, takon nyantepi ning tembok karo areng diapalke.
0: Nggih,
3: Jadi salamipun kagem sedaya kemawon, sugeng midhangen dalaken. Matur sembah nuwun Mas Wahri.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gunung Brintik.
0: Injih siap Pak Abdul Ghafur, injih. Tadi lagunya Telaga Sarangan ya, nanti kami siapkan coba. Tenang dulu, kita sambung kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada siapa di sana? Oh, Pak Misrun. Pak Misrun Sampangan ya, selamat malam.
4: Ujar kok angel temen lebone ya Mas Fahri.
0: Kudu sabar lah, kudu sabar Murawi. Jan.
4: Ora udan bae kok kayak kepelarak-kepelarak bae ya Mas Fahri.
0: Tancen ya kaya kuwe, alhamdulillah kemajuan, rame ya, Bob.
4: Gimana diwon kabare apik mbok Mas Fahri?
0: Nggih, pangestunipun. Sehat, semangat, lajeng mangke ugi wonten wayangan ning wayanganipun mriku Kemis Wagen gitu.
4: Nggih. Dadi napa iki? Pengen ngulo di yang jaban
0: iku. Wah, nggih, nggih. Bismillah.
4: Mulai dilem-lem iki nggih.
0: Insyaallah konsisten mangke Pak Misrun gitu. Pandungane panjenengan mawon kalian para pamidanget mugi-mugi saged nggiyaraken wayangan menapa menika Kemis Wagen secara terus-menerus berkelanjutan. Mudah-mudahan
4: seperti itu Mas Wahri.
0: Amin nggih.
4: Mas Tono mungkin ngendiri teng mriku nggih.
0: Oh, pun cedha menawi piyambakipun menika kedah nggih ta.
4: Lakone Gondomono Luwang.
0: Lakon Gondomono Luwang nggih. Mangke rekod hayanipun Haryo Suman menika.
4: Nggih niku.
0: Nggih. Lakonipun Mas Wahri. Nggih, lagunipun menapa jenengan? Pak Misrun
4: Kota Solo. Wau kan pun Solo di waktu malam ya.
0: Nggih,
4: sampeyan. Iki kendang niki Kota Solo mawon.
0: Kota Solo nggih, siap.
4: Wau Butarto nggih.
0: Butarto.
4: Nanti kepanggih wah nggih. Salam katur sedaya kemawon Mas Wahri.
0: Oh nggih, siap.
4: Perempat RR Semarang.
0: Heeh.
4: Tur Mas Wahri njeng ngati ngantos wah malam nggih.
0: Nggih, mboten ngertos mangke ngantos tabuh kaping pinten. Dipun tenggo mawon.
4: Nggih. Malam Senin nobar nggih Mas Wahri, tengen ada terium.
0: Nggih, nggih mboten nobaripun nggih ten Jawi to, Pak. Halaman.
4: Mboten ada terium. Tapi ada terium ing tengah sarane.
0: Auditorium nggih mboten nggih nobar, mangke mboten cekap. Halaman, oh, halaman RRI Semarang.
4: Nggih.
0: Menika acarane wit Minggu pagi gitu.
4: Pagi nggih.
0: Perebutan juara 3 terus nanti dilanjut yang dini harinya Senin itu untuk final Piala Dunia.
4: Jenengan nggih pas tugasnya.
0: Wah, nggih kula mboten ning nggih Senin niku kula dina subuh dados mboten ngertos nobar napa mboten niki. Tapi kula jagoni Spanyol nggih nobar.
4: Lah nggih, pakanipun sehat selalu.
0: Amin amin nggih. Heeh.
4: Kalau tenggung lagunya pun
0: siap. Matur nuwun.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misrun ya yang di Sampangan ini. Wah, dan nanti pokoknya akan ada gayeng-gayeng gitu di halaman RRI Semarang pada Minggu besok dan Senin dini hari karena untuk memfasilitasi teman-teman atau sahabat budaya yang seneng bal-balan, seneng nonton bal gitu nji, atau menyaksikan pertandingan sepak bola ya monggo saja bisa hadir secara langsung gitu ya, mulai dari Minggu pagi terus kalau yang final ya Senin dini hari. Tapi sekarang kita ke tembang dulu sahabat budaya Roda Dunia ya, Indra Utami Tamsir, monggo kita nikmati bersama di malam hari ini.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Tiga tembang sahabat budaya sudah kami sajikan untuk panjenengan, ya, Telaga Sarangan, Selendang Sutra, terus tadi juga ada dari Indra Utami Tamsir Roda Dunia yang sudah bergabung. Ada Pak Sastro, selamat malam.
1: Selamat malam, buruh perindu perempat RRI Semara.
0: Pripun
1: kabarnya Mas Fahri?
0: Kabarnya baik, sehat, semangat, bahagia.
1: Dengan kok dinas dalu ini, merginya Pak Dir.
0: Nanti kan ada wayangan, gitu. Ada siaran langsung wayang kulit lah. Karena di TBRS gitu, dan dalangnya Kijati gitu.
1: Anutan sekayon mungkin.
0: Mungkin karena Mas Tono di sana. Mboten ngertos mangke. Sarampunge ngaten.
1: Iki ronco modern napa klasik?
0: Klasik asli
1: niku.
0: Asli.
1: Heeh. Nek asli kula badhe nyuwun niki, Mas. Di tengahnya
0: Menapa menika?
1: Telaga Biru Maya.
0: Telaga Biru.
1: Telaga Biru Maya.
0: Telaga
1: Toto Salmon.
0: Menika wontenipun Telaga Biru tok, sami menapa mboten?
1: Telaga Biru Maya, pakai Maya.
0: Lah nggih, ingkang
1: itu Bram Aceh kalau yang aslinya kita Bram Aceh.
0: Nggih, cobi mangke kula padosaken nggih.
1: Pakai Maya, Mas, ya.
0: Kalau nanti belum bisa diputar, gantinya apa, Pak Sastro?
1: Itu sering diputar kok, Mas.
0: Yo.
1: Sering diputar. Oh, Telaga Biru Maya gitu.
0: Oh, ini ada. Oh, mungkin Telaga Biru tok ini ya. Ye,
1: ya,
0: nanti coba.
1: Nanti.
0: Siap.
1: Tapi Pak, mestinya Pak yang betul pakai Maya.
0: Ji.
1: Ya, salam buat saya tuh pengen Pak Anggoro Wicaksono tuh on air. Mudah-mudahan Pak Anggoro ini sehat.
0: Amin. Ya. Kita doakan hampir, bersama.
1: Hampir sebulan loh, Mas.
0: Nggih. Ya. Semoga sehat selalu
1: buat,
0: gitu ya.
1: Bu Yanti dua-duanya, bahkan Bu Yanti yang Randu Gatung juga sehat ya. Pak Atin Sutrisno, Bu Min Kaspanto adalah Bapak, Bu Kartika, Bu Hari Wasito ya. Mbak siapa Antik Noatif, Bu Eli dua-duanya aktif juga itu,
0: Bujia
1: sama Magersari ya. Terus Bu Purnani Wonogiri walaupun malam tapi kelihatannya monitor itu
0: senang
1: koncong kan. Terus buat Mbak Yayu di mana kerap ya, Basuki ya, semuanya aja lah ya.
0: Jih, semuanya
1: berat lagu keroncong klasik perempat dari Semara. Selamat berkeroncong ria. Buat Mas Fahri selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat,
0: bahagia
1: selalu, rezekinya lancar, selamat melekan nanti.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Sastro. Di belakangnya yang sudah bergabung via telepon, ada siapa di sana? Selamat malam.
2: Sugeng dalu Mas Fahri.
0: Sugeng dalu Bu Eni, Boca.
2: Bocah hadir
0: ke Semarang ini ya. Terus Bunti menika badhe request menapa?
2: Nyuwun lagune wong Aryati pisan.
0: Aryati bisa, nanti kami putarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Nggih. Mawon Mas Fahri kami sangat
0: datang. Nggih, siap.
2: Mas Fahri sehat selalu.
0: Amin.
2: Matur nuwun yang
0: sami-sami. Waalaikumsalam, sehat selalu Bu Eni yang di Boja Kendal ya. Ada Bu Hasri ini ya. Buluh Perindu, selamat malam Mas Fahri, sehat selalu bahagia ya untuk panjenengan. Amin. Saya mau minta lagunya Tak Ingin Sendiri. Waduh, lah ini Tak Ingin Sendiri modern ya. Salamnya buat semua pendengar Buluh Perindu, semoga semuanya selalu diberikan sehat. Amin, terima kasih. Ada Pak Untung Mulyono juga yang di Kerajaan Kulon, Kaliwungu, Kendal ini ya. Request lagunya Bandar Jakarta Mas. Salamnya untuk Akhi Fahri sekeluarga yang berkah barokah tentunya, amin. Hajah Sri Winarti, Kandangan Timur, Kerajaan Kulon, dan semua pemerhati irama keroncong perompat di mana saja. Jih. Yang sudah mengudara dari Terangkil, Mbah Upi, selamat malam.
3: Selamat malam, kok jangan gunung tak bagus.
0: Jih, menika ngepasing gitu. ngepasi. Jumat Kliwon wonten wayangan menika mangke wayangan Kemis Wage. Nah, wayangan Kemis Wage. Nggih, samangke sampun gantos Kemis Wage ngaten. Nggih, menika mangke gondo mena luweng Mbah Upik.
3: Pasai umang.
0: Wah, menika menawi bab lagu ketingalipun nggih sampun mboten.
3: Nyuwun teteh garah selir ambek. Pak Selamat.
0: Nggih, cobi mangke nggih Mbah Upik nggih, mugi-mugi tasih wonten. Nggih, mangke dipun giaraken sacara live menika langsung.
3: Insyaallah. Nggih,
0: mangke sareng-sareng mangke miyarsaken, nggih to?
3: Penaten nggih tabagus.
0: Nggih, siap.
3: Material
0: adalah
3: wilayah dahan masuk angin tapi pengin
0: siap
3: biasanya kalau saya ingatkan
0: ya
3: sudah
0: gitu
3: saja,
0: semuanya
3: sehat semuanya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, tansah sehat menika nggih Mbah Upik ingkang wonten Trangkil Pati. Pak Joko Sutopo Melati Baru Semarang. Selamat malam Mas Fahri, minta lagunya Oh Kasih. Matur nuwun nggih. Sehat selalu Pak Joko Sutopo yang di Melati Baru Semarang ini ya. Oh Kasih nanti coba kami siapkan lagunya, semoga masih mencukupi waktunya ya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya. Ini ada beberapa yang sudah kami siapkan, monggo kita nikmati bersama di Buluh Perindu Perempat RRI Semarang malam ini.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

tembang dari Ida Utami Tamsir ini ya. Bandar Jakarta, sahabat budaya, menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang Buluh Perindu malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan, yang sudah meramaikan, yang sudah request lagu ya. Semoga tembang-tembang yang kami sajikan di malam hari ini bisa memberikan suasana hati yang lebih baik lagi untuk panjenengan ya. Lebih santai, lebih rileks, menemani waktu istirahat malam panjenengan. Setelah ini seperti biasa, sahabat budaya, kita akan bersama dalam acara Ragam Irama Nusantara ya. Beragam tembang-tembang atau lagu-lagu daerah, terutama Jawa Tengah, kita akan kami sajikan untuk panjenengan, tentu dengan beragam informasi yang kami hadirkan juga ya, dari dunia kebudayaan. Tetap bersama kami, Perempat Semarang Radio, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD resmi menghapus denda tunggakan PBBP 2 tahun 2013-2024 hingga 31 Oktober 2026 akibat lesunya ekonomi. Kepala BPKPAD Temanggung, Ngumarudin Bagus Pinuntun, pada Rabu 15 Juli 2026 menyampaikan bahwa langkah ini diharapkan dapat meringankan warga mengingat total tunggakan mencapai 1,6 miliar rupiah. Melalui program ini, sistem otomatis menghapus bunga sehingga wajib pajak cukup membayar nominal pokoknya. BPKPAD tetap optimis dapat mengejar target penerimaan sebesar 28,5 miliar rupiah karena tingginya kepatuhan masyarakat setempat yang biasanya melunasi pajak setelah masa panen raya tembakau pada Agustus hingga September mendatang. Beralih ke informasi lainnya, Kapolres Demak AKBP Arizal Samilino Ganda Saputra meresmikan pos satuan keamanan lingkungan atau Satkamling di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimcam, perangkat desa, serta perwakilan perusahaan lokal yang bergotong royong dalam pembangunannya. Kapolres mengapresiasi kolaborasi tersebut dan berharap pos Satkamling ini menjadi role model bagi desa lain untuk menghidupkan kembali budaya ronda malam sebagai sistem pengamanan swakarsa. Selain itu, warga juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Diharapkan pos Satkamling dapat menjadi dan semakin membuat masyarakat merasa lebih terayomi dan terbantu pula dengan adanya layanan call center Polri 110. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata ro. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sahabat budaya, di malam hari ini kembali bersua dengan Perompat RRI Semarang dalam acara Ragam Irama Nusantara ya. Seperti biasa, pokoknya tembang-tembang kedaerahan ya, Suwe Ora Jamu, terus juga Gambang Suling dan kawan-kawannya akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dengan beragam informasi dari dunia budaya tentunya yang sudah kami siapkan untuk memberikan wawasan baru panjenengan semuanya ya, memperkaya wawasan atau mengingat kembali juga boleh gitu ya, bagi panjenengan yang sudah sempat mempelajari. Tapi sebelum itu sahabat budaya, ini kami sampaikan juga ya, untuk malam hari ini spesial malam Jumat Kliwon ya, atau Kemis Wagen, ini nanti akan kami siarkan secara langsung pagelaran wayang kulit ya di Taman Budaya Raden Saleh Semarang, tentunya TBRS gitu nje, dengan cerita atau lampahan atau lakon nanti Gondomono Luweng, sahabat budaya ya. Gondomono Luweng ya akan dihadirkan atau disajikan oleh Ki Dalang Jati Nugroho gitu. Ki Jati Nugroho

Joko dari Semarang tentunya, beliau yang nanti akan mementaskan pagelaran wayang kulit di TPRS Kemis Wage gitu nje, dengan lakon atau lampahan Gondomono Luweng. Adapun untuk kapan disiarkannya, nah ini jika sesuai dengan jadwal sahabat budaya, insya Allah nanti akan kami siarkan mulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Tapi kita nanti juga menunggu, siapa tahu di lapangan ada apa namanya penyesuaian ini itu gitu nji. Harapannya ya semoga nanti tepat waktu sehingga kita bisa menikmati pagelaran wayang kulit ya, bisa menjadi teman untuk lelean gitu bersama Kinjati Nugroho dari Semarang ya sahabat budaya. Monggo untuk panjenengan yang mungkin di malam hari ini sedang longgar gitu ya, bisa langsung merapat ke TBRS secara langsung, bisa meriksani gitu nji, menikmati sajian pagelaran wayang secara langsung ya. Atau kalau semisal jauh dari Semarang ya jangan khawatir ya, nanti akan kami siarkan juga melalui Pro 4 RRI Semarang ya, FM 88,2, AM 801, dan tentunya bagi panjenengan yang hanya punya handphone lagi di luar atau di tempat yang tidak ada radio ya, monggo untuk bisa monitor RRI digital ya. Di situ semuanya lengkap, Pro 4 dari segala penjuru gitu nggih, di Nusantara ada semua termasuk Semarang ya, yang bisa panjenengan monitor selama ada sinyal dan internetnya. Monggo sahabat budaya yang nanti mau menyaksikan bisa berangkat langsung ke TPRS, dan yang nanti mau mendengarkan gitu nji, debar, dengar bersama wayang kulit ya, ditunggu saja. Insya Allah nanti akan mulai kami siarkan tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Dalang. Dalang dalam dunia pewayangan diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan wayang. Keahlian ini biasanya diperoleh dari bakat turun-temurun dari leluhurnya. Kata dalang berasal dari kata dahyang, berarti juru penyembuh berbagai macam penyakit. Dalam Jarwo Dosok, diartikan pula sebagai ngudal piwulang atau membeberkan ilmu, memberikan pencerahan kepada para penontonnya. Berbagai bidang ilmu tentunya harus dipelajari meski hanya sedikit, sehingga dalam membangun isi dari cerita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalang adalah seseorang yang mempunyai kemampuan ganda dan juga seorang manajer, pemimpin dalam pertunjukan bagi para anggotanya.

Sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang event kebudayaan ya, pagelaran budaya apalagi di kota Semarang, ini memang ya tidak ada habisnya gitu sih, karena memang dari disebut para sendiri atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ini setiap minggunya pasti ada saja pagelaran budaya yang diadakan gitu, jadi diselenggarakan untuk menjadi wadah masyarakat ya, menghibur diri, terus juga menambah wawasan kebudayaan ya, sebagai sarana untuk ngeleluri budaya Jawa atau budaya Jawa juga ya. Kalau di malam hari ini, malam hari Jumat gitu nji, atau Kamis Wage, Perempat Semarang tadi juga sudah disampaikan menyiarkan yang namanya Wayang Kemis Wage gitu, Wayang Kulit Kemis Wage dengan lakon Gondo Monoluweng yang nanti akan dipentaskan oleh Dalang Ki Jati Nugroho. Ini juga tepat pada hari Sabtu, sahabat budaya, malam Minggu ya. Di tempat yang sama, TBRS, di Teater Kinarto Sabdo, pada tanggal 18 Juli 2026, ini juga ada pagelaran Wayang Orang, sahabat budaya. Yang bikin spesial atau yang membuat spesial adalah pagelaran wayang orangnya ini, pagelaran wayang orang wanita tangguh ya, dengan lakon Wahyu Purbo Sejati, sahabat budaya. Ini diadakan tentu dalam rangka hari ulang tahun Ngesti Pandowo yang ke-89 tahun ya, luar biasa. Jadi malam ini ada pagelaran wayang kulit ya, malam hari Jumat, besok malam Minggu gitu nji. Kalau malam Jumat wayang kulit, malam Minggunya adalah wayang orang, wayang orang wanita tangguh dengan lakon Wahyu Purbo Sejati ya. Ini diadakan dalam rangka HUT Ngesti Pandowo ke-89. Jadi monggo saja untuk panjenengan yang malam ini ya, sekali lagi kami ucapkan atau kami ingatkan, sedang longgar ya, atau kepengen mencari tontonan, dia ya monggo bisa merapat ke TBRS. Kalaupun malam ini belum bisa, bisanya malam Minggu, enggak apa-apa. Malam Minggu ini juga ada wayang ya, wayangnya wayang orang wanita tangguh gitu nji, lakon Wahyu Purbo Sejati. Monggo, ini insya Allah dimulai pada pukul 19 atau jam 7 malam, sahabat budaya ya, di Gedung Teater Kinarto Sabdo TBRS ya, atau Taman Budaya Raden Saleh Semarang gitu nji. Jadi monggo saja ya, selain kita meramaikan acara, ini juga menjadi sarana untuk kita bisa menambah wawasan gitu nji, belajar ini loh wayang orang versinya wanita tangguh Semarang gitu ya. Terus juga selain itu juga menjadi sarana untuk kita ngeluri budaya Jawa gitu nji, nguri-urine ora kita-kitai siapa meneh gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi ya, sahabat budaya. Monggo, agendanya malam ini wayang kulit, malam Minggu besok wayang orang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

sahabat budaya, toko jamu ya dari Mami Slamet untuk panjenengan semuanya di malam hari ini. Kalau tadi informasi terkait dengan gelaran budaya atau event budaya yang digelar di Kota Semarang, terutama di TBRS gitu ya, dalam 2 hari, malam Jumat ini dan malam Minggu besok gitu ya. Malam Jumat wayang kulit ya, malam Minggu besok ada wayang orang ya, dalam rangka hari ulang tahun Ngesti Pandowo yang ke-89. Ini sedikit melenceng dari pagelaran budaya, tapi ada pagelaran budayanya, sahabat budaya. Yaitu berkaitan dengan final Pesta Bola Dunia 2026 ya, atau Piala Dunia 2026. Ini ada kabar baik, sahabat budaya, untuk panjenengan yang penggila bola gitu ya, pecinta penggila bola, suka nonton sepak bola, apalagi gelaran Pesta Bola Dunia ya. Ini pada hari Minggu, sahabat budaya, 19 Juli 2026 ya, sampai Senin 20 Juli 2026 ini akan digelar yang namanya acara dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Itu tuh panjenengan yang sedang mencari teman untuk nonton gitu ya. Ya wis teko wae ning RRI Semarang. Pada saat gelaran final Pesta Bola Dunia gitu ya, antara Argentina melawan Spanyol. Nah, ini untuk panjenengan yang fans Argentina, fans timnas Spanyol ya, mau nonton yang rame-rame, yang seru-seru, ya silahkan merapat pada hari Minggu ya, 19 Juli 2026 mulai pukul 6 pagi. Loh, kenapa kok dari jam 6? Nah, ini nanti ada yang menarik juga, sahabat budaya. Kok dari jam 6 pagi, wong finalnya dari hari Senin kok. Di hari Senin kok ya, tanggal 20 Juli 2026 dini hari, jam 2 dini hari gitu ya. Kok ini dari hari Minggu, ada apa mas? Nah, karena bukan cuma nobar, sahabat budaya, bukan cuma nobar, bukan cuma debar gitu ya, nonton bareng dan dengar bersama. Karena acara ini insya Allah akan dimulai dengan yang namanya senam bersama dulu ya. Minggu pagi ini akan ada senam bersama di halaman RRI Semarang ya. Ada juga setelah senam ini berbagai pentas pertunjukan kesenian daerah ya, atraksi budaya seru gitu sih. Untuk panjenengan yang hobi jajan ya, hobi ngemil, ini jangan khawatir karena akan ada bazar UMKM juga ya, aneka kuliner, terus juga produk menarik jajanan, ini ada sahabat budaya di hari Minggu ya. Jadi monggo untuk panjenengan yang kepengen mengikuti keseruannya ya, datang dari hari Minggu pagi ya, jam 6 pagi gitu nji, sudah senam bersama. Apalagi sebelumnya juga ada perebutan juara ketiga ya, dari Pesta Bola Dunia antara Inggris dan juga Prancis gitu nji. Barangkali setelah nonton panjenengan merapat ke RRI, nanti senam bersama dan menikmati berbagai suguhan pertunjukan budaya ya, yang tentunya seru, dan bazar UMKM yang menarik gitu nje. Dan yang tidak kalah dor yang tidak kalah menarik juga, ini ada door press, sahabat budaya. Jadi itu panjenengan ya yang ya nonton tapi sekaligus kepengen sehat, tadi sudah ada senam gitu ya, kepengen kulineran, sudah ada bazar UMKM, dan kepengen mendapatkan hadiah, ya jangan khawatir, ada door prize-nya kan, siapa tahu panjenengan juga beruntung gitu aja. Intinya jangan lupa sahabat budaya ya, mulai hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi ya, sampai dengan ya Senin 20 Juli 2026 sampai jam 4 pagi kurang lebih ya, atau kalau misal nanti ada perpanjangan waktu ya kemungkinan sampai jam 5 pagi gitu nji. Finalnya antara Spanyol kontra Argentina, sahabat budaya. Jadi monggo untuk panjenengan yang ingin bergabung gitu ya, nobar, silahkan bisa datang ke halaman RRI Semarang. Alamatnya di mana? Ya di Jalan Ahmad Yani ya, nomornya 144-146 Kota Semarang gitu nji. Jangan cuma dengar ceritanya, pokoknya jadilah bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak gol, sahabat budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran

0: Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: yen siro bakal etungan kule ocoro singka ampang ong.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris sapa?
1: Pun sak-sake. Krising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung napa minimarket cekap ngangge Kris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik Kris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

Iki Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno menika kula aturaken pasugatan tembang-tembang campursari kangge nenggo utawi sinambi nenggo menika mangke kawiwitan pagelaran wayang kulit utawi ringgit purwa Kemis Wagen kanthi lampahan Gondomono Luweng dening panjenenganipun dalang Ki Jati Nugroho saking Sanggar Seni Wijaya Laras Kang Mas Bayu ingkang dalu punika kejawi kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang menika mangke dumateng Kang Mas Bayu ingkang badhe mriksani sacara visual ngaten menika saged lumantar kanal YouTube streaming Ayo Wisata ke Semarang. Nah, menika Ayo Wisata ke Semarang. Menika menawi panjenengan sampun mriksani utawi menawi dipuntingali saking live streamingipun samangke menika nembe katuraken gending-gending kangge manguyuyu menika nggih. Sinambi nenggo sedaya samapta lajeng mangke kawiwitan pagelaran Ringgit Purwo utawi wayang kulit Kemis Wage lampahan Gondomono Luweng dening dalang Ki Jati Nugroho minangka pawarta utawi aturuning ugi bilih pagelaran wayang kulit ingkang mangke badhe kagiyaraken wonten ing Pro 4 RRI Semarang utawi pagelaran wayang kulit Kemis Wage menika awit inisiasi saking Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Semarang menika kalian pepadi Kota Semarang ngelaksanakan utawi ngelajengaken pagelaran Ringgit Purwo wonten ing Taman Budaya Raden Saleh Jalan Sriwijaya nomor 29 utawi 29 Kota Semarang Kang Mas Bayus pisan malih kula bali sinambi nenggo menika mangke pagelaran Ringgit purwanipun kawiwitan sumangga kalajengaken malih atur pasugatan tembang-tembang campursari wonten ing Pro 4 RRI Semarang.

0: bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna awit krana pagelaran Ringgit Purwa utawi wayang kulit Kemis Wage ingkang kalaksanan wonten ing Taman Budaya Raden Saleh menika inisiasi saking Disputpar Kota Semarang lan Pepadi Kota Semarang kan dilampahan Gondomono Luweng dening Ki Jati Nugroho dalasan Sanggar Seni Wijaya Laras badhe kawiwitan pramila. Sumangga Kang Mas Bayu kula dereaken panjenengan sedaya sami-sami miyarsaken gitu rantamaning acara wontening TBRS ngantos mangke bedol kayon dumugi tutup kayon menika nggih kula bali perempat RRI Semarang dalu punika badhe ngiyaraken pagelaran wayang kulit Kemis Wage kanthi lampahan utawi lakon Gondo Monoluweng ingkang badhe dipun babaraken dening dalang muda menika dalang Ki Jati Nugroho putra Ki Joko Edan dalasan prokadang saking Sanggar Seni Wijaya Laras. Sumangga sugeng miyarsakaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ingkang kalau hormati kepala Pak Kepsta nggih, RRI Semarang dan seluruh staf kerabat kerja. Ingkang kula hormati Ibu Ratri ingkang minangka wakil kepala dinas Disbudpar Kota Semarang, sesepuh binisepuh sedaya ketua sanggar ing Kitha Semarang, langgung-langgung guru kula saking Sukoraras, empu-empunya dalang dan empu-empunya pengrawit. Nah, Abah Sis saking Mbujo. Sedaya pengurus pepadi. Lajeng sedaya ingkang perawuh wonten ing dalu menika ingkang mboten saged kula sebat setunggal muka setunggal. Sadèrèngipun sumangga kita tansah ngunjukaken rasa puji syukur kunjuk dumateng ngarsanipun dalem Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan. Mugi-mugi kasaenan, kabagas kawarasan tansah tumedhak, tansah tumadhu kajiwa kasarira ing priyangga kula lan panjenengan sedaya waradin sagung keluarga. Amin Allahumma amin. Ing regalenggan punika kula minangka wakil saking Bapak Dr. Anang Budi Utomo ingkang regalenggan punika nembe wonten jejiban sanes nyuwun panjurung pandonga sedaya warga masyarakat ing Kitha Semarang, langkung-langkung pengurus pepadi ingkang nembe nandang gerah raga mugi enggal sehat paringi sehat walafiat kados wingi uni saged makarya malih saha mugi-mugi anggenipun gesang wonten ing alam bebrayan tansah pinaringan berkah wilujeng saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing mriki pepadi kita Semarang alhamdulillah sampun ing dalu punika ngawontenaken perhelatan pementasan wayang kulit bekerja sama pepadi kita Semarang kalian Disbudpar Kota Semarang. Alhamdulillah pepadi sampai yang tadi disampaikan Bapak MC umurnya belum ada 2 tahun ye. Alhamdulillah sudah bekerja sama dengan banyak hal. Yang pertama dengan Disbudpar sendiri yang sudah mementaskan wayang banyak dan tidak hanya di TBRS namun di luar TBRS juga banyak. Itu berkat kerjasama antara pepadi dengan Disbudpar. Itu bukti bahwa Kota Semarang itu memperhatikan banget budaya yang ada di Kota Semarang. Tidak hanya wayang kulit, yang penting untuk masyarakat, tidak hanya untuk satu orang. Leres nggih, Ibu? Tidak hanya satu orang, tapi untuk masyarakat umum. Maka gantian sanggari sing sakniki Wijaya Laras. Adikku Mas Jati sing ganteng dhewe gagah gedhe dhuwur. Terus yang kemarin dari sanggar Teater Lingkar. Saderenge saking sanggar Racak Sari nggih. Nah, artinya memang manfaatnya itu memang untuk masyarakat. Nah, tidak hanya wayang kulit. Nah, pepadi dan Disbudpar Kota Semarang itu bekerjasamanya juga termasuk wayang orang. Alhamdulillah, insya Allah besok monggo malam Ahad, malam Minggu, Bapak Ibu masyarakat semua bisa menikmati wayang orang yang akan dipentaskan oleh seluruh pejabat Kota Semarang dan alhamdulillah insya Allah bajunya baru. Tepuk tangan buat Disbudpar Kota Semarang. Dan itu bajunya tidak hanya yang omon-omon, bajunya sangat mahal. Per bajunya mahal, karena memang itu digunakan memang yang kualitas istimewa. Ngaten. Nggih. Jadi insya Allah pepadi Kota Semarang tidak hanya bekerja sama dengan Disbudpar. Nah, contohnya malam hari ini, nggih, bekerja sama dengan RRI RRI nggih, Kota Semarang, Pak. Oh, nggih, Kota Semarang. Yang pada malam hari ini dihadiri langsung oleh Pak Kepsta. Artinya sungguh luar biasa. Pepadi dalam menjalin silaturahim komunikasi itu sungguh luar biasa. Artinya dari berbagai pihak, dari berbagai hal, alhamdulillah dirangkul semuanya, alhamdulillah rukun guyub, ya guyub rukun dan kompak. Ya, alhamdulillah tidak ada yang saling serang, saling ngecek mboten enten. Maka kekompakan inilah tadi pesennya Pak Anang, satu, monggo semakin kompak, monggo semakin rukun, agar kita semuanya masyarakat Kota Semarang itu semakin maju. Dan lagi, nggih, dan lagi kalau nanti masyarakat Kota Semarang maju dan makin rukun pepadi pergelaran wayang kulit, ya, perhelatan wayang kulit semakin banyak, insyaallah semoga saja nanti dari Disbudpar menambah anggarannya yang tahun yang akan datang. Sarujuk Bapak Ibu. Nggih. Maka nanti kerjasamanya tidak hanya dengan RRI, syukur dengan TVRI, dengan yang lain. Nah, akhirnya mohon tadi pesan Pak Anang, pepadi sudah melaksanakan raker, rapat kerja. Alhamdulillah yang di bidang mutu sudah mengadakan dialog, sudah mengadakan kegiatan. Bagian pagelaran sampun, bagian bidang humas sampun, bidang kerjasama juga sampun. Ini yang saya tilik satu, bidang penonton, ya itu belum. No, mohon nanti ketua bidangnya untuk bisa segera menjalankan programnya. Sama nanti yang nun sewu, yang terkait dengan keorganisasian, yang dulu sudah direncanakan untuk membuat KTA dari bank ATM, ya mohon segera untuk bisa ditindaklanjuti. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sing jenenge gacuk atau wakil nggih tetap kirang saya nggih. Ning paling tidak saya sampaikan apa tadi perintah atau pesan dari Bapak Anang, saya sampaikan di sini yang jelas monggo semakin guyub, semakin rukun, agar kita Kota Semarang semakin kondusif dan semakin maju. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun pundhutipun Kang Winanto ing pakurmatan Bapak Ketut Bujiman ingkang sampun ngaturaken menapa ingkang dados gimbolaning raos inggih awit saking pepadi kita Semarang sampun dipun kembangaken dening pundhutipun Bapak Anang Budi Utomo dalasan pengurus dalasan dewan pakar. Dewan pakar menika sampun jangkep kadang kula sepuh Raka Mas Riyadi ugi sampun rawuh. Pramila menika sampun gayeng gumarenggeng. Selajengipun nuwun inggih sambutan saking Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ingkang dipun suli panjenenganipun Ibu Kabis Kebudayaan Ibu Ratri Nugrahaning Widayanti, sarjana sosial, Sasono Kawula aturaken.

0: Jih, matur nuwun sangat timbalanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten bilih kula ngaturaken sambutan menika maos ngepek nggih, Bapak. Karena bahasa Jawa. Menawi bahasa Jawi lah ini saya belum lancar jatipun pangapunten bilih dalem menika ngepek. Mungkin menawi wonten kirangipun nggih pangapunten. Nggih, nyun sewu ingkang kawula hormati. Ilangi malahan iki. Wah, ladalah. Rasido sambutan iki. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu Ketua Pepadi yang dalam hal ini diwakili oleh Ki Ketut Dalang selaku Wali Ketua Sugeng Dalu. Ingkang kula hormati Pak Dalang, Mas Dalang ini ya. Sugeng Dalu, Mas Dalang sudah ketemu dua kali ya, Mas? Iya, ini Ki Jati Nugroho Sanggar Wijoyo Laras yang kebetulan beberapa waktu yang lalu sudah ngaturakan pagelaran perhelatanipun datang Balai Kota ya dalam kas 1 Muharram. Ingkang kawula hormati Ki Warseno Ki Mulyono sesepuh dalangnya, insyaallah Sugeng Dalu. Ini senior saya ini. Kemudian rencang-rencang dari tim RRI Semarang, Sugeng Dalu Pak Kepala, matur nuwun. Kolaborasi ini pun kerjasama ingkang apresiasi yang luar biasa, kamu matur nuwun sangat. Tamu undangan poro seniman dalang niogo sos doyo poro kadang pecinta wayang ingkang kulo tresnani. Alhamdulillah kanti rahmatipun Gusti ingkang maha kuwas wonten ing dalu menika kita sagut kempal wonten ing Taman Budaya Raden Saleh ingkang alhamdulillah dalu menika ngawontenaken pamentasan wayang kulit ingkang wonten lakon Gandamana Luwing. Insyaallah kerjasama dari pemerintah Kota Semarang yang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dalam? Oh Luwang, oh pangapunten dalam, maaf ya Pak Nya. Gandamana Luwing. Pangapunten ya Ki. Waduh ini aku duduk les bahasa Jawa ini sama Pak Ketu sama Mbak Siwi ini, waduh. Nggih. Kula ngaturaken sugeng rawuh kawula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya menika eta amanah nggih saking Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang sebenarnya pada malam ini beliau ngersakaken sakit rawuh namun pada malam hari ini beliau harus mendampingi Pak Anas mewakili Ibu Wali Kota Semarang wonten acara yang tidak dapat ditinggalkan nggih. Bapak Ibu yang kang kinormatan dalam ngaturaken bombong mergi pepadi menika sampun nyawiji kalian Kutha Semarang. Kenapa kok seperti itu? Karena yang hadir di sini itu tidak hanya para sepuh, para pinisepuh tetapi mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNES dan UNDIP juga hadir wonten pagelaran menika. Dua tepuk tangan. Iya. Karena apa Bapak Ibu? Kami sering ditanyakan, Bu, kapan tuh wayang kulit kalau di Raden Saleh itu kok cuma sebulan sekali katanya begitu. Lah kita itu pengennya juga seminggu sekali ya Pak. Semoga bisa ya. Amin gitu ya. Tetapi kok ternyata kemampuan kita itu baru sebulan sekali. Itu pun harus bergilir dan bergantian. Bapak Ibu yang kami hormati pada saat ini pemerintah Kota Semarang memang sedang giat-giatnya untuk menambah giatnya dalam rangka juga Tourism 27 tahun wisata di 2027. Kebetulan kita sedang giat-giatnya untuk memanfaatkan ruang publik yang ada di Kota Semarang. Pada saat ini kebetulan besok tanggal 17, 18, 19 Juli adalah rangkaian hari ulang tahun dari Ngesti Pandowo. Monggo Bapak Ibu sami rawuh karena di dalam rangkaian itu tidak hanya menampilkan wayang orang saja di tanggal 18, tetapi ada workshop sanggar. Nih, Bapak Ibu putra-putra yang mau mendaftar sanggar tari atau apa, monggo ada di sini. ada Basar UMKM. Basar UMKM itu juga dari para seniman Bapak Ibu yang ditampilkan di sini, kuliner ataupun batik monggo bisa dinikmati. Kemudian ada pementasan dari adik-adik sanggar di Kota Semarang. Ini adalah salah satu bagian dari apresiasi pemerintah Kota Semarang khususnya untuk beragam dan berbagai macam kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Semarang. Buktinya apa? Pada saat ini kita sedang merilis untuk rangkaian senada, senandung untuk generasi muda dalam bentuk link yang mungkin kalau panjenengan ingin bergabung dengan ruang publik seni dan budaya Kota Semarang gratis Bapak Ibu. Gratis, kita sudah menyediakan tempat, contoh kita punya auditrap terbuka bisa digunakan. Di belakang itu ada panggung terbukanya. Kemudian apa di tempat ini gratis. Kemudian ada di Taman Lele ataupun di menapa di tempat yang lain yang punya milik Dinas Kebudayaan Pariwisata akan kita gilir. Syaratnya adalah panjenengan bisa mengisi link yang sudah kami tampilkan di Instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ruang senada adalah ruang untuk memberi kesempatan bagi para seniman-seniman muda, bagi pecinta-pecinta seni dan budaya untuk bisa mengembangkan seni dan budaya di Kota Semarang. Monggo Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita meramaikan apresiasi seni kita, karena siapa lagi yang bisa ngangkat, siapa lagi yang bisa menciptakan kesenian yang luar biasa kalau tidak diri kita sendiri. Okay. Wayang kulit ini adalah salah satu bentuk dari pemajuan kebudayaan yang selalu kita ingin tingkatkan terutama di Kota Semarang. Karena apa? Dengan salah satu adanya cerita yang ditampilkan pada malam hari ini pasti akan membawa nilai yang luar biasa untuk kita semuanya. Harapan kita pada malam ini adalah semoga membawa manfaat untuk kita diri pribadi dan juga untuk warga Semarang pada umumnya. Ingatan Bapak Ibu, kami ngaturkan terima kasih, matur nuwun untuk segenap pengurus Pepadi, teman-teman dari RRI, apresiasi dan kolaborasinya selama ini semoga selalu ditingkatkan di Bapak, izin matur nuwun sangat, dan juga kepada teman-teman mahasiswa semuanya ya, masyarakat semuanya nyuwun tulung rutin untuk bisa rawuh ke sini ya. Jangan cuma kalau apa mengerjakan tugas ya Mbak ya. Tetapi karena memang cinta kepada wayang kulit. Tapi boleh kok kalau misalkan Bu, Mbak, saya datang karena ceritanya bagus. Oke. Karena karawitannya enak didengar, bagus, oke. Atau karena dalangnya ganteng, boleh ya Mas ya. Loh. Atau karena mungkin Mbak sindenya cantik-cantik, wah luar biasa, boleh. Semuanya karena berasal dari yang biasa menjadi luar biasa. Mengatur kemauan, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun Bu Ratri. Iya, Bu Ratri menika ungkih budaya saged gambyong parianom mbok menawi kalodangan dalu menika saged kapentasaken mboten ketang sak grambyangan menika pengendangipun anak kula Iip menika. Monggo Ibu tari gambyong sekedap kemawon bar niku terus dialog, bar dialog wayangan. Ibu mawon. Gambyong parianom.

dan Pak Yuyun seprofesi kalian Mbak Siwi, kalian Bapak ingkang saking RRI, para binisepuh kagung saputra ingkang dhateng winantos ing pakurmatan ing kalodhangan menika wonten dialog saking LPP RRI Semarang Pro 4 gelombang 882 AM 8,01 dalasan saking Dusbilbar, dalasan saking Pepadi Twin Ki Jati Nugroho. Pramila dumateng Bapak Kepala LPP RRI Semarang, dumateng Bapak Ketut, dalasan ingkang dipun pandu Ibu Siwi, Twin Ibu Ratri, dalasan Ki Dalang Jati Nugroho. Mriki mawon Mas, dados mengke langsung dipun paringi wayang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawli sengan saking Gusti Kemo Kawoso Mukitan Sah Kaciwo Kasariro Dumateng Panjenengan Satuyo Telasan Kulo Waratin Sagung Keluarga. Tase subuh menikah ibu. Tase mangge-mangge. Aman pak, gak ada cakilan malam ini, gak ada. Kalau ada cakilan nanti gilirannya Pak Bambang sama Pak Ketut. Inje, menika menapa nggih? Inje gayengipun menawi sadaya seniman kempal ngaten menika nggih, Mas. Mboten ngimpi lho Bu Ratri menika. Tase gobios. Sak mboten-mbotenipun menika ngati ngalaken kaprigelan menika ugi tansah saged pun budidaya ngaten nggih, Bu. Inje sinaos sampun dangu. Menika mboten payah malih nggih, mboten nampi job nggih. Sampun. Mungkin sanggari pun buat melampang. Ini bapak ibu yang ketan sah winanto ing kebahagiaan. Poro pamirso, poro tamu, poro rawo, menawi poro sutresno budoyo, sutresno wayang. Meniko sampun masani ngeten ye. Awet meniko sak perangan ingkang pinarak dalang ugi wonten, pengrawit ugi wonten ngeten ye. Mahasiswa mana suaranya? Oh, pakai u. Ternyata yang di atas juga mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Jadi kalau ada yang ngantikan, aduh nanti gimana seni pedalangan begitu ya Bu ya? Apalagi di Semarang, cures nggak ada yang meneruskan. Sepertinya, nah, setidaknya ini akan terkikis karena yang rawuh pun juga kembali seperti masa-masa dulu Bu. Cuman yang belum terlihat adalah bantal sama selimut. Iya, yeah, biasanya pada bawa di sini. Injih dalu menika para sutresna budaya, mliginipun ugi para pemirsa Pro 4 RRI Semarang, awet giaran dalu menika ugi dipun giaraken pagelaran dalu menika ugi dipun giaraken Pro 4 RRI Semarang, Lumantar FM 88,2 MHz, AM 801 kHz juga RRI Digital. Injih sampun wonten ing ngriki Ketua 2 Pepadi Kota Semarang Kanjeng Raden Aryo Temenggung Haji Ketut Budiman STMT. Apal saya. Sugeng dalu Bapak.
1: Sugeng dalu Bu Siwi.
0: Sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Benjang menapa badhe mayang?
1: Nenggo dawuh Pak Kepsta. Kalian Bu Ratri.
0: Nggih. Samangke sisihipun wonten Mas dalang
2: sinten nggih?
0: Siapa Bu? Oke Jati.
2: Oke, niku.
0: Ki Jati Nugroho.
2: Nggih.
0: Injih, sehat nggih, Mas?
2: Selalu sehat.
0: Selalu sehat. Salah satu treatmentnya sehat adalah bangun siang.
2: Sore malahan.
0: Malah sore. Iya. Injih, sama nggih, lakon ingkang badhe ponaturaken menika?
2: Gondomono Luweng.
0: Gondomono Luweng.
2: Nggih, ini ada kaitannya dengan adik-adik mahasiswa di mana cinta itu bisa membuat buta seseorang.
0: Ui.
2: Anjay.
0: Keluar juga ini yang itu. Lajeng ingkang menika wonten Kepala LPP RRI Semarang, Bapak Bambang Dwiana SOS MM. Sugeng dalu Bapak.
1: Sugeng dalu, selamat malam.
0: Baik.
1: Selamat malam juga untuk Bu Ratri, Pak Dalang, Pak Ketut, dan Bapak Ibu semuanya, juga mahasiswa dan pendengar RRI Semarang dimanapun berada.
0: Baik, Inci. Lajeng ingkang menika wonten Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kota Semarang, Ibu Ratri Nugrahaning Widayanti Esos. Sehat Ibu Nye?
3: Alhamdulillah sehat Mbak. Harus bahagia.
0: Harus sehat, harus semangat juga. Setidaknya tadi Pak Ketut sudah pare pangandikan, Bu Ratri sampun, sumene sawetawis. Punapa male nembe mbesan. Saya ke Pak Kepala RRI dulu, boleh ya Pak ya? Bapak, tadi dalam sambutannya Bu Ratri menika sampun ngendikaaken pilih Disbudpar Kota Semarang. Menika sakmangke nyumanggaaken warga Kita Semarang mempersilahkan semua warga Kota Semarang untuk menggunakan fasilitas dari Disbudpar Kota Semarang, begitu ya Ibu, untuk memperluas keragaman dari masyarakat untuk berkarya di bidang seni. Menjawab tantangan ini Pak, secara tidak langsung. Pro 4 RRI Semarang ini adalah salah satu atau satu-satunya radio pelestari budaya di kota Semarang. Bagaimana nih Pak ceritanya untuk bisa bersinergi nih Pak, monggo.
1: Terima kasih Mbak Siwi. Sebetulnya kalau secara substansial, Pro 1, Pro 2, Pro 4 itu juga melestarikan budaya dalam kapasitas yang berbeda. Kalau yang itu nuansanya tradisional, lokal, itu di Pro 4. Tapi kalau itu yang kontemporer, bisa di Pro 1 dan Pro 2. Jadi pada prinsipnya RR itu sebetulnya merangkul semuanya gitu. Tapi karena kondisi kita di Semarang, khususnya di Jawa Tengah, itu juga budaya-budaya lokal juga kita angkat di sana. Karena amanah yang sampai hari ini kita jalankan adalah bagaimana kita bisa memperkuat eksistensi budaya lokal. Termasuk wayang kulit, wayang orang. Bahkan kami itu Bu Ratri pengen juga ada referensi budaya-budaya yang mungkin sudah mau punah. Iya, betul Bu. Misalnya yang apa ya Bu? Misalnya seperti itu. Kalau nggak ada tokohnya, oke lah, kita formanya dialog nggak apa-apa. Tapi ini biar nggak hilang Bu. Jadi jangan sampai kemudian kita nanti suatu saat belajar ke negara lain. Itu yang perlu juga Bu kami angkat. Ini ongoing proses, kita juga nanti mohon bantuan dari Dinas Kebudayaan mungkin Bu untuk menggali budaya-budaya yang sampai hari ini mungkin sudah jarang ditampilkan atau sudah hilang bahkan, kalau bisa ditemukan gitu Bu. Itu kira-kira seperti itu.
0: Baik, setidaknya malam hari ini juga bukti eksistensi dari RRI Semarang ikut nyengkuyung perhelatan pagelaran wayang kulit begitu nggih, bersama
1: wayang Pepati. Orangnya besok malam minggu ya Bu.
0: Besok malam minggu.
1: Saya siap datang.
0: Sudah Bu, siap rawo.
1: Oh, iya.
0: Siap di dapok enggak Pak?
1: Dalam?
0: Siap di dapok juga.
1: Kalau wayang saya enggak bisa ketoprak, saya bisa Bu.
0: Nah, sudah masuk list ya Bu? Masuk list, baik. Inje salah cengipun. Pak Ketut, ini dari Pepadi Kota Semarang untuk kegiatan malam hari ini Pak. Ini yang rawuh luar biasa loh Pak. Dari mulai anak-anak, remaja begitu ya. Karena dalangnya atau karena ceritanya?
4: Ini semuanya Bu. Jadi alhamdulillah Pepadi memang makin top, marko top. Apalagi sudah bekerjasama dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten, bekerjasama dengan semua pihak yang mendukung adanya kebudayaan di Kota Semarang.
0: Baik, terima kasih Pak. Bu Ratri, Pak Dal, iya saya ke Pak Dalang, Mas Dalang dulu.
2: Oke.
0: Saya jadi ini Mas, apa namanya tadi sudah sedikit di spill gitu ya Mas, ceritanya.
2: Oke.
0: Karena kalau sudah dalangnya ganteng, kemudian wiroswara ayu, yogone juga imut-imut gitu ya, ceritanya harus menarik juga.
2: Insya Allah, oke.
0: Ini ceritanya apa sih Mas?
2: Ya, bagaimana seorang sengkuni itu ingin merebut tahta patih di negara Astina, dan dia ingin merebut istri karena dulu dia kan naksir sama Kunti itu, tapi enggak kesampaian karena dia nikah sama Pandu Dewanata dan dia mulai rusak otaknya itu. Karena itu cinta bisa membuat orang kehilangan nalar. Nah, jenengan mau ngendika kenapa malam ini rame, saya kira kok ndak ada hubungan sama saya dan teman-teman belakang, ndak ada. Ini murni sinergi dari warga Kota Semarang dan para penggiat serta pecinta seni di Kota Semarang. Ngoten Mbak Siwi.
0: Baik.
2: Nyatane wingi teng balai kota sampai pagi. Alhamdulillah full di
0: itu
2: luar dugaan.
0: Ada Siwi.
2: Oh, ini karena ada Mbak Siwi.
0: Baik. Setidaknya memang sekarang ini pemerintah, bukan pemerintah saja ya, tapi masyarakat Kota Semarang sudah mulai menikmati seni pertunjukan, salah satunya adalah pagelaran wayang, begitu
2: ya.
0: Baik, Bu Ratri.
3: Terus ya, saya kok jadi tanduk terus dari tadi, saya hari ini kerjain sama Pak Starso ini. Siap, terus nanti ngomong.
0: Ini setidaknya Ibu, gebrakan-gebrakan apa lagi sih Bu? Mungkin juga kegiatan-kegiatan yang akan datang nih. Karena sekarang antusias dari masyarakat terhadap seni budaya yang di Kota Semarang kan luar biasa. Monggo.
3: Iya, memang alhamdulillah pemerintah Kota Semarang pada saat ini tadi menyambung, merespon yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Staf RRI Semarang. Bahwa pada saat ini Kota Semarang telah mendapatkan 17 sertifikat untuk warisan budaya tak benda Republik Indonesia. Apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Pak. Dan itu meraihnya tidak mudah ternyata, karena ketika kita sudah menentukan atau mengumpulkan potensi untuk istilahnya WPTB ya Pak, warisan budaya tak benda, itu banyak prosesnya. Apa sih warisan budaya tak benda? Pasti ada yang pertama, iya, warisan budaya tak benda adalah sesuatu karya budaya yang tidak berbentuk fisik. Contoh misalkan makanan budaya. Contoh, kalau panjenengan perso lumpia ya Bapak Ibu, lumpia itu warisan budaya tak benda dari kuliner yang dihasilkan dari Kota Semarang asli, dan pembuatnya itu telah berusia lebih dari 50 tahun dan disebutnya adalah maestro bapaknya. Ketika itu proses pengusulan sebuah lumpia ya, sebuah lumpia itu memang membutuhkan perjuangan. Karena apa? Karena ketika kita sudah berani mengusulkan, kita sudah berani menelusuri sejarah, kita juga berani berpromosi melalui media-media promosi yang diakui oleh pemerintah, dan kita mulai berani bersinergi, mulai berani menjawab, merespon apa yang disampaikan di dalam sidang para maestro. Nah ini ternyata luar biasa, kita sudah punya 17, ada ganjel reel, lumpia, bubur kojo, rajeng sesaji rewondo Pak, alhamdulillah, kue kreo, iya. Kemudian wayang orang, Ngesti Pandowo itu juga salah satu WPTB loh. Kemudian Gambang Semarangan, nah ada beberapa 17. Dan alhamdulillah nanti ketika di tanggal, kalau nggak salah tanggal 23 Agustus ya kalau nggak salah, pemerintah akan memberikan duplikat sertifikat kepada 17 maestro itu dalam suatu acara namanya Pesona Warisan Semarang, Pesona Warisan Budaya Semarang, luar biasa, betul. Itu adalah yang kita perlu apresiasi, karena setelah ini kita akan mengajukan lagi potensi maestro-maestro yang lain. Contoh, panjenengan sudah pada perso yang namanya apa jenengnya aku dadi lali, Das Maling. Siapa perso Das Maling ya? Oh, tidak ada yang perso ya? Nah, ini Das Maling adalah makanan, salah satu makanan ternyata asli Semarang, Pak. Panjenengan kalau cari di Kelurahan Kudu. Ya, Kelurahan Kudu itu ada maestronya Pak Nurisi itu. Dari beras tepung nasi apa Mbak? Beras nasi ya? Apa jenengnya apa tuh? Tepung beras ya Allah Gusti. Tepung beras, namanya tepung beras dicampur mbek kelopo, dicampur sama gula Jawa, cuma itu, tapi jenengnya Das Maling. Dan membuatnya itu ada di dekat makam, namanya makam Kiai Sinari Pak, Senari. Panjenengan bisa browsing Kiai Senari, Ki Senari itu di mana ada makamnya. Itu yang mendapatkan ciri khas kenapa Das Maling itu adalah sesuatu yang patut kita tonjolkan, patut kita telusuri sejarahnya, jangan sampai hilang. Ada loh yang banyak yang sekarang ini, yang baru kemarin itu kita tetap sudah diakui baru kemarin, karena kan kalau potensi WPTB itu sidangnya itu harus mengikuti jadwal dari kementerian, Pak. Sidang tahap pertama kemarin yang usulan tahun 2026 itu ada sudah satu yang sudah ditetapkan, yaitu Lampion Teng-Tengan. Makanya sudah jarang ya sekarang yang Lampion Teng itu sudah benar-benar punah, karena pembuatnya itu hanya ada satu atau dua orang itu, Pak. Ya toh? Ya. Nah, itu nanti besok kita tampilkan, akan kita pasang di sepanjang gedung Ki Sri Budoyo itu ketika acara Pesona Warisan Budaya Semarang. Intinya Mbak, bahwa pemerintah Kota Semarang itu sangat apresiasi untuk membuka kesempatan bagi para seniman-seniman muda, khususnya sanggar-sanggar yang baru bertumbuh. Karena ternyata setelah kita telusuri, sanggar-sanggar kecil itu malah malu kalau daftar, Pak. Mereka malu kalau daftar di Disputar untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Padahal kalau sudah dapat SKT itu manfaatnya banyak loh, bener ya, saya enggak bohong. Itu di belakang sana itu ada Mas Paminto, itu guru saya itu. Guru saya, teman-teman seniman saya itu, Pak Maminto itu guru tari, ya. Kalau ada sanggar-sanggar yang baru bertumbuh, ketika kita tawari untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar, mereka tidak mau, malu, Pak. Katanya, saya nambil latihan kok. Padahal ketika yang bersangkutan sudah mendaftar memiliki SKT, ketika kita ada event, insya Allah itu akan dicolek. Betul ya, Bu Titin? Nah, ini. Ayo monggo, ini melalui senada, karena di dalam senada itu kita akan membantu panjenengan semua yang belum memiliki SKT untuk menjadi bagian dari komunitas budaya yang ada di Kota Semarang. Ngaten Mbak Sari, siap. Ketoknya nyambung pora mau pertanyaan nih Mbak, aku ya bingung.
0: Ini yang pasti nyambung apa yang tadi dikersake Pak Kepstal, begitu ya. Bapak menanggapi ini Pak, sekaligus untuk closing, silahkan.
1: Saya pikir luar biasa. Dari pemerintah Kota Semarang, Bu, ada 17 yang sudah mendapatkan sertifikat ya, Bu ya. Dan mungkin bisa digali lagi ya, Bu ya, hal-hal yang mungkin lebih spesifik lagi karena ini menjadi ciri khasnya Kota Semarang. Nah, kami dari RRI berterima kasih sekali juga kepada pemerintah Kota Semarang, khususnya dari Dinas Kebudayaan yang juga sudah bersinergi karena kami juga menjadi salah satu media yang melestarikan, mengembangkan seni budaya khususnya di Jawa Tengah. Kemudian juga dengan Pepadi, kami juga terima kasih sudah menggandeng tangan kami untuk sama-sama dinik-dinik dan tunuk-tunuk nanti sama-sama membesarkan, melestarikan dan mengembangkan seni budaya. Buat Pak Dalang, meskipun terpaan hiburan dari luar sangat banyak, tetaplah berkarya, tetap ada sisi lain yang tidak ditemukan di budaya-budaya lain, karena ada tuntunan, tatanan, dan tuntunan. Terima kasih, Mbak Siwi.
0: Baik, matur nuwun Bapak. Bapak, Ibu, para sutresna budaya, ugi pamidanget perempat RRI Semarang, megaten kalawau pangantikan ingkang sampun dipun andharaken. Sakmangke miwiti pagelaran asrah tinampi toko wayang, nggih, monggo Bapak Ibu jumeneng. Inji, mereka ringgit.
5: Monggo, katuraken dateng Ki Jati Nugroho Gondomono saking Ibu Ratri dalasan Bapak Ketua LPP RRI dalasan Bapak Ketut Minongo. Nuwun sewu. Saking pakar keparengo majeng sawetawis Pak Disriati, Pak Dimulyono, Mbah Warseno, Pak Didi kepareng poto sesarengan kalian kadangkulo Jati Nugroho inggih awit menika pentas perdana Kempis Wage Respati Kresna Windu Sancaya pramila menika kedah dipun rengkuh, kedah dipun sembuh lan dipun paringi pangestu. Pak Didi Mbah Warseno Pak Dimadi Mbah Padi Mbah Jayeng masing Mbah Jayeng menika badhe putu kalih nyembuh dateng anak kula Jati Nugroho pentasipun kajengi lancar tiru bapakanipun Pak Joko Hadi Wijoyo kondang-kondangi dalang Semarang sak intering jagat royo muga-muga nuruni ya le kanthi waosan umbul kitab surat Al-Fatihah kunjuk dateng anak kula Jati Nugroho Al-Fatihah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya anak muda, ya anak Islam itu nih Siratul Mustaqim, Siratul Hadinan. Gondo mono lubang. Niko cakri ipun sengkuni kalian Gondo mono. Nyuwun pangestu kali Pak Dimul, Pak Disriadi, Mbah Warseno, Mbah Padi, dalang-dalang undang.
6: Salaman aku. Iki salaman karo Pak Di.

ayo dolan ning Semarang. Matur nuwun para bini sepuh keparenga anjenengi pargian menika ngantos sak paripurnaning gati. Kula ingkang minangka nata acara mbok bilih anggen kula matur kalah kathah galap gang suling pangandikan inggih awit saking cubuhing pangertosan kula nyuwun lumutur ing pangapunten. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

kunti dadi kanca urip. Dalan lurus akeh jeglongan menggok sithik nemu tikungan. Mergo cinta ya Arya Suman kudu ngrasake kelaran.

sawise Prabu Pandhu keturutan gone Mboyong Kunti banget entenge Prabu Pandhu menehake aku marang kakange ya iku Adipati Destaratra. Adipati Destaratra kuwi ratu kang cacat netra. Yen entuk aku iki bloko Gendari iki dudu bojone ratu. Neng Gendari iki seratine ratu Suman. Ngalor ngidul tindake Kakang Destaratra aku ya mung buruh nuntun. Dahar ngunjuk ya aku sing nyawiske nadyan sok ora kepeneran Suman. Suman, eling-eling yen aku karo kowe kuwi trah ratu. Gendari iki putrane Prabu Kesrawa ya Prabu Suwala ratu negara Plasa Jenar ya negara Gendara. Semono ku adiku ya kuwi kowe Suman. Ya kok ning ngestina aku mung kon dadi babune Destaratra, adiku Arya Suman ya mung dadi kawula cilik ora duweni kalungguhan ning praja ngestina. Suman, rungokno sumpahku iki Suman. Kaya ngene susah lan sengsarane uripku saiki bakal tak lakoni nanging aku wegah nyawang anakku Kurawa besok nyembah delamaane anake

0: iki ana denawa teko ning alun-alun Ngastina, sapa jenengmu lan saka ngendi dunungmu?
1: Nyuwun sewu, Raden. Kula menika Braja Denta Mijil saking negari Pringgondani, Raden.
0: Lho, yen kowe saka negara Pringgondani, tegese kowe kuwi kawulane Prabu Trembaka.
1: Kaleresan kula menika putranipun Prabu Trembaka, Raden.
0: Walah.
1: Jebul sedulure dhewe.
0: Perlu mu apa? Teko ning alun Ngastina kene ana perlu apa, Braja Denta?
1: Inggih, Raden. Sowan kula mboten wonten sanes namung mundi dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Trembaka ingkang utus kula kinen ngaturaken nawala utawi kintaka menika dhateng Prabu Pandhu Dewanata.
0: Kowe arep ngeterke layang?
1: Inggih.
0: Layang bapopo.
1: Menawi menika kula mboten mangertos welengipun Kanjeng Rama nawala menika mboten wonten ingkang menang pirsa surasanipun kejawi namung Prabu Pandhu kemawon.
0: Oh ngono.
1: Inggih.
0: Yen dikeparengake layang kuwi mau tak tampane ya. Mengko bakal tak aturake sinuwun Prabu Pandhu.
1: Nyuwun sewu, Raden. Netepi dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Trembaka ingkang nampi kedah Prabu Pandhu piyambak.
0: Sik, ngene. Kowe tak terangke. Kondange negara Pringgondani kuwi aja luntur mergo tumindakmu iki. Nadyan Pringgondani kuwi negarane para buta, nanging buta weton Pringgondani kuwi kebak ing Trapsila ngugemi mring pranatan. Ngerti ya ya? Jeneng negara kuwi mawa tatanan dewi-dewi semono uga Praja Ngastina kene iki. Praja Ngastina kene duwe juru panaliti priksa ya kuwi Harya Suman. Perlune apa to? Kok dadak nganggo juru panaliti priksa? Sing ngerti penggalihe Prabu Pandhu kae lagi kelegan napa ora ya mung aku. Mengko tiwas kowe ngoyak kudu ketemu Prabu Pandhu ning dilalah atine Prabu Pandhu kae ora kepeneran malah anganmu merucut saka ngembanan. Aja duwe panyakra bawa sing ora-ora lho. Apa meneh curiga? Kewajibanku iki mung nampa layang ora luwe. Mula kene tak tampane dhisik layang kuwi mengko yen wektu pasewakan penggalihe Prabu Pandhu kepeneran layangmu kuwi mau bakal tak aturake.
1: Waduh. Nyuwun samudra pangaksami, kula nyadhong duka Raden. Awit kula saestu mboten mangertos bilih paduka menika juru panaliti priksa negari Ngastina.
0: Ya, ora dadi apa. Aku iki ngrumangsani yen aku nembe pirang dina ta ketiban sampur.
1: Menawi mekaten monggo Raden kula aturaken.

0: tak tompo ya layangmu Brajo Cinta. Mengko yen ana wangsulan saka Prabu Pandhu, aku kang bakal lumawat ing Pringgondani.
1: No, nggih Raden. Sekalian kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pringgondani Raden.
0: Yo Brajo Cinta. Ya hati-hati lakumu ya Brajo Cinta.

menawa iki surasane Prabu Trembaka arep njaluk ngapura yen pirang-pirang pasewakan ora iso sebo. Dritana wonten dawuh paman. Iki mengko sing dadi jalaran rubuh Praja Ngastina liripun paman. Taruh bae silayang iki dadi layang panantang Negara Ngastina

Mila sinebat ngastina karana yasane Prabu Hasti duk ing ngune. Yakti negara kang kaloka panjang punjung pasir wukir gemari pahlaw jinawi kartu.

Sampun saya ti sedali datan ana pedhote sini gekti nunggal kang murweng kawi nuju arisa juga sang noto.

Poromban Bedayan Serimpi manggung ketanggung tanggung Joko Paloro-loro ingkang samya ngampil upacara keprabon kathah dalang sawunggaling Harada Walika Kecumas Twin Dwi Panggo Kang Sarworetno kinebutan laring manyura kanan mewah kering kongas gandaniro nganti sak jawining pamuraan sinten to ingkang kepareng asta pusarane praja Ngastina jejuluk Prabu Pandhu Dewanata yang sang Prabu Gandawastra sungun keming arsanata nenggi sang patih Gandamana ing wingking sedya mangung laken jangga tumenggung wirya dayu sumambung para nayaka praja Ngastina ingkang sami

0: satus kedepan netra wis keliwat nanging jeneng para ora bisa mbatang pitakonku. Padha karo jeneng yayi kuwi ora tanggap ing swasana. Patih Gandamana wis makaping-kaping anggoning sun hanggelar pasewakan nanging rasaku iki ana sing gutang dadong duka. Sinuwun menawi kepareng mundhut atur menapa ingkang damel gotangipun pasewakan sinuwun. Nyata sak sampunipun angin kula nderek sepo kula nekseni piyambak bilih sedaya piyayi agung ingkang katimbalan sami rawuh sinuwun bener kandhamu. Para piyayi gedhe kang katimbalan pancen do teka nanging godange ati ingsun iki ya merga ora sowane kadangku saka Pringgondani ya kuwi yayi Prabu Kala Trembuku. Mongko semono ra ketep paseduluran antaraning Ngastina kelawan Pringgondani iki ndadekake tuwuhe pitakonku ana apa kok yayi Prabu Trembuku ora nate sowaning pasewakan negara Ngastina yayi. Duh sinuwun kepareng matur mbok menawi Prabu Kala Trembuku menika tasih ribet wedalipun amargi saksampunipun Prabu Trembuku nyantrik bab raharjane praja dhateng paduka kula mangertosi piyambak Pringgondani menika tasih ngawontenaken pembangunan ingkang ageng sedaya menika tartamtu mboten sanes inggih saking pitedah ingkang paduka paringaken dhateng Prabu Trembuku sinuwun. Patih wonten dawuh bab perkara gumregahe negara Pringgondani ingsun niki ya wis pirsa yen mung bangun praja kuwi gampang ana duwe cukup kabeh iso kelaksanan nanging ana sing luwih angel ya kuwi mbangun pribadi para kawulane banget nggoning sun iki kepingin caturan sekawan netra kelawan yayi Prabu Trembuku ingsun kepingin bawa rasa karebe yayi Prabu Trembuku kae bisa momong marang kawulane Patih Gandamana sinuwun menapa majengipun pembangunan negari Pringgondani menika mboten dados salah setunggalipun titian angin Prabu Trembuku momong dhateng kawulanipun sinuwun. Patih Gandamana pembangunan negara kuwi dudu tandha yen para kawulane mesti kepomong bener yen pembangunane negara kuwi maju ning majune kuwi kanggo santosane kawula agung apa mung kanggo sak gelintir golongan jeneng ratu kuwi kudu bisa adil lan makmurake kawulane tanpa nyawang golongane. Patih kula wastani Prabu Trembuku menika saged adil sinuwun awit santosanipun kawula Pringgondani sampun rata mboten abot sesisih Pringgondani menika sanget bribah kok sinuwun. Ose ingsun kepingin cangkriman marang jeneng sira Patih nggih coba bribahe Pringgondani kae merga apa bribahe negara Pringgondani kuwi merga apa bribahe negara Pringgondani kuwi ora luput ya merga Prabu Trembuku bisa nyingkirake nafsu pribadine jalaran apa yen menungsa ora bisa nyingkirake nafsu pribadine mestine bakal kalimputan rasa sombong rasa sombong utawa kumingsun kuwi tekane bareng karo kadunungan bondo lan pangkat Banjur yen menungso iki wis dilimputi rasa kumingsun, bakale serakah, bakale gragas. Mula biyen sadurunge Prabu Trembaka kae jumeneng ratu, ingsun banget manti-manti Prabu Trembaka kinen dadi menungso luwih dhisik. Sadurunge Prabu Trembaka nyekel panguwasa ing Pringgandani, ingsun manti-manti kinen Prabu Trembaka kae sinau dadi menungso luwih dhisik. Mula nadyan Prabu Trembaka kae pangawak diyu, nanging tindak tanduk polah lan pakartine kuwi beda kelawan blegere. Hambeke utama rasa pangrasa uga dimpanake. Trembaka bisa mawas diri, patih mekaten sinuwun. Iya. Menawi menungso mboten saged mawas diri kados pundi sinuwun? Yen wong mau ora bisa mawas diri, tamtu menungso mau bakal ngujo nafsu pribadine. Sing luput dianggep bener, sing bener dianggep luput. Kabeh kudu mlaku sak dalan karo karepe. Mongko sing dirembuk mau kuwi nembe pentinge mawas diri kanggo titah sawantah patih. Apa meneh jeneng menungso kang kadunungan pangkat ratu lan nayaka praja? Menawi kagem ratu lan andahanipun menapa benten sinuwun? Beda wae nganggo banget. Ratu kuwi menungso kang paling akeh mbutuhake pangeling-eling lan pangelik-elik. Kaing kedadean sakwise kalungguhan kuwi mau kawengku, sang saya sithik wong kang wani ngelingake lan ngelekake. Malah kepara akeh kang ngalembono mung kanggo nglegani dhuwurane, sing baku dhuwurane kuwi seneng, posisine kuwi aman. Yen nganggo tembung saiki ABS menapa menika? Asal bapak senang. Mula ratu saknayakane kuwi menungso kang paling gampang kelangan kaca pengilon kanggo nyawang diri pribadine, yayi. Nuwun sewu. Akibatipun menapa menawi kecalan kaca pengilon sinuwun? Yen nganti kelangan kaca pengilon, mesti menungso mau ora nyawang salah bener, nanging nyawang kaya piye tindak tanduke menungso sing ning kiwa tengene. Nadyan sak tenane kuwi kabeh mau mung pulasan. Saking akeh menungso sing ora wani kandha kang sak nyatane, suwe-suwe kritik dianggep serangan, nasihat dikira ngina, lan para kawula sing ora manut dianggep antek-antek asing. Apa jeneng sira kuwi isih kelingan sakwise ingsun maringi kalungguhan patih kelawan sira? Apa kang dak kandhakake marang Yayi Para?
1: Nggih, tasih sinuwun. Rumiyin sak sampunipun kula kadadosaken patih. Paduka namung ngendika bilih nayaka praja kedah nyirik dateng karma dongso. Syukur yen patih Gandamana isih kelingan. Njur yen pancen sira kuwi bener-bener kelingan, coba werdekno karma dongso kuwi apa? Karma dongso menika rasa milik dateng tigang perkawis. Siji, setunggal bondo. Loro, angka kalih pangkat. Telu, angka tiga kramat utawi kalenggahan. Sanget anggen paduka nyirik dateng karma dongso menika sabab menawi nayaka praja menika kawengku dening karma dongso, tiyang wau bakal mlebet dateng nerakaning donya. Neraka donya kuwi apa wae? Neraka donya menika ugi wonten kalih sinuwun. Ingkang setunggal menika raos meri lan angka kalih pambegan ya bener apa sing dadi kandhamu. Yen menungso mau kadunungan karma dongso kuwi kena diarani menungso kang wis kepanjingan iblis. Sing jenenge iblis kuwi banget mbebayani. Mergo apa? Mergo yen to iblis kuwi mau gagal nggone ngajak menungso tumindak nista, iblis kuwi mau bakal ndadekake menungso rumangsa paling bener lan paling bener. Kang paling bebayani yen wis kepanjingane iblis kuwi menungso sing ora bisa lan ora gelem ngakoni yen diri pribadi.

kamu munggah ana stinggil ngestina kene ana apa suman duh sinuwun kula nyadong samudra gung pangaksami bilih kula menika wantun sowan tanpa tinimbalan pun haryo suman namung badhe ngaturaken punang nawala ingkang dipun aturaken utusan saking negari Pringgondani sinuwun suman wonten dawuh kok dudu utusane Prabu Trembuku kang aturake punang nawala malah jeneng ingsun ingkang bakal ngaturake Arya Suman nyuwun sewu sinuwun buta utusanipun Prabu Trembuku wau sampun kula kanthi sowan wonten ngarsa paduka nanging buta kala wau mboten purun malah gereng menawi mireng kula menika ngucap asmanipun paduka ya wis yen kaya ngono ora dadi apa Suman diage aturna nawalane ingsun bakal mriksani apa surasane layang saka Yayi Prabu Trembuku inggih sendika ngestaken dawuh sinuwun

Anane opo kaya ngene piwalese murid marang gurune lagi wae ingsun ngundamana yen watek sombong kuwi tekane bareng pangkat lan derajat jebul rembug kuwi mau sanepan saka kang anyipta jagat yen arep ana menungsa kang balela Trembuko kae bodho dipinterake bareng wis lantip malah arep jajal ngastina. Kaya wis sekti mentas meguruane duwe karep bedah praja ngamarta. Ora ngilo gitokmu Trembuko. Ngilmu sing kok ngerteni kuwi isih durung sak kuku irengku. Leres sinuwun. Tur prenggondane menika namung negari alit. Arum asmanipun paduka kalian Prabu Trembuko menika mboten imbang. Bobotipun inggih mboten timbang mila. Upami paduka menika mboten keperanan ing penggalih ampun paduka pribadi ingkang rembiyahaken asta dhateng negari Pringgondani. Kula menika kuwatir asta paduka mangke reget. Menawi namung mengsah Ratu Pringgondani Harya Suman inggih sagah sinuwun sinuwun. Kula aturi sareh rumiyin. Nawala menika kedah dipun pastekaken rumiyin bener napa mboten ingkang ngintun menika Prabu Trembuko. Patih Gandamana wonten dawuh. Aku iki ya durung patinak yini yen layang iki saka Yayi Prabu Trembuko. Nanging sakwise aku nyawang sisih ngisor sebelah tengen ana tapak asmane Prabu Trembuko patih sinuwun ampun gampil anggenipun paduka menika pitados sak menika sampun ngancik jaman kemajuan njagani mbok menawi tapak asma Ratu Pringgondani menika saking hasil rekayasa sinuwun jaman maju kadosan iki namung modal scan mawon sampun ngerampungi damel mila paduka kedah wening pemanggihipun patih Gandamana wonten dawuh nanging iki ana stempel negara Pringgondani sepinten dangunipun menawi ajeng damel cap utawi stempel boten ngantos bantalan dinten mawon sampun dados tempelipun. Milos pindah malih paduka menika sareh rumiyin sinuwun. Ingkang pun tampi menika tasih wujud layang. Wonten malih ingkang bebayani inggih menika AI. Wujudipun video arupi tiyang sak rembaganipun sak swantenipun nanging sedaya menika namung damelan utawi apus-apus. Zaman majunipun teknologi menika sae tumrap tiyang ingkang budinipun becik nanging inggih sae kagem tiyang ingkang gadah niat jahil badhe ngobak banyu ingkang bening. Pramila sedaya menika kedah dipun taliti rumiyin sinuwun. Keparenga kula nyuwun pamit medal pasilan kula ingkang badhe naliti dhateng negari Pringgondani piyambak sinuwun. Amit sewu sinuwun. Namung mastekaken perkawis layang panantang kula kinten kok ampun Kakang Patih Gandamana ingkang jumangkah. Cekap pun Harya Suman kemawon sagah naliti sinuwun. Sinuwun. Menika perkawis negari langkung prayogi bilih nayaka praja piyambak ingkang ngayahi damel. Sinuwun. Keparenga pun Harya Suman ingkang mundhut atur dhateng negari Pringgondani kemawon. Supados jagi dateng wibawanipun praja Ngastina sing nemun hei Suman ratune kuwi kowe apa aku aku durung ngucap kowe wis nyelane bedakno kowe kuwi mapan ning ngendi sing bocak mbak catur kuwi sapa perkarane kuwi apa aja angger nggon ngucap Yayi Patih Gandamana wonten dawuh bener aturmu Patih Gandamana wektu iki ingsun mutus sira Patih Gandamana budhal ing negara Pringgondani ijen tanpa ruwang
aku percaya ora bakal ana bebaya mergo sowanmu mung arep ngrembug bab layang iki bener saka Yayi Prabu Trembuka apa dudu. Ning umpama luput panjang kaku nganti ana bondo yudha sira patih mesti bisa ngrampungi. Patih Gandamana kula wonten dawuh sinuwun. Sadurunge sira budal bubarna kang padha anggantung seba ingsun nedya kundur kedaton nun sinuwun ngestraken dawuh sinuwun. Prastawa timbalanipun Sang Natamiya ngarsa tangkeping wuri. Lamun katingal samya hamba yang kare lampahipun

0: perdana. Perdana pepadi gelar ringgitan rutinan kemisan utawa kemis wagenan, Nduk.
1: Ngono yo.
0: Heeh. Kamisan kuwi kudune ya mayange dina Kamis,
1: bener.
0: Mula ning gone flyere ora ana malam Kamis Wage kuwi ora ana.
1: Ngono.
0: Heeh. Itu harus lantip sing maca.
1: Oh. Ngono. Lah kemisan utawa kemis wagenan iki ujupe apa yo?
0: Ujupe ya kuwi menyambut final Piala Dunia tahun 2026.
1: Beda.
0: Ya ujupe padha wae to, Nduk. Tetep nguri-nguri budaya lan tirakatan melek-melek, Nduk.
1: Ngono yo.
0: Heeh. Saka pepadi lan pemerintah Kota Semarang kepingin nggone tetap menjaga keberlangsungan wayang ning Kota Semarang. Torian tak rasake malah ana event wayang iki, wayang ning Semarang lebih beraneka ragam evene, Nduk.
1: Ngono yung.
0: Heeh. Ana kemisan utawa kemis wagenan, ana Jumat kliwonan. Nyiras pantes iki kanggo nutup sasi suro, Nduk, sing nembe wae purna suranine suranipun.
1: Oh ngono yung.
0: Heeh.
1: Berarti sesuk kuwi ana wayangan meneh.
0: Tetap ada. Nanging yang sedulur-sedulur dalang Kota Semarang gone tampil di bawah pepadi di TBRS kene iki jenenge wayangan wungon kamisan atau Kamis Wage. Apa sesuk yen ana usulan judul apa ngono saka para pini sepuh pemerhati budaya
1: apa ya yung?
0: Yen aku duwe ide judule MBG.
1: MBG kuwi apa?
0: Mayang ben guyub.
1: Ngono.
0: Heeh.
1: Lah ya kabeh kuwi sarwa dilalah ya yung. Biyen rutinan malam Jumat kliwon kuwi sing buka bapakmu.
0: Heeh. Bapak Haji Joko Edan.
1: Ngono. Iya.
0: Aku ki ya dong-dong bingung kok, Nduk.
1: Lah ngopo?
0: Jumat kliwonan kae sing buka lak bapak.
1: Iya.
0: Iki perdana Kemis Wagenan dilalah kok ya sing buka malah awake dhewe iki. Jalur nasab kuwi berarti pancen bener.
1: Mbok menawa iya.
0: Heeh. Kabeh kuwi wis ginaris saka Allah kok, Nduk. Bakune pepadi Kota Semarang kang dipimpin Bapak Anang Budi Utomo lan sedaya pemerintah Kota Semarang banget nggone kepingin mulyakake potensi lokal. Nyatane wingi malam suronan ing atase mung cangik saka pudak payung didhawuhi mayang ana ing balai kota ki mokal kelakone to, Nduk, jane.
1: Iya yung.
0: Ning yen entuk bloko, yen entuk bloko lho iki. Jane taun iki aku ora arep ngisi dhisik.
1: Sebab apa?
0: Tahun wingi kuwi aku wis ngisi acara Jumat kliwonan. Karepku pribadi gentenan kanca-kanca liyane sik wong dalang Semarang yo akeh banget.
1: Lah kok nyatane biyung iki tetep ngisi.
0: Pas kae aku iki ora melu rapat, jalaran aku isih syuting jaman TVRI kae.
1: Jaman durung kena efisiensi.
0: Ya wis kena. Ning danane yo cek cukup kanggo syuting, gandeng saiki efisiensine ketekek-tekek ora iso syuting ya wis mandek
1: ngono.
0: Heeh. Bareng wis ngerti surasane jadwal kok ana jenengku. Jebul sing nulis Bapak Sekretaris
1: Pak Tarso.
0: Heeh. Aku yo matur karo Pak Tarso, Pak. Kula taun wingi sampun lho, Pak. Gentosan sederek-sederek sanesipun riyin. Lah kok malah diayel pun jenengan kudu ngisi, Mas. Bareng karo mlakune lah kok jebule dadaan diutus miwiti malam Kemis Wagenan. Iki rada aneh nek diruntutke.
1: Iya.
0: Ya bakune bareng-bareng ndedonga lan saling merangkul kersane seniman dalang Semarang padha entuk panggonan kanggo unjuk diri utawa gladi. Dalang sepuh ya akeh. Malah dalang nom-noman Semarang ku ya banget akeh.
1: Ngono yo.
0: Heeh.
1: Ingkang sepuh-sepuh
0: iki mau aku weruh omku
1: Omul.
0: Omul, Om Suryadi, Om Warsino, Pak Padi, Wong meneh mau akeh banget ya, sepuh-sepuh. Sing nom-nom ana dalang Rosid, dalang Rehan kae kejaba dalang ya arep dadi dagelan Kota Semarang. Ngono, heeh. Mengko diaturi minggah wonten pepanggungan serampat.
1: Nggih, heeh.
0: Ah, bengi iki uga disiarake ana live streaming channele Ayo Wisata Semarang. Terus channelku ya cilik-cilik ya melu nyuting
1: judule apa?
0: Dalang Jati Nugroho Channel.
1: Njoro napa meneh?
0: Jodi Pati Channel. Malah di malam ini RRI juga membantu untuk mempublikasikan wayangan di Kamis Wagenan. Tepuk tangan kagem RRI. Nggih. Nggih yo TBRS minggu ini banyak sekali kegiatan, Nduk.
1: Apa wae?
0: Bengi iki wis cetha wayangan.
1: Iya.
0: Sesuk kuwi tanggal 17, 18, 19 ana bazar UMKM, pameran foto ning gedung dhuwur iki.
1: Ngono yo.
0: Karo mengeti HUT,
1: hari ulang tahun
0: Ngesti Pandhawa.
1: Ngono.
0: Jur sing luwih penting iki kanggone sak dunia ya kuwi final Piala Dunia.
1: Gak gagas aku. Arep final sing menang Messi apa lamine ya mal gak ngaruh ning uripku. Ngone gak macem to.
0: Ning yen kowe ora gagas bal-balan ya ora apa-apa, yen Piai Semarang arep mirsani bareng utawa nonton bareng besok tanggal 19 nobar final Piala Dunia. Jam 6 sore wis kawiwitan ana TBRS
1: hiburane
0: akeh wis pokoke seneng-seneng. Malah Semarang yo menggeliat kok, Nduk.
1: Menggeliat piye?
0: Sesuk tanggal 25 di RRI ana ringgitan sing mayang Adiku Bermoro.
1: Nganggo bintang tamu.
0: Nganggo
1: sapa?
0: Cak Mulyono.
1: Ya karo Umu ora sia-sia kowe. Kon sowan rono radang sowan-sowan
0: sabar tak menunggu waktu dulu. Kuwi anak jagongan karo Umul kudu wening aku kudune.
1: Oh ngono.
0: Heeh.
1: Karo nggawa apa?
0: Biasa tau susu jahe beres karo Umul. Heeh. Iki ana panyuwunan, Nduk. SSS WRWB nang Jati iki bune nyetel radio RRI aja lali lagu Sriuning diaturake satu Ibu Dokter Andes Nur Hayati MPD, dua ibune Uluk ing Secang Magelang saka Abah,
1: Abah Sis.
0: Heeh, iki malah yen kersa maringi apa istilahnya, maringi aji-aji Abah Sis kula aturi minggah wonten pepanggungan.
1: Ayo dipapak.

0: Wilujeng Dalu Abah Sis.
1: Wilujeng Dalu.
0: Wilujeng Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dere paklaranmu kemajuan luar biasa nang.
0: Nggih alhamdulillah kalih sinau terus lek.
1: Nunggu bolong tahun wis kuwi hebat nganti ngalahke Abah Sis.
0: Mbah dereng wong wayangan niku ora ana kalah menang niku mboten enten niku selera kok, Bah.
1: Iya, apik tenan. Ngungkuli bapakmu ya.
0: Wah, nak bapak niku murid kula malah. Ya jenengan klentu nak nek ngendika ngungkuli bapakmu niku klentu kae muridku Joko Edani muridnya Jati Nugroho. Jaman boten-boten iki bapak nggih mirsani via streaming wau.
1: Iya, iya.
0: Nitip salam untuk semua warga Semarang.
1: Ya gede nganu tindingane nak Mas.
0: Engkang tesih lega sinten mawon, Mbah?
1: Kabeh isih ganep menang. Isih ganep tole parno isih.
0: Umul tasih mboten
1: bagi isih dimul isih.
0: Dim umul kali Om Suryadi
1: isih ganep.
0: Om Warsena mumpet senenge Om Warsena padha aku nek nonton wayang mumpet mesti. Mang bawani, Mbah.
1: No no no. Nah, no no no.

0: كرهن الموس بقطو Putra Kanjeng Surawana
1: Suwanten Mejen
0: Lah

0: Aduh cengkok e.
1: Terus jo kaitan.
0: Ah, dadi murid kula ya apa-apa. Kulane wau bar mirsani Bu Ratri Bekso niku adik-adik mahasiswa yang hari ini hadir yang ingin belajar nari bisa ke rumah Bapak Jati. Nah, tapi kuwi khusus sing wedok, nek sing lanang golek sanggar liya. Lah ono Umi piye? Ngenteni Umi bali desa sik wis aman wae.

0: Bur. Gue ngopo yuk.
1: Abah sih gue terkenal merene.
0: Enggak nanti.
1: Mengko katuran mere. Orang metua noman. Oh iya ding lah. IIP on maca anuman sih gue.
0: Tadi usuman nih.
1: Sampai dulu.

0: langgame anakku Dewi.
1: Oke.
0: Okay. Kalingan bagi dibagi-bagi. Kalingan biyen pas mayang Jawa Timur ning Jombang nang.
1: Nggih.
0: Bagi nginten terus sino Dewi melu. Dibagi-bagi sik. Ya nak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Matur nuwun sampun berkahi, Mbah.
0: Nggih. Muga-muga sukses ya, Nang ya.
1: Amin amin.
0: Ya matur.
1: Bagune seniman Semarang do ngrembaka kabeh. Sikat Bu Dewi.

Iki Om Mul karo Om Suryadi itu saya do anu ra nenggane. Ah, iki kudu berkah aku. Wah, papak itu

0: mas mas kok yuk konco
1: karpe karpe dewi
2: dalu mas hati
0: ya sugeng dalu adiku Hilal niki kondange Ki Sigit Arianto KW1
1: Tunipun. Ini kali Mas Bimo mau.
0: Ora aku me njaluk tulung awakmu perkenalan sik ning gone warga Agung Semarang wong iki Dalang Pati.
1: Kula nuwun. Kula Hilal saking Pati,
0: Mas. Nah, di Semarang kuliah apa mbet gawe?
1: Nggih, nek siang kuliah, nek dalu mbet gawe.
0: Nyambut gawemu apa?
1: Nggih, apa yang saya lakukan nggih niku kerjaanku.
0: Oh, apa yang saya lakukan
1: yaitu kerjaanku.
0: Oh, kaya wingi ya, kowe tak sangoni linggis bali nggowo HP 7 ya gaweanmu ya.
1: Lah niki rencana nggih balik badhe beto petrok niki.
0: Kuwi petrok paringan kok. Kabeh kok digawani bali. Nggih. Wis ngono. Kae karo Bimo Lal.
1: Kale Mas Bimo niki.
0: Iya, bawa hati-hati.
1: Munggah pergi mas, munggah pergi, mun pergi pergi. Niki kalau Mas Bimo niki mau ngerasake, anu Mas Bimo mau.
0: Apa?
1: Jadi hati.
0: Oh jadi hati.
2: Isi nulis apa tadi?
1: Niku buatin kertas, mau kata si wartawan kurang informasi.
0: Walah, wartawan kurang valid. Iya. Tulisannya dumeteng Pak Dalang, nyawacan gak percaya. Bawana nolal karo kiras pantes nepangake yang Dalang Pati ku ya ana sing kuliah ning UNES
3: iki malah dalang laris.
0: Heeh. Wingi aku ning Demak ndelok flyer Ki Hilal, Ki Hilal. Wah, nganggo beskap pink. Waduh.
1: Anu Mas Bimo riyen nggih.
3: Ya.
0: Bermoro aja ning kene ora.
4: Ketingalipun sampun kundur wae kali.
0: Nek Bali durung asine, paling jagong ning jaba lho.
4: Nggih, teng
0: Mbah Sukir. Menghindari. Besok tanggal piro Bim? Kowe melu umul tanggal piro?
4: Tanggal setunggal.
0: Tanggal 1 sing mayang umul apa Bermoro?
4: Pak Dimul kali Mas Bermoro.
0: Di
4: Telogosari.
0: Nah, niku kagem warga Agung Semarang tanggal 25 yang mau menyaksikan wayang bisa ke
4: RRI.
0: Ke RRI terus tanggal 1 wonten malih wonten Telogosari. Lah kowe ning Diung. Tanggal selawe alhamdulillah awake dhewe ning Pudak Payung ning lapangan Bumi Rejo. Anggo bintang tamu, anggo Mbak Tatin. Ya. Bawana ono Bim? Karo Hilal ya gentenan.
1: Ugi enten Mas Rehan iki lho, Mas.
0: Mas Rehan ben ora kenal.
4: Bawa nih, nopo nih Bim?
1: Nah, aku ingin Pak Jumari nggih rawuh.
0: Hah?
1: Pak Jumari.
0: Endi?
1: Niko
0: Mas. Oh iya, matur nuwun. Aku ingin nonton Rehan pocapan goro-goro iki. Yo sira bung sang yang ngarepku aku omongane sik. Kuwi nek pocapan ambekan ditotosi to lele walah. Ayo.
4: Bawa nopo niki?
0: Pelok barang karepmu. Nong pocapan nong ceguken barang ya. Tahu nono. Yo. Tahu nono. Dasare penggendere Pak Sas.
3: Iya.
0: Windo nono. Alasane gerak. Nanti piko. Dasare terah seni.
3: Iya.
0: Mangsa

0: Matur si, nuwun,
1: Mas. Ya, Hilal bawa apa?
2: Boten badhe bawa, Mas.
1: Enggak, berarti kowe nembang. Apa nyak, apa nari wewe ya? Tayub, tayub. Tayub ya. Ya, tayub, Duk.
2: Penari mawon,
1: Bro. Ora, kowe, iki sing nembang Mbak
2: Boten.
1: Mbak Vina, ayo. Golek.

0: sik kowe. Kakang Gondomono. Gayamu kaya bakal bisa nuntasake pegawean. Kakang, kowe kuwi tumuju menyang Pringgondani jen tanpa rawang. Padha karo kowe kuwi nduduk kuburanmu dhewe. Lah ya ngono lah.
1: Iya.
0: Yen kabeh sing ning pikiranku iki mlaku tanpa ana halangan, kalungguhan pati besok bakal tak regem. Ning tenang wae. Yen Gondomono besok tekaning pati, derajate bojomu Nawangsih kuwi bakal utuh. Nawangsih tetep bakal dadi garwane Patih, ya kuwi Patih Harya Suman. Ya. Disi olakumu durung mesti kowe bakal luwih gasik nggonmu ngambah lemah Pringgondani. Suman kang bakal nyidat dalan. Tak lagare atine wong Pringgondani, bakal tak kumbah pikirane wong Pringgondani. Yen ora kelaksanan naskah Raden Harya Suman, aja diakoni aku iki terah sabda Pandhita Ratu.

Usik. Kae rame ning alun-alun ana apa? Kowe kuwi putraku barep moro gage talisian. Karo nunggu tekane adimu Brajadeni.

0: Wah. Bojo kemayangan pringgondani karawan Nayaka Praja Ngastina. Bekti kula katur Raden.
1: Raja Tenta,
0: kula wonten dawuh.
1: Tak jaluk dina iki ora usah nganggo udan negara dhisik. Waktune ora pas.
0: Lho. Sababipun menapa?
1: Eh. Aku tak kandha karo kowe ya.
0: Pripun?
1: Aja banget-banget nggonmu ngundamana arum asmane Prabu Pandhu. Durung karuan niat becik kuwi tinampa apik Braja Denta.
0: Maksudipun pripun Raden?
1: Nggone bapakmu ora teko pirang-pirang pasewakan kuwi dianggep Prabu Trembaka arep ngadeg dhewe. Alus solah ragane durung karuan alus bebudene. Tak kandhani ya. Watake Prabu Pandhu kuwi ora seneng yen ana praja sing ngimbangi kuncarane Praja Ngastina apa meneh bisa sebabak karo Praja Ngastina. Blaka wae wiwit dina iki bapakmu kon ngati-ati.
0: Lho. Kok ngati-ati wonten apa?
1: Rungokno ya. Kadang brojo kabeh dina iki Prabu Pandhu kae ngutus Patih Ngastina ya kuwi Patih Gandamana karben pepanggian karo ramamu.
0: Lire napa?
1: Mengko yen Gandamana wis ketemu bapakmu ora liya Gandamana kae bakal nglimping ala patine pakmu Prabu Trembaka. Bayangno. Yen negara nganti kilangan ratune kuwi ibarate dokar tanpa kusir, jaran tanpa kendali, gajahe bedal tanpa serati. Bakale gampang nggone Pandhu Dewanata neluk negara Pringgondani.
0: Lho, kedah priye to?
1: Arep ngrubuhke negara kok mung ngutus tiang setunggal to Raden? Ngerti apa kowe iki? Prabu Pandhu kae mung ngutus patihe ijen tanpa ruang mergo gedene negaramu iki dianggep mung sak desa tumrape Prabu Pandhu. Tur meneh Prabu Pandhu kuwi wis ngerti ringkih negara Pringgondani ana ngendi.
0: Mula
1: alus carane Prabu Pandhu gone bakal nyernakke Pringgondani.
0: Wah, ora ngajar tenan.
1: Ya. Encen kurang ajar Pandhu Dewanata kuwi. Aku iki ngerti watak asline Ratu Ngastina. Saking sombong lan serakai Prabu Pandhu, aku sing Nayaka Praja wae asine ora betah kok. Sebab apa? Sebab aku iki ngerti niat jahate Prabu Pandhu. Mung mergo sulap karo kalungguhan lan bondo, semono tegele Prabu Pandhu arep mateni marang wong kang ora kleru. Mung kanggo apa to? Mung kanggo nuruti karepe dhewe. Mula yen negaramu tetep slamet, mengko cegaten lakune Patih Gandamana perjayanan patine.
0: Wah. Mboten perkawis Raden. Namung utus tiyang setunggal kula kinten kok mboten awrat ngunduraken Patih Ngastina menika.
1: Lho kose. Kowe aja sembrono. Kowe iki aja sembrono. Patih Ngastina kae kuwi dudu lumrahe menungso.
0: Sababipun
1: Patih Gandamana kuwi duweni aji-aji Sepiangin, Bantung Bondowoso lan Blabak Pangantol-antol.
0: Wah, akeh men aji-ajine.
1: Heeh. Mergo tanggapane akeh terus iso tuku aji-aji terus. Mula yen kowe kepengin negaramu aman, kowe bakal tak wenehi cara.
0: Caranipun kados pundi?
1: Kowe kongkonan prajurit Pringgondani kinen gawe luwengan sing jero. Mengko yen ana wakil Pringgondani kaseser ing jurit gawanen mlayu Gandamana menyang luwang kuwi mau. Cemplungke Gandamana ning luwengan jur bualange watu sak modare. Kuwi salah sijine cara kanggo jaga putuhe negara Pringgondani. Mudeng?
0: Nggih, kula mudeng.
1: Sagah?
0: Kula nggih sagah.
1: Aku tak golek papan pandelikan dhisik ya Braja Denta. Aku kepengin nekseni kepiye kridane kawula Pringgondani jaga marang arume bangsa
0: iki Raden. Kula ingkang badhe ngestaken dawuh paduka Raden Arya Suman.

0: tiwas kebenaran yai. Tekamu kuwis diwanti-wanti Kanjeng Rama. Ayo tak derek ke suwane ngarsane Kanjeng Rama yai.
1: Kakang Harimba.
0: Piye?
1: Ceritane beda karo angen-angen.
0: Loh. Apa meneh to ki?
1: Kakang. Gone Prabu Trembuku ora suwane ngestina pirang-pirang pasewakan. Dikira Rama Trembuku bakal bali lo nantang marang Prabu Pandhu. Jur saiki Prabu Pandhu kae malah arep bedah pring Gondani lumantar utusane ya kuwi Patih Gantamana. Mula lilanana sadurunge aku sowan ana Kanjeng Rama, Brajadenta arep ngrampungi utusane Ngastina luwih dhisik. Aku kepingin Kanjeng Rama ngerti yen anak-anake ya iso jaga marang kuncarane praja pring Gondani.
0: Weh.
1: Ora ngira jebul cupet pikirane Pandhu Dewanata. Yai, ana apa? Apa kowe butuh pambiyantuku? Ora usah, Kakang. Adimu iki bisa ngayahi dhewe. Patih Glungure wonten dawuh. Matuwun jopo utusan separo wadya denawa gawe luwengan sing separo ngetutke lakuku diwestoaken dawuh
2: undanging prawadya.

ngaturi kauningan Raden sedaya wadya bala sampun samapting gati menawi badhe dipun bidhalaken boten badhe nguciwani bagus yen kaya mangkono pareng bidhal bisa menapa besok dadak ngenteni apa cegat lakune gandamana kaya maisa liwung

0: Satrio Rawurung iki jenenge Patih Kondawana.
1: Iya.
0: Kowe sapa? Aku jenenge Ditya Gelung Separo.
1: Ditya Gelung Separo.
0: Iya. Perlu apa?
1: Perlu ora ngarep ketemu karo Ratu Gustimu ya kuwi. Prabu Trembuko.
0: Sik. Perkarane tak walik ya. Mau Brajo Denta suwan ana negara Ngastina kudu manut tatanan negara Ngastina. Wayah iki yen Gandamana sing suwan ana ing Pringgondani Gandamana kudu manut karo tatanan negara Pringgondani.
1: Karepmu piye?
0: Kowe bakal bisa ketemu karo Gustiku Prabu Kala Trembuka lamun wis bisa ngundurake aku.
1: Kusik tekaku rene iki ora duweni niat kanggo bondo yudolo.
0: Iki ora perkara niat apa Al-Fatihah apa-apa iki ora perkara kuwi. Perkara niki kowe kudu manut pranatan kene.
1: Ngono.
0: Iya.
1: Ya.
0: Aku arep jajal sepiro kasektenmu.
1: Aku gelem ning kowe ora entuk nenggak sak dhuwure gulu.
0: Oh, ngono.
1: Iya. Yen nganti kowe nenggak sak dhuwure gulu, Bandayudane bakal kedaden ten.
0: Wah, jajal kaya ngapa nyawang trajange Patih Ngastina.

0: apa mau perjanjiannya?
1: Ora untuk nengkak sak dure kulo. Wah ya manut.

oleh Majuwo Gandamana. Kowe sing nglanggar prasetyamu dhewe. Aja nyalahke yen ana apa-apa karo dapuran. Wah, sepiro saktimu? Sepiro wanggaku iso mateni

0: Gondomono.
1: Ya. Aku iki nyekseni yen para kawula Pringgondani padha sengkut gumregut nggone ngrungkepi praja Pringgondani.
0: Inggih Raden. Keparenga kula badhe sowan dhateng Kanjeng Rama. Kula badhe matur menawi utusan Ratu Ngastina sampun pecah.
1: Oh, sik. Mbok tutupi apa kae?
0: Niku kula tutupi kerdus turah-turahan.
1: Kowe iki ngentengke tenan kowe iki. Patih Gondomono mung mbok tutupi kerdus. Kowe kongkonan sapa kono? Kae kon mbalangi watu nganti ketutup
0: luwenge. Wah, endi kok ngestokaken dawu

luwangane balange watu nganti kebak.

diatur Kuwonoroko Prabu Trembuku. Aja mbok kira pringgondani kuwi nadyan negara cilik kaulane ora padha guyub. Wis ngrasake

tegon domono. Kabeh sing ana pikiranku kelaksanan tanpa ana alangan. Aku bakal bali menyang Astina tak laporan karo Prabu Pandhu Dewanata yen pati iki tumekeng pati. Yen wis aku maring atur lawan Prabu Pandhu bakal tak rekodaya. Tak rubah pikirane Prabu Pandhu ben ngangkat Arya Sumantri.

gugur. Sasire ping jangarep kumantau sing ngedalu. Suruning ratri dure wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Surya ingkang mijil saking pratala arsa merbawani jagat. Dupi tata sing kamantiwan dewasane Sang Hyang Surya neng nata wau kawuwusa. Wancine wus ngancik. Gara-gara. Apa to isine gara-gara mangkono pawana sintru kadibangun kasaputing lebu. Ing akasa munya gumaludhuk geter pater dedet mingerwati. Kakak gugur kurnita kagiri-giri. Dadak sirep gara-gara. Bareng cumedule panakawan saking jagat wetan.

0: Sindiane itu ganas-ganas,
1: iya, mergane bar gasik.
0: Hanyeh

0: Genti sinden senior Semarang Budiah kimbian sindene Pak Narto Sabdo rong lahir Pak Narto 89 sedo dia 89 lahir
1: oh ngono
0: neng ya moga-moga sesok tetep melestarikan persindenan Semarang ya Mbak.
2: Injil.
0: Waduh suaranya di arum-arum ke
1: tunggu nih sing lanang.
2: Hanyalah
0: waduh suaranya jan kung.

0: Selendang.
1: Ya padha karo gendere no.
0: Biru.
1: Padha mbek gendere cengkok egah aku.
0: Yo angel to.
1: Jajal-jajal Mas mau piye cengkokmu? Ngwi. Sleen.
0: Gak iso.
1: Ya wis sing iso wae. Sleen.
0: Anu lo jatuh harga diriku ini. Wis tak manis-manis ke kok.
1: Wong marang ngerti watakmu ya tak manis-manis ke.
0: Angger dijak mam. Nek sing mboten pirsa kan ya ngertine alus.
1: Lho. Awakmu mlebu Tribun Semarang lho. Watak sinden diah ngono kuwi. Biodata. Beristri tiga. Lho. Wong wedok beristri. Yo.

0: Rupa masih ip.
1: Batin setiamu
0: kor kor kor kor kor kor

0: Apa iki mau?
1: Garapan.
0: Garapan. Wijaya Laras lalu tampil beda.
1: Beda.
0: Klintong, klintong.

0: Goro-goro.
1: Iya.
0: Ada aneh kene ki rampunge gasik.
1: Iya.
0: Neng sesok kuwi masih ada acara lagi kaya sing diomongke mau sore, yen besok kuwi isih ana bazar UMKM, foto apa neh?
2: Pameran foto.
0: Hah?
2: Pameran lagi.
0: Pameran foto terus jotos-jotosan. Jumatan cangkemmu. Jumatan jotos-jotosan. Oh, ngono ah. Bakune semua penonton wayang terus semua panitia harus tetap menjaga kesehatan.
1: Oh.
0: Musime pancaroba.
1: Iya.
0: Pancaroba kuwi perubahan musim dari dingin ke panas. Yen cara wong Jawa ki jare usumbang pelem.
1: Ngono.
0: Heeh. Lah le njogo kesehatan piye? Yen aku senenge gawe rempah-rempah, mbuh jahe, mbuh apa asanane kae digodhok diombe.
1: Ono.
0: Jawa ki panggonane tanaman yang subur makmur, apa-apa ki ono. Yen kowe wani malah dongkelor kae mbok kum, mbok godhok disikuk sari-sarine.
1: Apa ya ngono,
0: Kang? Itu salah satu antibiotik terbaik secara tradisional. Kowe kok ngomongke kesehatan. Wayang kuwi jaman biyen ki nggone dakwah. Kanjeng Sunan Kalijaga kae dakwah. Terus pengajian. Pengajian kok sing dikaji kuwi-kuwi tok, berarti ora pengajian, jenenge cerita.
1: Ngono.
0: Harus memberi wawasan luas ke depan masyarakat iku kudu piye.
1: Ngono.
0: Contone?
1: Contone apa?
0: Ya kaya mau kuwi, dadi papan pengumuman, terus dadi papan bat-batan. Dasare Semarang ki aku wah jan mbuh tenan. Sing mirsani kok ya jek kathah.
1: Ya
0: kuwi nandake yen wong-wong Jawa iki isih seneng tirakatan melek-melek. Nadian sesuk kuwi isih makarya.
1: Bener.
0: Mula tak jaluk tepuk tangan kanggo para pecinta wayang di Kota Semarang. Ki ana apa mundutan?
1: Apa?
0: Nyuwun langgam caping gunung dijenglengke. Kagem rencang-rencang karyawan TBRS ingkang tugas dalu menika, matur nuwun.
1: Nggih, saka Pak Kepala UPTD.
0: Karang Talun mirsani ya, ngantos paripurno tandahat wal afiat Gus nggih matur nuwun Pak Gedang Anak nonton bareng ya sesuk sesuk bablas apa iki mantu putuku iki do lek-lekan nonton bareng nggih matur nuwun sing nggon streaming yo rame ya matur nuwun matur nuwun sesuk mantu acaranya apa to iki. Yo, minangkani pamundutan dari Bapak Ketua UPTD. Nyaping gunung,
1: sinembang sapa?
0: Umi.
1: Jeng jenggleng.
0: Jenggleng Aang.
3: Aang iki jenggleng. Aang kok Aang.
0: Ayo. Saben bengi.

0: ngandani, wis kandani wis. Wis tau ngandel aku. Wijo laras nggone wong kreatif.
1: Bener.
0: Biasane wae. Oh, men raya ditebak. Eh, antarane pikirane karo tangane gak sinkron.
1: Mergo bojone meteng.
0: Bojone meteng anggere esuk nyetatus jalan-jalan nemi nemenin Dik Bae. Waduh. Dik Bae, Dik Bayu apa sapa kok Dik Bae iki? Bayu busungan.

0: Mas Udan
1: aling-aling caping gunung
0: sopo ojo sok ngisini aku. Neng kene iki ana ketua reok ngembak. Aku rumangsa terhina no. Kene mesti dalam atine. Kaya ana ditanggap. Mesti ngono. Nanggap reok ngembak, nanggap kok reoke jati mesti ngono. Terus ki, Mbak.
2: Ki tunggoni dalang muda Semarang.
0: Ki Andro WKWK.
2: Wingi bar ngasto, bar mayang karo Om Didik.
0: Neng ndi, Dro?
2: Tego Wanu, wingi mae yo
0: mayang nampani buanganku.
2: Ya lah ngopo buanganmu?
0: Arep nanggap duwite gak nyandak. Wanine dalang Andro ya wis.
2: Kabeh gumantung tembunge, Reng.
0: Ya betul.
2: Gigi sapa?

0: disegerke diwedi.
1: Kayak sing nendang jepong saya kyo buka usaha.
0: Apa?
1: Buka usaha servis jasa kendang. Ah, Semarang mung kuwi tok. Sing liyane sepuh-sepuh.

0: kasih Mbak Umi.
1: Sama-sama.
0: No panyunan meneh podang kuning saka Mas Damar Sang Sangka. Sapa meneh sing di podang kuning Jawa Tengah mu Mas Damar Sang Sangka. Nembang sapa? Sing nembang tak jaluk sapa Mas Iru nembang. Kabeh ya wis langsung buka apa jenenge? Jaipong ndi? Entang entang entuk entang endeda entak tetek tetek endeda. Malah tabla. Anu, Mbak Risa.
2: Iya.
0: Hah? Bojo loro. Apa? Oh, Bukas Moro. Oke. Bukas Moro yo, Bukas Moro. Wis minangkani sini kene sik. Iya, Bukas Moro di, sikat di.

0: Pandu. Mila Prabu Pandu ngutus patihipun kinen nelikung dhateng kalengganipun Kanjeng Rama. Sasampunipun kula mireng warta menika, kula gadah siasat nyirnakaken Patih Ngastina kagem jagi dhateng kawilujenganipun Kanjeng Rama Dewaji.
1: Usik Brojo Dento, kowe krungu kabar kuwi saka sapa?
0: Saking panaliti priksa negari Ngastina,
1: jenenge sapa?
0: Arya Suman Kanjeng Rama.

Bandamana ingkang sampun tanpa daya mboten meruh padhange srengenge jroning pitung hari namung pasrah dhateng Kang Maha Kawasa. Sinareng rasa ikhlasipun Gandamana nglampahi pacobanira Prabu kula Trembuk ingkang sampun jumeneng dhateng lambene luweng sedya nutupi babahan Hawa Sanga. Nyintun bayu kakuatan sigra waluya jati-jati temah nirmala sang Gandamana.

ingkang nyuwunaken pangapura margi lepatipun putra-putra kula raden. Nggih, sinuwun. Namung kula boten mangertos sababipun menapa ngantos putra lan kawula negari Pringgondani boten remen manggi sowan kula. Raden, sedaya menika inggih saking polah pakartinipun Harya Suman ingkang matur bilih Prabu Pandhu sedya bedah negari Pringgondani lumantar rawuh paduka Raden Gandamana. Lho, boten sinuwun. Malah sowan kula wonten negari Pringgondani menika badhe mundhut atur. Leres napa boten paduka sinuwun menika ngintun layang panantang. Amargi layang ingkang dipun tampi kalian Koko Prabu Pandhu menika surasanipun nantang kelawan negara Ngastina. Lho, kok wonten surasa kados mekaten niku pripun?

jalaran. Kula menika sampun makaping-kaping boten saged sowan dhateng pasewakan Ngastina Raden Ila. Tak tenan iki. Jebulayang kae layang salinan. Ora liya mestine ya suman sing gawe kahanan nganti ruwet kaya ngene. Sinuwun keparenga kula wangsul dhateng Ngastina kula badhe matur kawontenanipun dhateng Prabu Pandhu sinuwun. Nggih, Raden. Malah kula nggih badhe nyuwun gunging pangapura dhateng Kakang Prabu Pandhu bab utusan Ngastina dipun cilakani wonten pringgondane Raden. Sinuwun Trembaka nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Kula badhe wangsul dhateng negari Ngastina nggih Raden. Ngatos-atos lampah paduka Raden.

Gontani. Jebul bener layang mau Prabu Trembuko pancen duweni niat bedah Ngastina. Suman wonten dawuh siagakno para wadyabala ngempur negara Pringgondani. Mengkoyen ketok kledhange Trembuko ingsun dhewe kang bakal mapak dapure Trembuko. Nyuwun sewu sinuwun. Nyuwun sewu. Kula mboten wantun ngutus wadyabala sinuwun. Sebabe apa? Sinuwun. Kula menika namung titah sawantah. Sepinten anggenipun Sentana Nayaka saha para wadya menawi ingkang utus budhalipun menika kula. Pastinipun yen sing ngomong suman niku menamung digeguyu. Yen pancen ngono, para kawula negara Astina. Rungokno ya. Gandeng Patih Gandamana tekane pralaya. Waktu dina iki ingsun menehake kalungguhan patih marang Harya Suman.

Walian pelok sih mas, walian pelok. Jebul semunum semono ringkehmu Pandhu Dewanata. Yen swasana gawat Prabu Pandhu kae ora nganggo mikir bebet bobot nggone mutusake perkara. Ya. Iki wis kelakon panjang kaku duweni kalungguhan patih. Mengko aku sing bakal mbudalke para wadya bala. Ning sadurunge aku mbudalke para wadya bala, aku arep mapak Nawangsih dhisik. Ben Nawangsih kaya gak kaget. Kene ana swara tamburin pating gludhak ngono kae. Apa kae Nawangsih wis ngenteni aku ya?

0: ini ya kakang mbok, ono rung prakoro kang bakal dak kandake.
1: Apa?
0: Sepisan aku alias Haryo Suman SUSU MAMAN wis didapuk dadi patih Negara Ngastina.
1: Ya syukur Suman, melu bungah dene kowe wis munggah derajatmu dadi nayaka praja. Kowe kudu bisa tetep netepi dharmamu Suman.
0: Kakang Mbok, ya matur nuwun.
1: Angka pindho apa Suman?
0: Kakang Mbok bakal tetep dadi garwane patih.
1: Karepmu apa?
0: Gelemo tak wengku dadi bojoku ya Kakang Mbok.
1: Suman, ojo edan kowe. Gelayaran rembukmu. Aku iki duweni bojo Kakang Gondomono. Yen nggonmu ngabarake babakan pangkat, aku melu bungah. Nanging kowe aja ngira yen Nawangsih kuwi wong wedok kang sulap marang gebyaring bondo. Aku iku ora gampang kapikut dening wong liya, Suman. Bener kandhamu Kakang Gondomono kuwi wis dadi titah lumrah. Nanging tresnaku ora kena tinuku karo pangkat lan derajat Suman.
0: Apa? Bojo. Bojo sing endi? Bojomu Gondomono wis mati, Kakang Mbok.
1: Kowe kuwi wong lagi mendem derajat. Nembe diangkat dadi patih sak senengmu dhewe nggone omong.
0: Bojomu wis mati dadi batang ning pringgondani Kakang Mbok.

0: Suman. Bukaan.
1: Ngopo? Terus ngopo? Yen lawang kuwi tak tutup ngopo? Sing tak kabarke iki mau nyoto Kakang Mbok. Wis to. Gelemo karo Suman ya. Nggonku ki lo gedhe Kakang Mbok. Kawibawanku yen wis diangkat dadi patih ngene iki gedhe. Pikirane aja ning ndi-ndi. Suman. Lawang kae gage bukaan. Wis dadi prasetyo yen nggone rembug catur netra lawang kudu mengo Suman. Lawang kudu mengo. Iya. Kowe kudu manut karo Suman. Kowe kudu manut karo apa dawuhe Harya Suman. Kakang Mbok, kowe gelem ora dadi bojoku? Suman iki janji uripmu bakal mulya Kakang Mbok. Ora bakal jeneng Nawangsih wirkoso. Nawangsih tetep bakal dadi garwane patih. Kowe ngono sekeris paedahe apa? Aja maksa aku ya Suman. Tresno lan ragaku mung kanggo Kakang Gandamana Suman. Tresno lan ragamu mung kanggo Kakang Gandamana sing wis dadi batang. Suman moro gage baliyo Kakang Mbok. Kowe kudu gelem dadi bojoku. Kowe kudu gelem dadi bojoku. Aja meksa aku ya Suman. Tresno lan ragaku mung kanggo Kakang Gandamana. Luwung aku lampus diri timbang aku nyidrani janji tumindak ino. Kakang Mbok. Mbok kira wong arep lampus diri kuwi gampang. Apa mbok kira wong arep bunuh diri kuwi gampang apa piye? Wong arep lampus diri kuwi butuh keyakinan. Tur apa yen kowe kuwi lampus diri, kowe bakale pasti munggah swarga. Sto manut karo Suman penak-penak. Suman tak jaluk sepisan maneh gage mulya ya Suman. Yen cara alus aku ditolak karo Kakang Mbok tak nganggo cara kasar. Kakang Mbok bakal tak perkosa, tak tengi dhisik. Lem ra Kakang Mbok, milio. Arep nganggo cara alus apa cara kasar? Milio Kakang Mbok. Kakang Mbok. Kowe aja edan Kakang Mbok.

0: aku kakang mbok jebulke wani tenan lampu dirim mati yen ana sing ngonangi piye iki
1: Nawangsi
0: lho suarane kaya suarane kakang Gandamana
1: Nawangsi Nawangsi lawange bukan Nawangsi
0: mati pasti kakang Gandamana iki.

0: kosek kakang.
1: Oh.
0: Kosek kakang. Aja ngamuk dhisik, aku tak cerita dhisik.
1: Cerita apa-apa? Babakan kowe sing gawe kisruh Ngastina arep pringgondani. Apa kowe arep cerita bab kowe sing duweni pikiran nyilakani Gandamana nganggo luweng? Apa kowe arep nyeritake matine bojoku menungso setan?

bajingan kowe suman. Wani nyilakani bojo Gunawang sih apa seret nyawamu. Jur-jur ragamu dadi apa kowe suman? Kakang Gandamana aku tak cerita dhisik. Kakang aku tak cerita dhisik.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cengenjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Adi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar panjenengan? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Untuk yang sudah dalam perjalanan juga saya doakan perjalanan Anda diberikan kelancaran dan yang paling utama keselamatan. Line telepon dan WhatsApp kami buka sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin bergabung berbagi atensi 02483166661 juga di 08112777914 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali perjumpaan kita di hari ini segera kami hadirkan program Hikmah Pagi dari Agama Islam. Untuk episode hari ini nanti rencananya akan disampaikan oleh Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Dan untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz kita, guru kita Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo yang sudah siap memberikan paparan hikmah pagi untuk edisi pagi hari ini dengan tema memuji Allah, ciri orang yang beriman. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Andi.
0: Jih, kabar baik sehat ya Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat Mas Andi. Dan saya doakan Mas Andi juga keluarga-keluarga besar dari Pro 4 RRI Semarang dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Juga Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya, di dalam kehidupan ini diberkahi Allah ilmu amalnya, rezekinya, menjadikan dirinya bersyukur kepada Allah, bahagia sukses dunia, bahagia sukses di akhirat. Amin.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tema kita pagi hari ini memuji Allah, ciri orang yang beriman. Monggo Pak Ustadz.
1: Yeah. Terima kasih Mas Andi dan Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamiin. La ilaha illallah rabbul 'arsyil kariim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'adziim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa rabbul 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliha wal hadimi lima sabaqa nasiril haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal

وعلى آله وأصحابه الحق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Kang Mandayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rahmat nikmatnya Allah di pagi hari ini, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Allah izinkan kita bisa bersilaturahim melalui Pro 4 RRI Semarang di FM 88.20 dengan kondisi sehat walafiat, terbukti di mana pendengaran bisa mendengarkan suara Ali Imron Hadi Kusumo melalui Pro 4 RRI Semarang ini. Mata bisa melihat, lisan bisa berbicara, jantung, ginjal, lambung, paru-paru, pankreas, limpa, usus besar, usus kecil, semua organ di dalam tubuh kita, lahir batin kita berfungsi sesuai dengan fitrah Allah. Bisa buang angin, bisa BAB, bisa buang air kecil. Ini semata-mata karena rahmatnya Allah, nikmat sehat walafiat ini. Oleh karena itu, bagi hamba yang beriman dengan diberikan nikmat sehat walafiat ini senantiasa digunakan untuk melalui amal perbuatan, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, senantiasa mencerminkan pribadi yang soleh-solehah, pribadi yang baik untuk senantiasa digunakan perbuatan yang baik yang Allah ridhoi, di jalan yang Allah ridhoi. Senantiasa mengharapkan rahmat ridhonya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Inilah tujuan hidup hamba yang beriman, senantiasa memperbaiki niat bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ini senantiasanya mengharapkan ridhonya Allah dan tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah Rabbul Alamin. Pekerjaan-pekerjaan, aktivitas kehidupan, baik pekerjaan apapun yang kita kerjakan, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, akan mendatangkan nilai ibadah, akan mendapatkan nilai pahala, tidak hanya keberkahan rezeki di dalam kehidupan di dunia, tapi juga nikmat rahmatnya Allah yang akan kita terima kelak di akhirat. Inilah nilai ibadah bagi hamba yang beriman. Jangan sampai kita melupakan nikmat yang Allah berikan, karena sesungguhnya ayat Allah sangat pedih, dan hamba yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, setelah kita memuji dan bersyukur melalui lisan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, baik dengan tasbih subhanallah, baik dengan tahmid alhamdulillah, baik dengan takbir Allahu akbar, baik dengan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun ucapan-ucapan yang lain yang baik, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dan sebagainya, ini menunjukkan kita lisan yang bersyukur digunakan untuk membaca kalimah-kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Kalaupun berbicara, berbicara yang membawa nikmat, bukan berbicara yang menimbulkan syahwat atau permusuhan. Lisan yang Allah berikan
berhati-hati di dalam kita menggunakannya. Kalau kita tidak bisa berbuat berkata baik, lebih baik diam. Inilah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya pertengkaran, adanya percekcokan itu berawal dari omongan atau ucapan yang tidak baik. Ucapan kadang bisa menimbulkan fitnah dan permusuhan. Maka dari itu, Baginda Rasulullah SAW memberikan contoh suri tauladan bagi diri kita, agar diri kita selamat dimanapun berada, di lingkungannya selamat, maka menebarkan cinta kasih, menebarkan ucapan-ucapan salam, ucapan yang baik, yang membawa, yang menimbulkan keselamatan, kesejahteraan bagi diri dan lingkungan. Inilah ciri hamba yang beriman. Bersyukur lisan dengan omongan ucapan yang baik. Bersyukur dengan kaki digunakan untuk melangkah, memenuhi panggilan Allah menuju ke masjid musola untuk sholat berjamaah. Telinganya mendengarkan panggilan adzan, maka dibuktikan dengan langkah kaki untuk berjalan menuju sholat berjamaah. Langkah kaki digunakan untuk berjalan ke tempat yang Allah ridhoi untuk bersilaturahim. Inilah langkah-langkah kaki yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji hanya untukmu. Bimbing diri kami para sahabat budaya ini agar bisa bersyukur kepadamu dengan menggunakan nikmat untuk mendapatkan, mencari ridhamu di dalam kehidupan di dunia ini ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kang Man Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, dan ungkapan syukur kita kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui beliau diri kita mendapatkan cahaya petunjuk yaitu Al-Quran, iman dan Islam ini. Maka sebagai ungkapan syukur, kita sanjungkan selawat kepada Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

المؤمن فأه عملا صالحا. اللهم صل على محمد. Banyak sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa Allah firmankan di dalam surat An-Nasr di sana, memuji Allah ciri orang yang beriman, disampaikan bahwa idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi ahwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia maha penerima taubat. Pengabdian kepada Allah tidak dapat kita capai kecuali memiliki kedekatan dengannya Allah. Kedekatan kepada Allah ini dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka atas hal ini orang-orang yang beriman harus bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan oleh Allah, dan senantiasa memohon ampunan Allah atas perbuatan zalim dari diri mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan, Bukhari meriwayatkan Ibnu Abbas berkata, Umar pernah memasukkanku bersama dengan orang-orang tua yang mengikuti perang Badar. Sebagian dari mereka memendam kemarahan di dalam hati, sehingga berkata, kenapa ia masuk bersama kami, padahal ia seusia dengan anak-anak kami. Umar berkata, sesungguhnya ia termasuk orang yang kalian kenal. Pada suatu hari Umar kemudian memanggil mereka dan memasukkan orang itu bersama dengan mereka. Aku tidak melihat ia memanggilku pada hari ini, selain supaya dirinya bisa melihat mereka. Umar berkata di dalam surat An-Nasr ayat yang pertama. Lalu sebagian mereka berkata, Jaja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini yang dibacakan Umar. Lalu mereka berkata, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampunan kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kami dan membukakan kepada kami. Sebagian dari mereka terdiam dan tidak mengatakan sesuatu pun, sehingga Umar berkata kepadaku, apakah seperti itu pula yang tidak kamu katakan, wahai Ibnu Abbas? Aku berkata, tidak. Kemudian Umar berkata, apa yang akan kamu katakan? Aku lantas berkata, itu merupakan ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika aku mengetahui hal itu darinya. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Maksud dari Al-Fath di sini adalah penaklukan kota Mekah. Dengan satu kata, sesungguhnya orang-orang Arab yang pemalu menunda keislamannya sehingga datang hari penaklukan Mekah. Dan juga di dalam asbabun nuzulnya diriwayatkan Abdurrazzaq dalam musnadnya dari Ma'mar dari Az-Zuhri, ia berkata bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah saat penaklukan, beliau juga mengutus Khalid bin Walid serta beberapa orang yang bersamanya
untuk memerangi beberapa barisan Quraisy yang berada di pinggiran Mekah. Kemudian Allah memberikan kemenangan atas pasukan Khalid. Mereka pun menyerah dan mau masuk Islam. Lalu Allah pun menurunkan ayat ini. Surat An-Nasr ini memberikan penjelasan kepada diri kita bahwa tatkala kita mendapatkan nikmat Allah, apapun bentuk nikmat itu, kalau di ayat ini memberikan gambaran Allah memberikan kemenangan kepada Bani dan Nabi Sallallahu Sallam melalui penaklukan kota Mekah. Maka diperintahkan untuk kita bertasbih memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah. Dengan adanya kemenangan, dengan adanya kesuksesan yang Allah berikan, ini bagi hamba yang beriman, dia senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Diberikan nikmat sehat, alhamdulillah, terima kasih ya Allah untuk berikan kami kesehatan. Tapi bisa jadi ini juga merupakan ujian oleh Allah. Apakah dengan diberikan kita nikmat sehat itu kita bertambah syukur kepada Allah atau sebaliknya kita kufur nikmat? Kalau kita bisa menggunakan nikmat sehat itu untuk bertambah baktinya kita kepada Allah, itu berarti berupa kenikmatan. Namun dengan nikmat sehat itu kalau kita tidak digunakan untuk menjadi pribadi yang baik untuk taat kepada Allah, berarti itu merupakan ujian. Contoh kaki bisa berjalan, telinganya mendengar panggilan adzan. Ini nikmat sehat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa berjalan. Nah, contohnya hamba yang bersyukur nikmat ini, maka dibuktikan untuk memenuhi panggilan, melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah. Ini tanda orang yang bersyukur diberikan nikmat sehat. Tapi kaki yang sakit diberikan asam urat, atau lututnya yang sakit, kemudian dia berobat ke rumah sakit. Secara lahirnya kakinya sehat, tapi hatinya tidak diobati. Tatkala kakinya sehat, tidak untuk berjalan berjamaah, berarti dia tidak bersyukur. Hatinya tidak diobati, tapi lahirnya kakinya yang sakit yang diobati. Karena Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah, itu merupakan fenomena yang terjadi. Kita penglihatan diperlihatkan oleh Allah bagaimana kondisi orang yang berada di rumah sakit. Dia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit agar fisiknya, lahirnya diberikan nikmat sehat. Tapi manakala dia sehat, lupa kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, itu bukan hamba yang beriman. Kamu bagi sahabat budaya, seharusnya kalau tatkala fisik kita, lahir kita sakit, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk sebagai sunatullah untuk mengobati. Demikian halnya juga kita harus senantiasa berusaha mengobati batin kita yang sakit. Batin yang sakit itu yang seperti apa? Yang dia melupakan pemberi rezeki, pemberi nikmat sehat, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ya contohnya itu tadi. Mata bisa melihat, telinga mendengar, kaki bisa berjalan, nikmat sehat, tapi ogah-ogahan untuk berjamaah. Nah itu berarti hakikatnya dia itu sakit. Tapi hamba yang berada di rumah sakit bisa jadi sakitnya itu sebagai penghapus dosa, merupakan kafarat bagaikan daun yang berguguran dari pohon. Itu sakit hamba yang beriman. Walaupun sakitnya itu dia bertambah dekat kepada Allah, beristighfar, memuji Allah, mengagungkan Allah. Ya Allah, alhamdulillah, berikan kami sakit ini
dengan sakit ini sebagai penggugur dosa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Untuk yang Maha Penyembuh, sembuhkan sakit ini. Jika diakibatkan oleh dosa-dosaku, maka ampunilah aku ya Allah. Aku bertobat. Jika sakit kakiku ini karena malasnya aku untuk berjalan memenuhi panggilanmu bersolat berjamaah, maka ampunilah solat-solat jamaahku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jika sakitnya mataku ini diakibatkan maksiat dosa mata melihat yang engkau haramkan, ampunilah maksiat mataku ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jika sakitnya organ di dalam tubuhku, apapun itu bentuknya, diakibatkan karena dosa dan kesalahanku, maka ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah perilaku ciri hamba yang beriman. Sakitnya hamba yang beriman, kalau dia bisa bersabar, maka merupakan kafarat jalan menuju ridhonya Allah. Begitu pula sebaliknya, sehatnya hamba yang beriman, dia gunakan dengan sehat itu untuk bertambah dekatnya kepada Allah, mengagungkan Allah, rajin beribadah, rajin sholat berjamaah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika nikmat itu dia belanjakan di jalan Allah, untuk membantu fakir miskin, anak yatim, membangun jembatan, jalan, madrasah, dan sebagainya. Ciri hamba yang bersyukur diberikan nikmat rezeki, maka untuk dibelanjakan di jalan Allah. Maka dari itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an abdillah innahut radiyallahu. Kala-kala Rasulullah SAW, la kasada illa fisnataini rajulun atahu Allahu malan fasallakahu ala halakaihi filhaq wa rajulun atahu Allahu hikmata fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Mutafak alaih riwayat Bukhari wa Muslim. Dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada iri hati yang diperbolehkan kecuali di dalam dua hal, yaitu seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah kemudian dibelanjakannya dalam kebenaran, dan seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah kemudian diamalkan dan diajarkannya. Riwayat Bukhari wa Muslim. Aman bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hadis ini Allah jelaskan bahwa berbahagialah hamba yang diberikan nikmat rezeki yang banyak yang dibanjakan di jalan Allah, dan diberikan ilmu oleh Allah diamalkan dan diajarkan. Kama beliau sahabat budaya dari Nabi Allah, Ali Imran Nabiku semua menyampaikan hari ini. Apa yang saya sampaikan, sahabat budaya mendengarkan, lalu mengamalkan. Ini berarti orang yang mendapatkan ilmu, kemudian diamalkan. Maka orang inilah yang akan mendapatkan ridhonya Allah, yang boleh kita iri kepada dua hal itu, yaitu orang kaya yang dermawan yang dibelanjakan hartanya di jalan Allah, dan orang yang berilmu yang senantiasa mengamalkannya. Ya Allah, bimbing kami, keluarga kami, para sahabat budaya ini, ya Allah, bisa mengamalkan salah satu atau dari dua hal ini, ya Allah, senantiasa membelanjakan nikmat rezeki yang diberikan di jalanmu dan mengamalkan ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim.

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Ahmad Daya, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Kemudian dari jalur hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada iri hati yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal, yaitu seseorang yang diberi pengertian tentang Al-Quran oleh Allah, kemudian ia pergunakan sebagai pedoman hidupnya, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Dan seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian ia menafkahkannya baik pada waktu malam maupun waktu siang. Nah, inilah dua perkara, dua hal yang diperbolehkan untuk iri kepada kebaikan. Teman bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai bahwa kekayaan, harta, benda, rezeki, apapun itu bentuknya, menjadikan diri kita lupa kepada Allah. Tapi justru membawa kedekatan kita untuk tambah tunduk patuh setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih senantiasa memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah ucapan hamba yang beriman, di mana tatkala diperlihatkan oleh Allah akan keagungan kebesaran Allah, dia ucapkan subhanallah. Tatkala mendapatkan nikmat, ucapannya alhamdulillah. Contoh tatkala bersin, wahing, maka ucapan hamba yang beriman adalah alhamdulillahi rabbil alamin, terima kasih ya Allah. Dan bagi yang mendengarkan, maka ucapannya adalah yahdikumullah, dan kembali kita mendoakan yarhamukallah. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, inilah ucapan-ucapan hamba yang beriman. Senantiasa saling mendoakan alhamdulillah, yahdikumullah, yarhamukallah. Saling mendoakan agar diberikan nikmat oleh Allah, dimuliakan Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau hal ini tidak kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka untuk bisa saling berbagi rezeki kepada orang lain, maka akan menjadikan keharmonisan di dalam kehidupannya, ketentraman di dalam kehidupannya. Tetapi kalau iri hati yang membawa dampak keburukan, itu adalah dari setan dan membawa pertumpahan darah. Diberikan nikmat harta, nikmat rezeki, berbagi kepada orang lain, saling mendoakan, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Ini adalah aktualisasi dari bersyukur kepada Allah bagi hamba yang beriman.

0: وسيري شاركي سعير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Tandang Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat-sahabat muhajirin yang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, orang-orang yang kaya mendapatkan derajat yang sangat luhur dan kenikmatan yang abadi. Beliau bertanya, kenapa demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka bersedekah tetapi kami tidak bisa bersedekah. Dan mereka memerdekakan budak tetapi kami tidak bisa memerdekakannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bolehkah aku memberitahukan kepada kamu sekalian tentang sesuatu yang dapat mengejar mereka? Dan kamu akan berada di dalam barisan terdepan bagi orang-orang sesudahmu, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu sekalian, kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Lalu mereka menjawab, boleh wahai Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kamu sekalian membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat masing-masing 33 kali. Kemudian datanglah kembali sahabat-sahabat muhajirin yang miskin itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kami lakukan. Kemudian mereka melakukan seperti apa yang kami lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang ia kehendaki. Riwayat Bukhari wa Muslim. Subhanallah, Kang Mandayu sahabat budaya yang dirahmati Allah. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa dengan ucapan subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar di dalam selesai sholat, maka inilah sebagai bentuk hamba yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing diri kita, keluarga kita, Kang Mando sahabat budaya, bisa menikmati hidup menggunakan nikmat sehat ini untuk digunakan taat kepada Allah, lisan digunakan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Rezeki dibelanjakan di jalan Allah. Nikmat sehat digunakan untuk taat kepada Allah. Selamat bahagia sukses dunia, selamat bahagia sukses di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.

Sahabat Buddha, demikian tadi hikmah pagi dari agama Islam yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ali Imran Hadi Kusumo, dengan tema pagi hari ini memuji Allah, ciri orang yang beriman. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini bisa menambah keimanan kita umat muslim yang ada di Kota Semarang dan juga Jawa Tengah yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Saya masih akan temani sahabat budaya Kang Mas Bayu nanti di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Pemerintah Kabupaten Kendal meluncurkan Gerakan Aksi Bergizi Serentak atau GABS sebagai upaya mencegah anemia dan stunting pada remaja. Peluncuran GABS dipusatkan di SMP Islam Terpadu Robani Kendal pada Kamis 16 Juli 2026 dan diikuti secara daring oleh ratusan sekolah. Program yang melibatkan 278 SMP dan SMA di Kabupaten Kendal itu diharapkan mampu mencetak generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. Kegiatan ditandai dengan makan bergizi bersama serta pemberian tablet tambah darah kepada pelajar putri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Dinkesda Kendal Ferninando Ratbonai mengatakan gelaran gerakan aksi bergizi menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas kesehatan remaja. Menurutnya pemenuhan gizi harus dibarengi dengan kebiasaan sarapan dan rutin berolahraga. Kita kabar berikutnya sahabat budaya, nuansa seni budaya terasa kental dalam kegiatan perayaan HUT ke-29 SMA Negeri 1 Sigaluh pada Kamis 16 Juli 2026. Pada sesi siang, para murid kelas 12 uji kebolehan dalam lomba sendera tari kolosal. Tema-tema tarian yang diangkat kebanyakan berasal dari legenda dan juga kisah sejarah lokal. Ada yang menarikan legenda Lembu Suro dan Gunung Kelut, kisah Ken Arok dan juga Ken Dedes, Murdaning Sarjati dari Rembang hingga Nyi Ageng Serang. Tarian yang dibawakan oleh seluruh siswa dalam satu kelas ini tampak gayeng dan penuh kekompakan. Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara, Suripurjo Haryono, mengungkapkan kegiatan ini tidak hanya ngurik-ngurik budaya tari, namun juga memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang nilai-nilai kehidupan yang ada dalam legenda dan sejarah lokal. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu dan Setiawan kembali hadir ya menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini. Hari Jumat 17 Juli 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat berolahraga, selamat memasak, pokoknya apapun aktivitas panjenengan di hari ini semoga diberikan kelancaran dan yang paling utama tentunya keselamatan. Line telepon dan WhatsApp 0248316661 juga di 0811277791. Monggo sahabat Buddha yang ingin berbagi semangat kirim salam atau juga request lagu di gelat pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, info.

0: Oh, grafis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang. Joss.

Siang masuk pagi hari ini sahabat budaya melalui pesan WhatsApp dari Ringin Telu Semarang. Pak Suwarno bergabung, selalu dengerin Geliat Pagi sambil olahraga. Selamat berolahraga Pak Suwarno, semoga selalu diberikan kesehatan selalu. Dari Semarang juga, tepatnya dari Genuk, Bu Arti sudah bergabung. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro4. Genuk hadir, cuaca saat ini sangat sejuk, olahraga tipis-tipis menghirup udara segar, minumnya air putih hangat setiap hari. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia sekeluarga, ceria, smile, semangat dan rezekinya berlimpah. Minta puterin lagunya Si Malakama Suwun Maton Wun. Nanti dicek terlebih dahulu nge, untuk lagunya Bu Arti di Genuk. Selamat beraktivitas. Tidak ketinggalan dari Dargo Semarang, Pak Zainal Abidin bergabung. Salamnya untuk Mbak Sri dan Mas Suhud di Desa Lawirang Sarikduma, Mas Sodi, Mbak Devi di Kebun Arum Utara Pucang Gading, Giswanto dan Nur Arifah di Klipang Semarang. Mas Andi Setiawan, selamat hari Jumat, semoga membawa manfaat, tetap semangat, selalu sehat, rezekinya berlipat, amin ya robbal alamin. Requestnya Cinta Merah Jambu atau Satu Rasa Cinta. Nanti ditunggu lagunya Pak Zainal Abidin dari Mulisin. Pak Mulisin guys di Peringapus hadir dengan Klipang Pagi. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga semua semangatnya di pagi hari ini bisa menular ya untuk semua pendengar Geliat Pagi di pagi hari ini. Monggo pagi hari yang baru yang ingin bergabung, saya sapa yang dari Tulungagung, Jepara, Kudus, Demak, Salatiga, Ungaran, Wonogiri, Temanggung, juga Wonosobo nggih yang belum saya colek. Monggo silakan bergabung di Geliat Pagi. Sudah ada satu lagu dari Vita Alfia, Rungkat untuk panjenengan.

Sahabat budaya Kang Mas Bayu, berdasarkan data cuaca yang diamati meteorologi Ahmad Yani Semarang, hari ini 17 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk kota Semarang, kondisi cerah berawan, angin berembus dari arah tenggara dengan kecepatan 12 km per jam, dengan suhu udara berkisar 24,5 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 87%. Dan memang cuaca dingin, suhu dingin menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini. Dan dari Jalan Ahmad Yani juga matahari masih terpantau berawan nih memang. Dan untuk perakiraan cuaca Jawa Tengah di hari ini pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga awal malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Memang sudah tidak sedingin di minggu lalu ya sahabat budaya, namun masih terasa cukup sejuk. Kota Semarang, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Ya sudah, ada Cinta Merah Jambu. Ini tadi diminta oleh Pak Zainal Abidin di Dargo Dalam Semarang. Salamnya untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Berikut tips belanja online disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Kom.
1: Kalau kita mau belanja, itu kita lihat tokonya ya, di online itu ya. Dia punya reputasi bagus atau tidak. Ya, kalau biasanya kan ada bintangnya ya, kalau misalkan di toko online kan biasanya ikut platformnya apa ya, misalkan X atau apa dan sebagainya. Itu kan ada bintangnya, kemudian komen-komennya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau ternyata ada komen-komennya kok buruk, mungkin pengirim barangnya tidak baik, bahkan ada sampai ada yang mereview misalkan barangnya tidak sesuai dan sebagainya, wah itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kita periksa keamanan webnya. Jadi selain reputasi dari apa toko online itu baik atau tidak, reputasinya bagus atau tidak, ulasannya komen-komennya tadi. Kemudian yang kedua perlu diperiksa keamanannya. Biasanya ada di webnya itu ada lambang gemboknya itu, Mas. Atau dimulai dengan HTTPS itu. Kalau dari sisi keamanan web ya. Kemudian ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita atau keuangan kita melalui email asisten singkat. Misalkan ngaku-ngaku dari tokonya ya, biasanya kan ada komunikasi chat dan sebagainya itu. Ketika mereka minta nomor rekening kita, ketika data pribadi kita itu jangan diberikan. Karena apa? Nanti efeknya ke depan bisa berbahaya. Karena data-data rahasia kita. Kemudian yang terakhir, baca kebijakan dari toko online itu ya, terkait dengan pembelian, terkait dengan garansi, terkait dengan aturan yang ada di toko. Masing-masing toko itu punya kebijakan berbeda-beda. Saya kira itu kan, Mas, aman untuk belanja online.
2: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik.

Kembali sahabat Buddha yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Hadir Mas Andi ya, salam untuk Bu Anggun, Bu Suwarni, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut. Salam untuk Mas Andi, sehat selalu nyeh, minta lagunya Wulan Merindu. Matur nuwun sudah dibacakan Mas Andi. Baik, selamat pagi, terima kasih Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Langsung dihadirkan lagunya biar makin semangat pagi hari.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Ya sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sahabat Budaya, program Lihat Pagi harus segera kita akhiri. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan yang paling utama adalah keselamatan. Saya masih akan temani nanti di Ragam Semarang, sahabat Budaya. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau POPTI Kabupaten Batang mengajak remaja mengenali talasemia sebelum memilih pasangan hidup. Edukasi tersebut diberikan kepada peserta didik baru melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya menekan kasus baru talasemia di Kabupaten Batang. Sosialisasi menyasar pelajar tingkat SMA yang dinilai mulai memasuki fase mengenal lawan jenis. Langkah ini menjadi bagian dari program POPTI Batang untuk mewujudkan Batang Zero Talasemia melalui peningkatan kesadaran sejak usia remaja.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya PUD Aneka Usaha selaku pengelola tengah mematangkan sistem registrasi online satu pintu untuk pendakian Gunung Lawu. Langkah transisi dari sistem manual ke digital ini ditargetkan mulai memasuki tahap uji coba atau trial pada awal Agustus 2026 dengan target operasional penuh pada akhir tahun ini. Proses identifikasi kebutuhan lapangan untuk menyusun dashboard sistem baru ini telah berjalan selama 4 bulan terakhir. Digitalisasi ini dirancang untuk menutup celah kebocoran pendapatan daerah, menjamin transparansi keuangan sekaligus memberikan kemudahan akses bagi para pendaki dari luar kota. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda